0: Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
1: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
3: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
1: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
5: Besar. Cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu sudah tidak melebar kemana-mana.
4: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Chaniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
6: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
7: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
4: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
8: Saya Bima, saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
9: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pak, ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
11: Selamat pagi.
0: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
11: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasa Mas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antum Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, di

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Peringkat depan Mas Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di hari Rabu ini, pendengar, seperti biasa kami hadirkan untuk Anda. Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di acara Halo RRI di edisi hari Rabu ya, tanggal 12 Agustus 2026. Dan tentunya bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan, kemudian ada aduan, silahkan bergabung bersama kami di 0821-5320-9845. Atau Anda bisa komentar di line live YouTube kami ya, di RRI Tarakan Official ya. Dan untuk Anda pendengar juga yang ada di Tanjung Selor maupun yang ada di Tarakan yang monitor lewat FM 97,9 MHz ataupun Anda yang monitor lewat 99,9 MHz juga di Malinau di FM 95,3 MHz juga di aplikasi RRI Digital, juga audio streaming, Anda bisa bergabung ya intinya. Dan aduan-aduan ini nantinya juga kita akan usahakan untuk memberikan jawaban langsung nih, iya. Mas Agus ya.
1: Iya, nah kali ini sedikit berbeda ya duetnya ya. Di samping saya sendiri Agus Maulana, dan di sebelah saya ada Mas Heri Susanto ya.
0: Tapi kita harapannya pendengar semua juga sama-sama sehat ya, meskipun cuaca panas nih Mas Agus. Ya, jadi panasnya ini juga berakibat beberapa wilayah terbakar ya. Jadi salah satunya mungkin di Tarakan di malam membara, wah,
1: iya.
0: Kebakaran lahan melanda sejumlah titik di Tarakan. Dari rri.co.id, kebakaran lahan kembali melanda sejumlah titik di kota Tarakan akibat cuaca panas dan kekeringan yang melanda wilayah tersebut selama kurang lebih 2 minggu terakhir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tarakan, Yonsep, mengungkapkan bahwa tim gabungan dari BPBD, Dinas Kehutanan, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Kepolisian, serta relawan Korlakar ini terus berupaya melakukan penanganan di lapangan pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2026. Yonsep juga menjelaskan kebakaran lahan sempat terjadi di beberapa titik lokasi, diantaranya wilayah sekitar Universitas Borneo Tarakan atau UBT, kawasan RT 14 Pantai Amal, ada dua titik, kemudian wilayah Juwata Laut dan Juwata Permai. Ia juga menambahkan soal total akumulasi luas lahan ya yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hingga 5 hektar. Karakteristik lahan yang didominasi tanah gambut membuat api mudah meluas dan berpotensi muncul kembali meski sempat dipadamkan. Guna mencegah kejadian serupa, BPBD Tarakan juga mengimbau masyarakat khususnya yang beraktivitas berkebun untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan tanpa pengawasan. Yonsep juga meminta warga untuk melakukan langkah mitigasi seperti membuat jarak atau sekat bakar atau fire break ya, antara lahan yang dibersihkan dengan area vegetasi di sekitarnya. Selain itu warga diharapkan berkoordinasi sebelum melakukan pembukaan lahan. Dan hingga malam tadi malam ya, tim gabungan ini masih terus dikerahkan ke lokasi untuk memastikan seluruh titik api benar-benar padam dan tidak membahayakan permukiman warga sekitar. Ya, itu ada beberapa titik lokasi di Tarakan yang terbakar. Ini juga karena pembukaan lahan, Gus.
1: Iya. Ya. Karena memang kalau kita perhatikan ya cuaca belakangan ini ya, Her. Jadi cuaca yang cukup panas ya membuat dari pihak BMKG sendiri agar ya memberikan himbauan ya kepada warga untuk tidak sembarangan membuka lahan ya.
0: Betul. Ya karena memang kalau tidak diperhatikan dampaknya bisa meluas.
1: Betul.
0: Apalagi tidak dikasih sekat bakar tadi.
1: Iya, itu dia. Dan mungkin sampai sekarang pun masih belum ada tampak ya, kalau misal kita cek ya perakiran cuaca yang mungkin nanti akan kita ulas lebih dalam ya bersama forecaster nanti.
0: Ya, kita akan update nantinya terkait dengan perkiraan cuaca untuk Tarakan dan juga wilayah Kalimantan Utara tentunya bersama BMKG Tarakan. Iya.
1: Dan apa ya, isu berkaitan dengan cuaca dan pembukaan lahan pun mungkin akan jadi concern kita hari ini ya, Heri. Karena memang cukup, apalagi di tanggal 10 kemarin sempat terpantau titik-titik yang kalau boleh kita sebut ya hotspotnya sampai ada 14 ya. Ini tingkat yang cukup tinggi ya. Dan nanti kita coba ulik ya bersama BMKG.
0: Betul.
1: Apakah titiknya masih sama atau menurun atau malah bertambah ya. Nanti kita coba cek.
0: Pagi hari juga di Tarakan terpantau ada kabut tipis atau kabut asap tipis ya. Oh. Nah ini juga apakah karena akibat adanya kebakaran lahan di Tarakan atau mungkin ada kiriman?
1: Nah itu dia.
0: Karena di sekitar wilayah Tarakan, terutama di Kalimantan Utara, bahkan juga Kalimantan Tengah ini, kalau misalnya ada kebakaran hebat, kebakaran hutan lahan ini juga asapnya sampai Tarakan juga, Gus.
1: Oke, iya. Nah, bisa bicara soal asap nih, ada satu informasi lagi masih berkaitan dengan cuaca kita ya belakangan ini terkait PM2,5 yang mulai naik. Namun masih dibilang ya kualitas udara masih dalam kategori baik. Di mana DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Tarakan mengamati adanya peningkatan konsentrasi partikel di udara ya, yang mana ditandai dengan munculnya kabut dan penurunan jarak pandang di langit Tarakan dalam 2 minggu ini. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Tarakan, ada Hairul Zain, menyebut kondisi ini mengindikasikan adanya partikulat bebas di udara. Dan didasarkan dari sistem Air Quality Management System dan Monitoring atau AKMS yang terhubung ke ISP UNET, parameter PM2,5 beberapa kali tercatat di atas nilai normal. Dan sedikit informasi ya, PM2,5 adalah partikel udara yang sangat kecil, berukuran kurang dari 2,5 mikrometer atau sekitar 30 kali lebih kecil dari rambut manusia. Dan Harold juga merinci nilai normal PM2,5 berada di bawah 50, sementara data terakhir ya menunjukkan angka 60 hingga 62, artinya naik ya, bahkan sempat mencapai 68. Dan ia menambahkan kenaikan ini dipicu dari asap dari kebakaran lahan dan semak belukar. Nah, lagi-lagi nih ya, kebakaran lahan dan semak belukar yang mengering akibat minimnya curah hujan. Dan selain itu bisa juga berasal dari debu di area lalu lintas dan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Dan meski mengalami kenaikan, Hairul memastikan kualitas udara Tarakan saat ini ya masih berada pada kategori aman atau biru. Artinya memang cukup cukup diwaspadai, tapi masih dalam batas yang aman ya menurut Hairul ini ya, DLH ini ya.
0: Jadi artinya kalau kita mungkin untuk sebagai antisipasi di cuaca yang panas ini juga kalau keluar rumah bisa memakai masker.
1: Masker ya. Ya.
0: Karena memang standar apa namanya segarnya udara atau oksigen ini kita nggak paham ya. Jadi kan terkadang kan informasinya masyarakat tidak update. Jadi ini juga bisa diantisipasi kemana-mana kalau keluar rumah pasti pakai masker, Gus.
1: Nah,
0: jadi sebagai
1: antisipasi ya,
0: tindakan preventif ya.
1: Kalau misal kita tidak punya gawai atau alat apapun untuk mendeteksi udara ya, ataupun informasinya tidak sampai, bisa juga tinggal ngelihat areanya apakah mulai berkabut atau mulai apa ya, jarak pandangnya terbatas. Seperti yang tadi disebutkan ya, bisa pakai masker langsung ya.
0: Tapi kalau misalnya di daerah-daerah yang sering terjadi kebakaran itu ada memang satu alat yang dipasang di tempat umum yang memang itu untuk mendeteksi ya. Contoh misalnya di kota-kota besar Jakarta. Jadi tingkat kebersihan udara ini seperti apa, polusinya di situ kan apakah masih sehat dalam kondisi yang
1: aman ya.
0: Aman. Tapi memang kalau di kota-kota besar ini kan, apalagi kalau di Aceh gitu misalnya sering ada kebakaran, nah itu juga ada indikator bahwa udara ini masih segar ya,
1: masih aman
0: ya. Untuk masyarakat. Tapi yang jelas semuanya itu, Gus, jadi perlu ke dukungan semua pihak juga untuk terkait dengan kebakaran lahan dan hutan ini, karena memang seperti BPBD kemudian pemerintah ini sendiri, aparat juga tidak bisa bekerja sendiri karena tidak tanpa didukung dengan oleh masyarakat. Karena memang kalau misalnya lewat sambil ngerokok naik motor misalnya, dibuang puntungnya, akhirnya juga bisa terjadi kebakaran. Itu salah satu contoh simpel saja.
1: Iya, atau yang lagi jalan-jalan deh, ya kan sekarang kan lagi musim tuh hiking kita nyebutnya ya.
0: Betul.
1: Nah, jangan sampai tuh hiking tapi sambil ngerokok dan rokoknya itu tidak dibuang pada tempatnya atau tidak dimatikan ya, seperti yang tadi disebut, bisa jadi kelihatannya sepele ya, tapi kalau misal masih menyala dengan kondisi cuaca seperti ini ya, kalau misal jatuhnya di tumpukan daun kering dan sebagainya, bisa malah jadi pemicu ya.
0: Ya, Apalagi kalau misalnya ini kan ajaran baru nih Gus. Mm-hmm. Terkadang kan mungkin ada yang melaksanakan perkemahan.
1: Iya. Yeah.
0: Perkemahan di bumi perkemahan dan lainnya. Kalau misalnya api unggun atau ada membakar api lah ya.
1: Yeah.
0: Jadi harus dipastikan benar-benar padam sebelum ditinggalkan ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi artinya juga karena tanahnya kan ada yang daerah gambut. Gus.
1: Daerah gambut itu dia.
0: Gambut ini kalau misalnya dikira padam nanti, di bawahnya masih
1: di bawah
0: terbakar.
1: Itu nyala tuh.
0: Jadi memang perlu kerjasama semua pihak, terutama yeah. masyarakat yang langsung berada di lokasi ya, kalau misalnya pembukaan lahan dan lain sebagainya. Mm-hmm. Dan kita juga masih menunggu ya di 0821-5320-9845 bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau mungkin aduan, silakan di acara Halo RRI.
1: Dan kita jeda sejenak untuk mengikuti layanan pariwara berikut ini.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho ho ho ho ho ho ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Sebagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar dan pemirsa masih di Halo RRI ya. Untuk edisi hari ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dan kita sudah ngulas banyak ya.
1: Terkait dengan kebakaran lahan dan hutan.
0: Iya, kebakaran lahan dan hutan. Cuaca yang belakangan ini panas, bahkan seminggu lebih ya, sudah ya. Dan bicara soal cuaca ya, kita sudah terhubung dengan forecaster BMKG Juwata Tarakan. Ada Novira Ismi Handayani. Ada Mbak Vivi. Selamat siang Mbak Vivi.
2: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya, sehat Mbak Vivi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Vivi, ini semingguan ini kan panas ya. Boleh di-update info cuaca Kalimantan Utara pagi sampai dini hari nanti, Mbak Vivi, silakan.
2: Iya, terima kasih. Terima kasih pada seluruh pendengar RRI khususnya di wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Akan kami update untuk perkiraan cuaca Kalimantan Utara yang berlaku mulai hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026, di mana pada pagi hari ini sebagian besar, hampir seluruh wilayah Kalimantan Utara cuacanya cerah hingga cerah berawan. Namun untuk di wilayah Krayan dan sekitarnya seperti biasa pagi hari sedikit berawan. Lalu pada siang hingga malam hari nanti diperkirakan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Utara cuacanya juga cerah hingga cerah berawan. Ada beberapa wilayah yang diperkirakan sedikit berawan seperti di wilayah Malinau dan sebagian wilayah Nunukan. Lalu pada dini hari nanti ada sedikit potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di wilayah Tarakan dan juga wilayah Nunukan, seperti itu.
0: Oke, artinya sudah mulai ada potensi hujan ya, walaupun kita nanti nunggu ada perkembangan lagi ya nanti malam ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, nah Mbak Vivi, kemarin kan suhu udara sempat menyentuh angka 33 ya. Untuk hari ini suhu maksimum sampai di angka berapa Mbak Vivi?
2: Iya, untuk hari ini suhu maksimum diperkirakan berkisar antara 31 hingga 32 derajat Celcius.
0: Oke, nah untuk di Kota Tarakan sendiri kira-kira suhu maksimumnya dalam seminggu terakhir tuh di angka berapa Mbak Vivi? Soalnya panas banget ya.
2: Iya, untuk suhu maksimum yang terukur di kisaran 33 hampir 34 derajat Celcius.
0: Hampir 34 ya. Waduh.
2: Iya.
0: Nah, ini kan masih bicara soal beberapa hari ini yang terpantau panas ya. Boleh update untuk peta sebaran titik panas enggak Mbak Vivi? Soalnya kemarin kan di tanggal 10 itu terpantau ada 14 titik yang masuk dalam kategori maksimum ya. Nah untuk hari ini seperti apa sebaran titik panasnya?
2: Iya, untuk titik panas hari ini masih terpantau ya. Untuk di wilayah Kalimantan Utara masih ada yang rendah ada 7, sedang atau medium di 158, dan yang berisiko tinggi itu ada 6 titik, seperti itu.
0: Oke, lalu untuk tunggu sebentar. Nah, itu di mana aja Mbak Vivi? Titiknya Mbak Vivi?
2: Itu tersebar di, yang paling banyak titiknya di wilayah Malinau dan di wilayah Bulungan.
0: Oke.
2: Lalu untuk di wilayah Tarakan terpantau ada 2 titik hotspot, seperti itu.
0: Oke. Berarti mulai menyebar ke Tarakan ya, karena kemarin kalau tidak salah masih terkonsentrasi di dua wilayah yang paling mendominasi ya, Malinau sama Bulungan.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Untuk betul. Wilayah dengan tingkat kemudahan terbakar Mbak Vivi, itu di wilayah mana saja yang masuk dalam kategori yang cukup tinggi?

0: Tapi saat ini Indonesia sedang terjadi musim kemarau. Angin bergerak dari arah selatan, angin timuran dari arah selatan, dari belahan bumi selatan, dari wilayah Australia, dan membawa angin yang masa udaranya itu kering. Jadi berpotensi memang untuk terjadinya kemarau, dan memang sudah diprediksi oleh BMKG bahwa kemarau yang terjadi di Indonesia tahun ini lebih panjang daripada lebih lama atau lebih panjang dari yang sebelumnya. Ternyata ini juga cukup berpengaruh di wilayah Kalimantan Utara. Namun yang perlu diperhatikan untuk wilayah Kalimantan Utara sendiri kan kita wilayahnya non-zoom ya mas, atau wilayah yang tidak ada musimnya seperti itu. Namun saat ini kondisinya juga lumayan kering ya di kita seperti itu. Biasanya memang kita ini di wilayah Kalimantan Utara sering terjadi hujan badai itu apabila ada pertumbuhan bibit siklon di wilayah utara seperti itu, misalkan terjadi siklon di wilayah Filipina. Nah, namun saat ini juga belum terpantau, ya belum ada pertumbuhan bibit siklon seperti itu.
1: Ya, prediksi berapa lama cuaca seperti ini akan terjadi, Mbak Vivi?
0: Ya, untuk sampai seminggu ke depan masih minim sih mas untuk curah hujan. Kemarin terakhir kami berdasarkan permodelan yang diterbitkan oleh BMKG, tanggal 14 ke atas sudah mulai ada potensi, tapi masih cukup rendah seperti itu.
2: Oke, Mbak Vivi, berkaitan dengan cuaca hari ini, apakah berpengaruh dengan kecepatan angin ya? Karena kalau tidak salah kemarin sempat naik, apalagi tinggi gelombang juga turut naik juga ya Mbak Vivi ya, walaupun dalam cuaca ini cukup panas. Bagaimana Mbak Vivi terkait dengan potensi angin kencang dan tinggi gelombang pada hari ini?
0: Untuk potensi angin kencang sejak pagi tadi juga masih lumayan ya mas, tapi perkiraan dari kami untuk tinggi gelombang itu masih masuk kategori rendah, namun perlu diwaspadai, perlu menjadi catatan untuk masyarakat khususnya nelayan yang beraktivitas di laut agar selalu waspada apabila sudah dirasa anginnya berhembus cukup kencang, mungkin bisa ditahan dulu untuk aktivitas di laut seperti itu.
1: Ini di Tarakan apakah juga terpantau kabut asap ya? Untuk hari ini, Mbak?
0: Iya, untuk saat ini sebetulnya seminggu terakhir ini sudah terpantau ya, Mas, asap karena kami di penerbangan juga sangat memperhatikan jarak pandang atau visibility memang lebih rendah dari yang normalnya seperti itu. Karena terlihat lebih kabur cuacanya untuk visibility.
1: Iya. Kalau untuk jarak pandang hari ini, Mbak Vivi, terkait keamanan?
0: Untuk keamanan masih cukup aman. Saat ini visibility di kisaran 8 hingga 9 km seperti itu.
1: Baik. Ya, barangkali imbauan kepada masyarakat khususnya Tarakan dan Kalimantan Utara terkait dengan keberadaan cuaca panas di akhir-akhir ini.
0: Iya, untuk masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya, kami imbau mungkin apabila tidak ada keperluan di luar, mungkin bisa berdiam diri saja di dalam. Namun untuk yang beraktivitas di luar, sebaiknya menggunakan tabir surya atau sunscreen atau sunblock, karena cuaca panas seperti ini kan tidak baik ya untuk kulit kita seperti itu. Lalu jangan lupa juga untuk selalu hidrasi itu kan sangat penting ya. Jadi sebaiknya kita banyak-banyak minum air mineral, air putih seperti itu.
1: Baik, Mbak Vivi, terima kasih atas update cuaca pada pagi hari ini dan selamat bertugas untuk kawan-kawan BMKG. Mudah-mudahan juga update kita akan tunggu selanjutnya.
2: Ya, terima kasih Mbak Vivi.
0: Terima kasih, selamat bertugas juga.
1: Demikian perbincangan kita Gus terkait dengan cuaca. Update cuaca sudah kita sampaikan kepada pendengar dan pemirsa. Bersama forecaster BMKG Cuaca Tarakan ada Novira Ismi Handayani atau Mbak Vivi.
2: Iya, dan catatannya banyak banget ya.
1: Seminggu ke depan ini masih potensi cuacanya masih sama seperti sekarang ya.
2: Jadi, mulai dari suhu yang cukup tinggi, kemudian ditambah lagi catatan yang himbauan-himbauan itu ya, untuk kita yang aktivitas di luar, ya tadi pakai tabir surya, belum lagi dengan mungkin ya apa stok mineral, air mineral lebih banyak ya dari biasanya. Dan tadi mungkin tidak tersinggung ya himbauan untuk yang akan membuka lahan seperti apa.

0: Jadi kita coba dilanjutkan ke narasumber berikutnya ya.
1: Ya, tapi yang jelas apapun itu ya, kita juga bisa melakukan persiapan sedini mungkin ya. Contoh kalau misalnya di cuaca panas ya, tadi sudah sampaikan Agus, persiapan sebelum keluar rumah juga harus dilakukan. Hidrasi tubuh juga harus diperhatikan ya. Tapi ini juga merupakan berkah bagi penjual es, Gus. Ya. Jadi ya kalau misalnya yang apa namanya yang jemur-jemur ikan juga kering gitu ya. Baik, kita juga akan mencoba berkomunikasi bersama dengan Kepala Pelaksana Badan Tanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tarakan, ada Bapak Yonsep SEMPA.
0: Oke.
1: Ya, baik, selamat pagi Pak Yonsep.
2: Selamat pagi Mas Heri, Mas.
1: Ya.
2: Saya lagi di jalan loh ya, menuju ke Ciwata.
1: Oke, baik. Pak Yosef, mungkin dalam perjalanan bisa diinformasikan terkait dengan update kebakaran tadi malam, Pak.
2: Baik, tadi malam kita menyelesaikan di satu titik terakhir di Ciwata Permai dengan luas kebakaran hampir sampai 6 hektar perkiraan.
0: 6 hektar.
2: Itu yang terakhir tadi malam sampai jam 1 tadi malam.
1: Apakah sudah ada diketahui terkait dengan apa namanya penyebabnya gitu, Pak?
2: Ya, sementara ini itu juga karena pemicunya memang karena kondisi kekeringan ya di Kota Tarakan hampir 2 minggu ini, dan juga karena kegiatan masyarakat membakar lahan yang tidak bisa tertangani oleh mereka sendiri gitu nah.
1: Ya. Artinya sampai saat ini tim masih ada di sana atau gimana, Pak?
2: Sudah pulang balik ke kantor karena jam 1 tadi malam masih ada yang tidur di kantor, Mas.
1: Luar biasa. Nah, kemudian Pak Yosep, sampai saat ini sudah berapa kasus yang ditangani oleh BPBD ya terkait dengan kebakaran lahan ini?
2: Ya, untuk satu minggu ini sudah daerah amal itu sudah 6 ya. Di Ciwata Permai ini ada 3 titik. Di Amal itu ada 6, termasuk UBT kemarin.
1: Ya. Nah, laporan BMKG ini masih ada 2 titik panas yang terpantau di Tarakan ya. Tadi memang di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara ya. Jadi ini apakah juga ini sisa-sisa kemarin ya atau gimana nih? Mungkin jadi perhatian.
2: Ya, memang itu ya perkiraannya kan sampai satu minggu ini ya, satu minggu ke depan ini kita dalam kondisi kekeringan berdasarkan perakirannya. Tetapi ya mau bilang apa, memang kondisi alam memang begitu ya. Jadi kita harusnya sebagai pemerintah ya harus siap lah dalam hal ini.
1: Ya, mungkin dari BPBD ada upaya preventif Pak atau pencegahan ketika apa nanti agar tidak terjadi lagi.
0: Iya, apalagi yang kayak semalam tuh Pak Yonsep.
2: Iya, sebenarnya kita berharap kepada semua pihak masyarakat. Dan kita sudah menghimbau melalui lurah dan camat juga sebagai ujung tombak pemerintah yang terdepan untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya kalau membakar kita nggak boleh melarang mereka karena itu kan kehidupan bercocok tanam ya. Tetapi lakukanlah lakukanlah mitigasi yang lebih baik lah. Kalau membakar, kumpul dulu material yang akan dibakar itu dalam bentuk terpisah dari lahan secara keseluruhan, sehingga kebakaran itu bisa diatasi gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tidak bisa, tolong bisa juga menghubungi BPBD melalui 112. 112 dan ke pihak kehutanan gitu.
1: Ya. Artinya
2: sehingga bisa bersama-sama melakukan kegiatan mitigasi di lapangan gitu.
1: Ya. Juga untuk pendampingan gitu, Pak ya.
2: Ya, pendampingan yang paling utama.
1: Oke. Baik, Pak Yosep, mungkin ada sosialisasi ya, selain ke kelurahan atau tadi langsung ke masyarakat, mungkin apakah dilakukan juga oleh BPBD?
2: Iya, sebenarnya kita lakukan ini kan bukan hanya karena kekeringan, tapi ini kan secara terschedule Dan itu kita masuk ke ranah-ranah doktrin kepada masyarakat kita yang lebih kecil atau lebih usia lebih dini, seperti di sekolahan, supaya memahami supaya memahami tentang betapa pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lahan secara bijak gitu.
1: Ya, baik. Dari pihak BPBD sendiri apakah juga melakukan patroli setiap saat gitu Pak Yonsep?
2: Oh iya, kalau saya sudah ada di anu sekarang ini di Juwata.
1: Patroli juga.
2: Oke. Iya.
1: Baik. Kemudian setelah ke Juwata, nanti mau kemana nih Pak? Apakah jalan ring road ke Amal?
2: Amal.
1: Ke Amal.
2: Amal. Ya? Amal. Amal. Okay. Rencana Amal.
0: Ngecek lagi ya.
2: Karena potensinya lebih besar di Amal.
1: Betul, iya, betul, iya, betul. Baik, Pak Yonsep. Barangkali yang terakhir ya untuk
0: pendengar ya.
1: Pendengar dan juga masyarakat di Tarakan khususnya, ini mungkin imbauan sekali lagi, kita tidak henti-hentinya memberikan imbauan agar tidak terjadi lagi kebakaran lahan. Silakan Pak Yonsep.
2: Iya, pertama-tama untuk pendengar RRI, marilah kita bijak di dalam melihat kondisi saat ini. Kami mengharapkan kita bersama-sama menjaga kelestarian, cara bercocok tanam yang bijak, yang bisa kalau menggunakan cara membakar secara tradisional, membakar harus bertahap ya membakarnya. Dan yang kedua, segera menghubungi kami kalau tidak bisa terkendali, atau lebih awal menghubungi kami melalui 112 sehingga kami bisa membantu masyarakat dalam hal membakar tidak mengakibatkan meluasnya kebakaran yang dapat merugikan kita bersama. Demikian Mas Eri dan Mas Agus.
1: Baik, terima kasih Pak Yonsep. Selamat bertugas dan sehat selalu untuk kawan-kawan BPBD Kota Tarakan dan salam tangguh.
2: Iya. Amin, salam amin, amin. Salam tangguh, salam tangguh.
1: Ya. Demikian perbincangan kita Gus bersama Kalaksa ya, atau Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tarakan, Bapak Yonsep SEMPA, terkait dengan memang sudah dipadamkan ya untuk titik api yang ada di wilayah Juwata ya. Jadi memang ini sekali lagi perlu kebersamaan pemerintah juga masyarakat.
0: Iya. Ya. Jadi tidak tanggung jawab salah satu pihak saja, tapi ya semua pihak ya, agar ada kesepahaman tentang kondisi sekarang ya.
1: Iya, agar tidak terjadi kebakaran lahan.
0: Itu dia pentingnya.
1: Kita break dulu Gus, ya. Oke. Kita akan ikuti yang satu ini.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
13: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
14: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
13: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
14: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
15: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
16: Halo RRI.
17: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, kembali lagi kita di acara Halo RRI bersama saya Heri Susanto dan juga Mas Agus Maulana ya. Kita juga akan tunggu aduan, keluhan masyarakat dan kita akan carikan langsung jawabannya kepada pihak yang terkait. Sudah ada pesan atau komentar di live YouTube RRI Tarakan Official. Okay.
1: Ada @ELCCA ya. Ini berpantun ya. Kiri Selasa, kanan Rabu.
0: Cakep.
1: Tolong PDAM update-nya kondisi air baku.
0: Wah, ini. Luar biasa nih.
1: Oke, ini bicara soal kondisi air ya. Nanti coba kita sambungkan dengan pihak terkait ya. Kemudian at Jalan Jajan Tarakan. Kenapa ya mulai ada sapi yang melintas di jalan raya dekat lampu merah Keramat arah Islamik? Apakah haus karena kondisi panas ya?
0: Atau sedang mencari titik air? Ada kan kalau titik api di kemarau nih.
1: Iya, ini titik air ya.
0: Nanti juga ini juga merupakan salah satu apa namanya? Upaya juga ya untuk antisipasi. Soalnya kecelakaan karena sapi yang melintas di jalan tiba-tiba juga sering terjadi kalau lihat Tarakan. Ini juga kaitannya dengan pemilik sapi sendiri ya.
1: Oh iya betul.
0: Ya, kalau misalnya berikutnya di ada Pak Anto ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Anto ya.
1: Katanya
0: Kekeringan yang melanda selama kurang lebih 2 minggu terakhir di Tarakan. Bagaimana kondisi air bersih embung persediaan? Kapankah pipanisasi via jembatan Bulan? Waduh, belum Tarakan ini. Jika begini jadi deg-degan nih. Ya, ini dari Pak Anto ya. Terima kasih Pak Anto atas komentarnya atau atas apa namanya perhatiannya di Halo RRI ya. Nanti kita akan sambungkan terutama ke pihak PDAM Tarakan ya. Kita masih berupaya. Tapi yang jelas kalau misalnya terkait dengan air ya, seminggu ke depan masih prediksi cuaca seperti ini Gus. Jadi memang harus bisa hemat air ya.
1: Iya, dan yang jelas untuk yang belum punya penampungan ada baiknya ya bikin penampungan ya. Dan untuk yang sudah punya penampungan diisi deh. Jadi setiap habis aktivitas ya atau ngabisin air ditampung lagi airnya. Khawatir tiba-tiba. Ya syukur-syukur sih enggak ya. Tiba-tiba air mati karena ya itulah kekeringan. Karena ya kita lihat selama seminggu lebih hampir 2 minggu ya kemarin. Cuaca masih dominan panas ya.
0: Ya, sempat beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, saya lewat di embung Rawasari. Ini juga kering Gus.
1: Kering ya.
0: Padahal Rawasari ini kan ada pipa yang mengarah ke PDAM yang ada di Kampung Bugis ya. Jadi artinya juga ini memang sangat perlu perhatian dan masyarakat juga butuh informasi update agar ada persiapan.
1: Mitigasinya seperti apa ya?
0: Baik. Saat ini juga kita sudah tersambung bersama Bapak Sunarto SM selaku manajer produksi Perumda Tirta Alam Tarakan atau PDAM Kota Tarakan. Selamat pagi Pak Sunarto.
2: Selamat pagi Bapak.
0: Ye, sehat Pak Narto.
2: Amin, sehat selalu Bapak.
0: Iya. Baik Pak Narto, ini kan cuaca lagi panas beberapa hari dan juga 1 minggu ke depan prediksi dari BMKG juga masih cuaca seperti ini Pak Narto. Kalau info informasi kondisi embung di Tarakan bagaimana Pak Narto terkait dengan ketersediaan air?
2: Izin Bapak, terima kasih atas konfirmasinya. Saya selaku manajer produksi Perumda Tirta Alam Kota Tarakan. Untuk fenomena ada pasca kemarau ya, mungkin hampir sepekan tidak hujan, mau 7 hari Pak ya. Jadi kalau posisi di embung Indulung itu -9 Pak. -9 itu artinya kita masih mampu kurang lebih 1 bulan. Bulan tidak hujan kita masih mampu. Mau Tarakan Timur dan Tarakan Tengah, karena embung Indulung itu cakupannya hanya Tarakan Timur sama Tarakan Tengah. Tapi kalau air kami itu melebihi limpas, artinya lebih dari apa yang inginkan, ini kan -9. Kalau limpas itu kadang-kadang air kami support ke kampung satu. Seperti itu. Jadi untuk fenomena 30 hari ke depan, insya Allah PDAM masih mampu melayani masyarakat dengan pelayanan yang memuaskan. Cuman ada cumannya Pak. Yang dulunya naik ke lantai 2 mungkin hanya cukup ke lantai 1 Pak. Seperti itu. Tapi kalau pelayanan masih oke Pak.
0: Baik, berarti kan masih aman ini
2: itu,
0: juga. Gimana Pak? Silakan.
2: Yang pertama. Yang kedua, yang di wilayah Tarakan Barat. Kalau yang di wilayah Tarakan Barat itu memang dari airnya dari embung Bengawan. Itu nanti embung Bengawan suplai ke IPA Persemaian. Jadi intinya biar 10 hari ke depan, 15 hari ke depan kita masih mampu mengalami

0: hari tidak hujan. Itu baru ada gilir. Tapi kalau masih stagnan seperti ini, tidak sampai seminggu, katakan seminggu lagi tidak hujan, kami masih mampu, Pak. Masih mampu untuk mensuplai air ke pelanggan, ke masyarakat Kota Tarakan.
1: Ya,
0: baik. Ya, cuman tadi itu yang biasanya naik ke dua lantai, paling hanya satu lantai, Pak. Artinya penurunan frekuensi yang kami atur.
1: Ya, baik. Nah,
0: seperti itu.
1: Nah, Pak Narto, kemudian kalau terkait dengan jika ada masyarakat yang tidak teraliri, ya, apakah ini juga bisa menghubungi PDAM gitu, Pak? Atau mungkin ketika ada kendala gitu?
0: Mungkin ke saya aja, saya siap 24 jam.
1: Baik.
0: Jadi nanti WA saya di share aja ke grup-grup. PDAM itu mempunyai prinsip, Pak.
1: Iya.
0: Kerja ngalir.
1: Iya.
0: Akan pulang sebelum air ngalir.
1: Oh, iya.
0: Itu yang saya gaungkan untuk di PDAM khususnya, Pak.
1: Ya, Pak Narto. ini juga ada Pak Anto nih, pendengar kita ini juga sangat ingin bertanya nih. Iya. Kan dulu ada sempat digaungkan.
0: Boleh.
1: Terkait dengan pipanisasi via jembatan Bulan ini atau mungkin pipanisasi untuk air bersih ke wilayah Tanjung Selor nih, seperti apa? Apakah ada info selanjutnya?
0: Sebenarnya waktu itu kami sudah ada audien, yaitu dengan gubernur. Waktu itu langsung ya Bapak Paliwang sendiri yang mimpin. Cuma sudah 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah waktu itu ya. Kurang lebih 2 tahun 1 tahun apa? Nah, kalau dari Perumda ini kan dengan anggaran triliun itu kan tidak mampu, Pak.
1: Yeah.
0: Nah, artinya kalau dari PDAM, dari provinsi, dari pihak dinas terkait itu sudah mengusulkan, Pak. Salah satunya memang kemarin mau diantisipasi pipa ditanam di bawah laut. Nah, pipa ditanam di bawah laut itu satu, resikonya sangat tinggi resikonya.
1: Betul.
0: Kalau terjadi kebocoran, Pak, itu kita mau tidak mau kita harus mendatangkan penyelam. Nah, penyelam tidak asal penyelam, harus betul-betul ahli penyelam. Paling tidak ya dari angkatan laut, paling tidak itu yang terlibat angkatan laut. Itu biayanya kan besar, Pak. Karena apa? Kita harus membawa suatu alat yang untuk las, suatu nisan pakai las. Kalau lem juga pakai lem. Itu biaya kan cukup besar. Nah, kami itu akan bergerak dari PDAM itu apabila sudah ada jembatan Bulan, Pak. Nah, kalau sudah ada jembatan Bulan, pasti kami sudah anggarkan untuk biaya itu. Nanti pipa kami tinggal menempel, Pak. Menempel di jembatan itu. Kayak di Sungai Mahakam itu, Pak. Kan pipanya menempel itu, Pak. Di jembatan. Nah, pipa kami sekarang ini, Pak, sudah di suaran, Pak. Ada di pipa terakhir. Jadi tinggal siap nyambung aja. Jadi pipa PDAM itu posisikan sudah di suaran, pas di titik menuju ke Pulau Sado, Pak. Tinggal menunggu anggaran aja, Pak. Anggaran itu kemarin kan, triliun kemarin tuh, Pak. Makanya salah satunya terbentur anggaran. Apalagi sekarang lagi ada rekonstruksi ini, Pak.
1: Iya, efisiensi, Pak Narto.
0: Ya, betul sekali, Pak.
1: Oke. Baik, Pak Narto. Terima kasih atas update ya untuk ketersediaan air yang ada di Kota Tarakan. Mungkin juga dari PDAM, Tirta Alam Tarakan, ada himbauan bagi masyarakat, Pak.
0: Biasanya sih dengan kondisi seperti ini, kami selalu update, Pak. Selalu update. Kami biasanya nanti kunjungan ke lapangan, ke lokasi, terus bikin status, saya share di grup WA seperti itu, Pak.
1: Baik. Terima kasih, Pak Narto. Selamat bertugas dan kita juga tunggu info-info selanjutnya dari PDAM Kota Tarakan. Terima kasih sekali lagi, Pak Narto.
0: Oke. Terima kasih. Kerja ngalir. Tak akan pulang sebelum air mengalir.
1: Mantap. Ya. Demikian perbincangan kami bersama Bapak Sunarto ya, selaku manajer produksi Perumda Tirta Alam Kota Tarakan ya. Jadi memang masih aman, Gus. Jadi tenang, satu bulan masih aman ya.
2: Masih aman ya.
1: Kondisi stok air untuk masyarakat.
2: Walaupun ada beberapa wilayah tadi yang disebut sampai 15 hari ya.
1: Terutama di wilayah ini.
2: Persemayan
1: tadi ya. Iya, Persemayan. Ini kan memang embungnya berada di Bengawan ya, embung Bengawan. Jadi memang napi nantinya solusinya kan karena saling terintegrasi, nah ini bisa saling menyuplai gitu, Gus. Nah, kita juga akan baca informasi, Gus,
2: terkait
1: Agrokompleks ya.
2: Agrokompleks Long Buang, bidik pangan hingga ikan endemik. Dari mana nih? Dari Tanjung Selor ya. Di mana pengembangan kawasan agrokompleks di Desa Long Buang, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi pangan, namun juga membangun sistem ekonomi desa yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir.

0: Konsep ini menjadi bagian dari proyek percontohan Integrated Area Development Lanskap Kayan melalui Sekolah Lapangan Agrokompleks yang dikunjungi oleh Bupati Bulungan Syarwani. Bersama Wakil Bupati Kilat ada Rektor Universitas Kalimantan Utara, Dr. Didi Adriansyah, dan juga Guru Besar Tani Nelayan Center Institut Pertanian Bogor, ada Dr. Insinyur Jono Mintarto Munandar ya, pada Senin kemarin 10 Agustus 2026. Dan program ini pendengar ya melibatkan 30 pemuda dari 10 desa yang dirancang untuk menggabungkan pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam satu kawasan yang produktif. Dan Bupati Syarwani menilai potensi lokal harus dikelola secara lebih serius. Masyarakat tidak boleh menilai atau hanya menjual hasil alam dalam bentuk bahan mentah karena nilai ekonomi terbesar justru dapat diperoleh melalui pengolahan dan hilirisasi. Dan pengembangan kakao menjadi salah satu contoh yang didorong oleh pemerintah. Komoditas ini tidak hanya diarahkan untuk dijual dalam bentuk biji, namun juga dikembangkan hingga menjadi produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi. Syarwani juga menyebut Desa Pejalin dan Antutan ya, dua desa ini telah menunjukkan langkah dengan mengolah kakao menjadi bubuk siap konsumsi. Model serupa menurutnya dapat diterapkan di Kecamatan Peso untuk komoditas yang sesuai dengan kondisi geografi setempat, termasuk diantaranya ada kopi dan juga kakao. Dan tidak hanya berhenti pada pertanian dan perkebunan ya, kawasan agrokompleks juga diarahkan mengembangkan sektor perikanan. Pemerintah Kabupaten Bulungan meminta Dinas Perikanan untuk memberikan perhatian terhadap potensi ikan lokal yang terdapat di aliran Sungai Kayan. Nah, ikan-ikan yang didorong ini ya, diantaranya ada ikan mit, ikan pelian, ikan badak, dan kalau atau gurame air tawar. Dan khusus ikan kalau, Syarwani menilai komoditas ini memiliki potensi strategis karena berdasarkan studi di Tanjung Palas Barat, keberadaannya tergolong langka dan tidak banyak ditemukan di wilayah lain di seluruh Indonesia. Dan pengembangan ikan lokal juga dinilai dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kekayaan hayati Sungai Kayan agar tidak sekedar menjadi potensi alam yang tidak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dan ya, di sisi lain juga, pola pembelajaran di sekolah lapangan tidak terlalu banyak berkutat pada teori. 8 kali pertemuan yang dijadwalkan harus diarahkan pada metode learning by doing, sehingga peserta langsung belajar mengelola lahan, menggunakan peralatan, sampai memahami proses produksi. Nah, itu dia ya. Lagi-lagi tentang memanfaatkan potensi lokal ya, Her ya.
1: Ya, jadi memang apa ya, ini sangat berkaitan ya, agrokompleks ini. Jadi memanfaatkan potensi yang ada, didukung dengan tentunya pemerintah setempat.
0: Iya.
1: Jadi kalau nggak ada dukungan kan masyarakatnya terkadang malas-malasan.
0: Iya. Jadi andai kata tadi disebut ya ada beberapa jenis ikan yang memang sudah ada di wilayah-wilayah tersebut ya. Kalau misal tidak dioptimalkan, yang tadi disebut harus ada support dari pemerintah sendiri. Ya sudah. Ya masyarakat cuma ya ada aja.
1: Ya. Termasuk juga ikan-ikan lokal tadi ya, ini juga sangat menarik ya, bahkan mungkin dia memiliki pansa pasar tersendiri Gus. Jadi contoh misalnya dari Tanjung tadi ya, ada ikan tertentu yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Ya ini juga menjadi pangsa pasar juga, karena memang agrokompleks ini kaitannya juga tetap terkait dengan ketahanan pangan. Yang ada di tingkat daerah barangkali. Nah, kalau ketahanan pangan keluarga kan kita sudah berupaya, misalnya nanam cabai misalnya.
0: Iya, bikin dapur hidup lah ya di belakang. Kali ini ketahanannya di wilayah-wilayah yang lebih luas ya, dalam sekup kabupaten ya.
1: Iya. Kita akan bacakan informasi juga.
0: Apalagi tuh?
1: Terkait IRAU 2026. IRAU ya. Ini fokus kualitas, lomba permainan rakyat, dan pemilihan putri otonomi daerah. Ya, dari Malino, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malino, ini Dr. Christian, ini melaporkan sejumlah kegiatan pendukung dalam rangkaian kegiatan IRAU 2026 yang kini telah masuk dalam daftar promosi nasional Kementerian Pariwisata. Terkait pelaksanaan lomba-lomba yang telah diusulkan, pedoman teknisnya sudah disiapkan dan akan disempurnakan kembali setelah pengajuan disetujui agar semakin sesuai kebutuhan daerah. Kemudian juga salah satu kegiatan baru yang diusulkan adalah pemilihan putri otonomi daerah yang berskala nasional. Ini dengan syarat dan pembinaan yang lebih luas serta ketat dibandingkan kegiatan serupa yang bersifat lokal. Ada 9 syarat utama dan 7 tahapan pelaksanaan. Diharapkan peserta yang terpilih nantinya ini benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mendekati standar yang diharapkan. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan, lomba busana atau fashion kini dibatasi rentang usia peserta mulai dari tingkat TK hingga usia 16 tahun. Dan juga selain itu disiapkan lomba permainan rakyat yang bertujuan untuk membina bidang kebudayaan sekaligus meningkatkan literasi budaya di kalangan anak-anak, mengingat banyak permainan tradisional yang mulai terlupakan oleh generasi masa kini. Nah, sejumlah permainan yang akan dipertandingkan meliputi bola kasti, egrang, kingking, ya, main karet,
0: kingking,
1: tengkado, ya, batu, lampu batu atau lompat batu, ada bekel, ya, atau papau, kemudian sundul sundul baling, ya, patok lele, tali asin, bola terancang, hingga gasing. Nah, kemudian juga ini tanya nih, dari sekian permainan tradisional, Agus tahu yang mana nih, Gus?
0: Taunya main karet, terus bola kasti, engkrang, terus lompat batu. Ini baru denger nih, kingking sama tengkado. Itu apa tuh kingking sama tengkado?
1: Inilah perlunya. Ini generasi Agus aja nggak ngerti kingking, apalagi generasi anak-anak Agus, ya. Maksudnya gitu. Tapi ini memang permainan tradisional yang perlu dilestarikan. Setiap daerah memiliki nama, ya, barangkali sama tapi berbeda nama. Tapi ini juga dalam upaya untuk memeriahkan ini Irau, ya, khususnya di Malinau.
0: Dan salah satunya, ya, karena kan sekarang tidak bisa dipungkiri, ya, beda zaman, beda hype atau permainan, ya. Kalau dulu kan, ya, gawai itu masih sebatas alat komunikasi. Sekarang bagian dari permainan itu sendiri. Jadi, ya, untuk memelihara, ya, harus diadakan lagi. Karena kan, ya, salah satu kelebihan dari permainan tradisional adalah interaksinya.
1: Dan filosofi permainan tersebut, Gus. Di situ kan dia pasti ada fisik yang kita lakukan. Kemudian kebersamaan. Nah, intinya sportif juga.
0: Iya.
1: Nah, karena kalau misalnya waktunya dia yang sebagai penjaga, dia harus tetap melakukan hal itu karena memang nggak enak, ya, sama teman-temannya. Di situ kan mengajarkan tanggung jawab, ya, barangkali itu, ya. Tapi yang jelas ini upaya daerah, ya, untuk melestarikan
0: ya,
1: permainan tradisional. Kayaknya juga waktu sudah merapat ke pukul 10.
0: Iya. Waktu sudah Indonesia Tengah. OTW 10, ya. Kita absen dulu, Her.
1: Iya, kita absen, ya, untuk kru yang bertugas di pagi hari ini.
0: Iya, ada
1: untuk
0: siapa aja?
1: Ya, terima kasih nih Mbak Reni sebagai PA, kemudian ada Bang Pinar, Mas Akbar juga yang ada di operator sana, kemudian Mas Agung, Mbak Kezia, dan tentunya saya Heri Susanto.
0: Dan saya Agus Melana, sampai jumpa hari Jumat depan, masih di Halo RRI.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: Ya, pendengar, selamat siang dimanapun Anda berada. Saat ini kita dalam segmen Dialog Tarakan siang ini, yang mana kita akan membahas terkait dengan hak asasi manusia atau HAM, yang mana merupakan hak dasar yang dimiliki setiap orang dan seharusnya dihormati, dilindungi, serta dipenuhi. Namun, dalam kehidupan sehari-hari kita masih sering melihat adanya diskriminasi, kekerasan, ketidakadilan, hingga hak masyarakat yang belum terpenuhi. Lalu mengapa persoalan HAM ini masih terjadi meski aturan hukum itu sudah banyak sekali dibuat? Apakah masalahnya hanya pada terletak dalam penegakan hukum, atau ada faktor sosial dan budaya yang ikut mempengaruhi? Untuk membahasnya dari perspektif sosiologi hukum, kita akan berdialog bersama dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Di sini ada Bapak Bashir Nasar SHMH yang juga sudah hadir membersamai kita, dan akan kita langsung sapa. Selamat siang, Pak Bashir.
1: Oke, selamat siang Mbak Jubaida.
0: Iya. Gimana kabarnya Pak Bashir hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa, dialog di siang hari ini pun bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Dan juga apabila Anda ada yang ingin bertanya, ya Anda juga bisa langsung melalui kolom chat di YouTube, atau bisa menelpon kita melalui line telepon 0821-5320-9845. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami akan melanjutkan terkait dengan obrolan kita masalah HAM di sini. Kita akan langsung bertanya kepada Pak Bashir. Ini pertanyaan pertama nih, Pak Bashir. Sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan HAM jika kita melihat dari perspektif sosiologi hukum?
1: Oke, dari definisi HAM itu sendiri, sebenarnya ada dua pandangan terkait bagaimana kita memandangi atau mendefinisikan HAM itu sendiri. Yang pertama itu ada definisi dari yang disebut sebagai hukum kodrati. Jadi mana hak asasi manusia merupakan hak fundamental atau hak dasar yang sudah melekat pada dirinya, itu diberikan langsung oleh Tuhan dan sejak dia diakui sebagai manusia. Nah, ini adalah pandangan yang pertama. Ada juga pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua itu adalah pandangan positivisme hukum. Nah, pandangan ini mendefinisikan HAM, yaitu hak asasi manusia merupakan hak dasar yang disahkan oleh negara. Perlunya ada pengesahan terlebih dahulu, baru dapat diberikan hak tersebut kepada masyarakatnya. Dan ini merupakan model dari negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Itu kita bisa melihat bahwasannya negara Indonesia itu adalah negara hukum, yang dimana perlu adanya dasar terlebih dahulu dalam melakukan sesuatu. Itu kita bisa melihat di konstitusi kita, yaitu pada pasal 1 ayat 3. Tentunya seperti itu.
0: Iya, baik. Nah, ini kalau tadi ternyata pandangan HAM itu dalam dunia sosiologi ada dua ya tadi ya. Fundamental dan juga yang satunya tadi?
1: Positivisme.
0: Oke.
1: Positivisme.
0: Iya. Nah, yang kita pengen bahas yang terkait yang kedua ini, positivisme ya. Dalam hal ini terkait dengan hukum yang sudah diatur nih oleh negara. Itu yang seperti apa sebenarnya untuk hak-hak untuk kita sebagai manusia ini? Nah, atau masyarakat.
1: Jadi kalau kita mau melihat hak-hak kita itu sebenarnya ada di dalam konstitusi kita juga, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tepatnya pada pasal 28A sampai pasal 28J. Jadi isinya itu tentang hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya, mengenai seperti hak kita untuk hidup, berkembang, okay, pendidikan, terus itu lingkungan yang bersih. Itu semua ada semua di sana. Dan itu merupakan komitmen negara kita. Okay. Dalam melakukan 5M saya sebutnya, yaitu mengakui, menjamin, lalu melindungi, menghormati, serta memenuhi.
0: Okay.
1: Dalam proses pemberian hak asasi manusia dari negara ke masyarakat. Dan negara merupakan contoh utama yang ibaratnya sebagai kewajiban utama lah. contoh pemberian kewajiban hak asasi manusia kepada manusia itu sendiri. Nah, seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti bisa dikatakan sebenarnya terkait dengan hak asasi manusia ini sendiri sudah dijamin ya oleh negara. Oke. Nah, di sini karena kita membahas terkait dengan pandangan dari sosiologi hukum, sebenarnya bedanya apa nih HAM sosiologi hukum dengan HAM yang biasa ini?
1: Nah, kenapa kita memakai perspektif dari sosiologi hukum? Sebenarnya dari sosiologi hukum ini kita bisa melihat ternyata cara pandangnya itu yang beda. Nah, di sosiologi hukum itu kita tidak melihat hukum hanya sebatas dari teks mati saja. Okay. Tapi kita bisa melihat bagaimana sebenarnya hukum itu hidup, bisa dipraktekkan, terus bisa ditawar, bisa diakali oleh manusia untuk kehidupan sosial tentunya. Nah, jadi kalau tidak pakai sosiologi hukum, kita hanya menerjemahkan dari undang-undang tersebut. Nah, kalau kita pakai sosiologi hukum, ternyata kita tidak memandang hanya sebatas teksnya saja. Kita bisa melihat praktek sosialnya seperti apa. Apakah undang-undang ini betul-betul diperlukan atau tidak, seperti itu.
0: Oke, ini berarti bisa dibilang lebih melihat kebutuhan dan apa yang terjadi di masyarakat. Jadi tidak hanya, oh ini nih udah melewati HAM nih karena udah ada undang-undangnya seperti itu ya.
1: Ya, betul.
0: Tapi dia lebih kepada terkait dengan melihat bagaimana cara aturan ini diterapkan di lingkungan sekitar. Apakah sudah benar-benar. Nah tadi saya tertarik dengan kalimat, ternyata kalau kita melihat dari sosiologi hukum itu, jadinya bisa diakalin sama manusia nih katanya. Ya. Ini contohnya gimana ya. Nih Pak Wasir nih?
1: Jadi konotasi dari diakali ini sebenarnya bukan dalam konotasi yang kurang baik ya sebenarnya. Jadi diakali ini sebenarnya apakah benar kita misalnya kita punya hak asasi manusia itu dilanggar, maka kita bisa menginterpretasikan hal tersebut.
0: Baik.
1: Nah, menurut undang-undang itu seperti apa sih? Apakah benar hal tersebut melanggar hak asasi manusia atau tidak? Mungkin arahnya ke sana, bukan konotasi yang lebih
0: diakal-akalin gitu ya.
1: Ya, bukan.
0: Oke, berarti bisa dipertimbangkan gitu ya sesama. Ya, runding lah, berunding diskusi gitu ya. Apakah benar ya hukumnya ini bisa ditegakkan atau tidak? Nah, selanjutnya Pak Basir, di sini juga saya ingin menanyakan bahwa ada sering kali kita mendengarkan kalimat bahwa semua sama di mata hukum. Nah, gimana nih kalimat ini, apakah masih relate nih sampai saat ini?
1: Semua sama di mata hukum. Sebenarnya ini merupakan hak asasi kita.
0: Iya.
1: Sebagai warga negara yang sebenarnya harus diberikan atau dijamin atau dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh negara sendiri. Dan sebenarnya kalau kita melihat realitas di lapangan, kita seperti melihat dua dunia yang berbeda antara teks dan kenyataan kita di lapangan.
0: Iya.
1: Sebenarnya dari teks saja kita bisa melihat ternyata kita itu setara. Tapi pada kenyataannya di lapangan kita seperti tidak setara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Sebenarnya banyak sekali teori-teori soal hal tersebut. Misalnya ada teorinya dari Max Weber, sini sudah saya rangkum. Jadi dari Max Weber ini mempertanyakan siapa pemegang kuasa sebenarnya. Dan sebenarnya negara itu pemegang kuasa utama yang dapat memonopoli kekerasan yang sangat sah, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Ini menurut dari Max Weber. Terus itu ada teori dari Michael Foucault. Kuasa itu enggak cuman ada di istana negara. Ternyata kuasa itu juga dimiliki oleh orang-orang yang bermodal. Nah, bermodal ini maksudnya itu bermodal dari bisa bayar pengacara atau tidak. Terus
0: okay,
1: itu
0: materi.
1: Ada modal sosial, dia punya kenalan atau jaringan, terus itu kultural, paham hukum atau tidak, atau modal simbolik, status dan pengaruh. Nah, seperti itu.
0: Iya, berarti ini saya tertarik nih dengan yang definisi kedua. Mungkin ini yang lebih relate ya zaman sekarang ya. Lebih kepada mempengaruhi terkait dengan strata sosial dan juga link-linknya lah ya, kenal-kenalan gitu ya. Itu juga ternyata bisa mempengaruhi ya Pak Basir ya untuk HAM itu sendiri. Nah, di sini pertanyaannya muncul Pak Basir. Kalau misalnya kita beranggapan bahwa ternyata HAM itu bisa dipengaruhi oleh strata sosial ya. Berarti kalangan atas berarti memilih nilai plus gitu ya untuk memiliki pendirian hak asasi manusia yang lebih dibanding yang mungkin kita bisa katakan yang di bawah lah. Seperti itu contoh nih.
1: Agak jadi sebenarnya ya? Jadi sebenarnya kalau kita mengacu pada teks saja, itu sebenarnya sudah tidak benar.
0: Nah,
1: jadi karena adanya habit atau budaya hukum kita yang seperti itu, mungkin dilakukan oleh oknum-oknum saja. Bisa jadi ini menjadi kebiasaan, oh dia aja bisa, kok saya tidak bisa gitu. Akhirnya jadi kebiasaan dan orang-orang beranggapan atau stigma ini terus berjalan seperti memutar dan itu tidak ada habisnya. Karena itu berangkat dari kesadaran kita sendiri sebenarnya. Ternyata kalau kita melihat dalam teks, kita itu setara semua. Baik itu laki-laki perempuan, baik yang kaya atau yang miskin, punya kenalan atau tidak, berpendidikan atau tidak, sebenarnya kita semua setara kalau kita memahami konteks daripada hak asasi manusia itu sendiri.
0: Atau mungkin bisa dikatakan Pak Basir, terkait dengan konsep hak asasi manusia ini sendiri, mungkin banyak masyarakat-masyarakat di luar sana yang bisa dikategorikan belum paham ya, seperti itu Pak Basir terkait ini.
1: Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang belum paham itu bukan dari kewajiban masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita melihat sebenarnya negara berkomitmen dalam memenuhi 5M tadi. Menjamin, mengakui, melindungi, menghormati, dan memenuhi. Tapi pada kenyataannya tidak ada yang namanya sosialisasi dan segala macam. Ibaratnya kita punya undang-undangnya nih, undang-undang anti diskriminasi atau undang-undang KDRT undang-undang perlindungan anak. Apakah undang-undang ini cukup? Sebenarnya undang-undang ini secara normatif sudah cukup. Tapi begitu kita berada di lingkungan sosial, tunggu ada kasus baru undang-undang ini bisa dipakai. Tidak ada yang ibaratnya macam kita gabut nih sore-sore atau bagi siang-siang begini kan. Buka undang-undang itu jarang sekali masalahnya. Nah, itu dia. Harusnya ada yang namanya sosialisasi atau apa gitu. Pemberitahuan dari pemerintah atau perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan sekolah itu kan bisa juga
0: dimasukkan ya.
1: Dimasukkan mulai dari mengenali HAM sejak dini ibaratnya kan, dari sekolah. Tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan, berpendidikan atau tidak, kaya dan miskin, itu tidak ada perbedaan. Harusnya kan bisa melalui pendidikan sejak dini atau sosialisasi dan segala macam. Mungkin
0: Nah, kebanyakan Pak Basir yang mungkin mencuat di media sosial, banyak sekali masyarakat-masyarakat di luar sana, itu keresahan dalam dirinya itu adalah wah, kami tuh orang biasa, kami enggak berani nih untuk speak up, kami taunya ya udahlah diam aja daripada gini. Nah, mindset yang seperti ini atau stigma yang seperti ini tuh bagaimana sebenarnya mengatasi agar mereka bisa keluar dari zona itu?
1: Sebenarnya mindset yang seperti ini saya rasa sudah cukup sudah berkurang ya sebenarnya. Karena adanya media sosial sekarang, no viral no justice, kan sudah bisa dipakai dan dipercaya, yang lebih dipercaya sih sebenarnya. Sama masyarakat butuh viral dulu baru ada yang namanya keadilan. Sebenarnya kalau stigma yang seperti itu saya rasa sudah berkurang semenjak adanya no viral no justice itu. Jadi biasanya diviralin aja lah daripada anu.
0: Tapi kalau melihat etika hukumnya seperti apa nih Pak Basir?
1: Dari etika hukumnya ya sebenarnya selagi kita tidak melanggar, kita membahas terkait media sosial tadi, ya, media sosial tadi. Selagi kita tidak melanggar yang namanya undang-undang ITE, kita menjelekkan salah satu orang secara personal ataupun menjelekkan instansi tanpa adanya
0: bukti
1: yang nyata, itu kan bisa dikenakan di undang-undang ITE.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya dari sisi kedudukan, misalnya seperti apa ya biasanya, no viral no justice ini, seperti pelayanan publik ya.
0: Oh iya,
1: pelayanan publik.
0: Betul.
1: Nah, pelayanan publik sejatinya seharusnya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Apapun komplainnya, ya harus diterima.
0: Terima,
1: dong.
0: Betul.
1: Nggak boleh dong kita lapor kembali. Harusnya, iya, seharusnya. Harusnya. Tapi faktanya di lapangan itu diberikan ruang.
0: Iya.
1: Untuk melapor kembali.
0: Iya. Jadinya gontok-gontokan iya, gitu
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi jadi hukumnya itu seperti tumpang tindih lah. Karena banyak ya interpretasi dan segala macam, pemaknaan hukum dan segala macam. Banyaknya yang memaknai hukumnya itu berbeda-beda lah. Setiap orang kan pasti beda-beda lah memaknai hukum itu. Apalagi betul, pasal-pasalnya yang sedikit abstrak apa, oh ternyata bisa nih kita pakai.
0: Iya.
1: Nah, itu dia.
0: Ini saking banyaknya ininya ya, anak-anaknya ya masalah-masalahnya.
1: Iya.
0: Ya. Jadinya wah bisa nih kena ini ya. Ini pembahasan yang bisa dikatakan mungkin saat ini juga ada ya kasus-kasus seperti itu, bahwa ya saling melapor-laporkan, yang pusing penegak hukumnya nih.
1: Iya.
0: Enggak selesai masalahnya ya. Oke, baik ya. Pak Basir, kita akan kembali ya selepas komersial break berikut ini.
2: 92,1 Pradua Film, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi, je suis
2: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ya, mendengar Anda masih bersama dengan kami dalam edisi Tarakan di siang ini. Mengapa hak asasi manusia sering gagal diwujudkan? Perspektif Sosiologi Hukum masih bersama dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, ada Bapak Basir Nasar, SHMH. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung melalui line telepon 0821-53-209845. Iya, Pak Basir, di sini kita menggarisbawahi kalimat bahwa hak asasi manusia sering gagal diwujudkan. Ini kalau dari pandangan Pak Basir sendiri, kenapa nih sampai kalimat ini muncul?
1: Oke. Kenapa sering gagal diwujudkan? Di sini saya bisa pakai teori dari siapa tadi namanya? Dari Lawrence Friedman.
0: Oke.
1: Yaitu tiga kaki penyangga hukum. Nah, Friedman bilang efektivitas hukum itu ditentukan tiga hal. Yang pertama struktur, substansi, serta yang terakhir adalah budaya hukum. Nah, struktur itu apa? Struktur itu ibaratnya lembaga penegakannya. Nah, kita bisa melihat misalnya ada lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan sampai peradilan HAM atau Komisi Perlindungan HAM. Kita bisa melihat sebenarnya secara struktur kita bisa melihat dari visi misi atau jargon-jargon dari instansi, misalnya kepolisian lah, melayani masyarakat. Kan sebenarnya sudah sangat baik ya, kalau kita bisa melihat secara struktur kelembagaan. Lalu yang kedua kita lihat adalah substansi. Apakah isi dari undang-undangnya itu jelas atau peraturannya itu sudah jelas? Sebenarnya kalau kita bisa melihat, kita sudah banyak undang-undang terkait perlindungan HAM. Kita juga punya undang-undang khusus terkait hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang 39 tahun 1999. Terus kita juga ada Undang-Undang Peradilan Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Nah, secara substansi sebenarnya kita sudah memenuhi. Nah, faktor yang ketiga yaitu budaya hukum. Bagaimana cara masyarakat memandang hukum itu? Dan bagaimana cara pemerintah memandang hukum itu? Bagaimana penegak hukum itu memandang hukum itu? Nah, disinilah yang sebenarnya menjadi masalah. Secara struktur kita sudah sangat baik, substansinya juga kita sudah ada, bahkan banyak.
0: Iya.
1: Secara budaya hukum, disinilah sebenarnya yang jadi masalah. Contohnya seperti apa budaya hukum? Misalnya kita atau masyarakat menganggap korupsi itu adalah hal yang biasa. Maka undang-undang tindak pidana korupsi tidak ada artinya. Percumalah dibuat. Karena kebiasaan atau cara memandang dari masyarakat misalnya, ataupun dari penguasa, ataupun dari penegakan hukum itu sendiri, bisa berpengaruh dari perwujudan dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri.
0: Iya, berarti itulah kenapa bisa dikatakan bahwa gagal diwujudkan, karena memang ada faktor-faktor indikasi masalah-masalah yang dibiasakan ya oleh manusia itu sendiri. Pembiasaan seperti sogok menyogok gitu ya maksudnya.
1: Ya, ibaratnya kebiasaan, iya, macam kebiasaan kita memandang hukum. Contohnya seperti ini ya, kalau kita di hak asasi manusia ini ada undang-undang anti diskriminasi.
0: Oke.
1: Sementara di lingkungan sosial kita, bahkan ada di beberapa daerah misalnya, mohon maaf sebenarnya sebelumnya, perempuan dikatakan manusia kelas 2 biasanya.
0: Oke.
1: Ini kan stigma yang sering berkembang ya di dalam lingkungan kita, baik itu di kota, di desa. Padahal kalau kita melihat undang-undang ini sudah menjamin kita itu setara loh, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, budaya yang seperti inilah yang kadang-kadang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri.
0: Oke, cara pandang ya.
1: Cara pandang kita.
0: Oke, nah ini dia ya. Oke, baik. Nah, Pak Basir, di sini juga ada salah satu chat yang masuk ke saya. Ia mengatakan bahwa assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau nanya nih terkait dengan gimana nih pendapat dari narasumber Benar gak sih hukum di Indonesia tuh bisa dibeli? Wah, ini sepertinya pertanyaan yang sering banget ditanyakan, apalagi kalau kita mengundang ya dosen dari hukum nih, Pak Basir. Silakan Pak Basir, kalau pandangan Pak Basir sendiri bagaimana?
1: Kalau sebenarnya, ya makasih. Jadi sebenarnya, apakah hukum itu bisa dibeli? Kalau kita berbicara terkait normatif, sebenarnya itu tidak bisa.
0: Tidak bisa.
1: Tidak bisa. Karena harus sesuai prosedur yang ada, sesuai dengan teks yang ada. Tapi pada kenyataannya mungkin ada yang pernah melihat hukum itu bisa dibeli dan segala macam. Bahkan yang kita sering lihat lah di media sosial, perbedaan antara hukuman masyarakat yang cuman mencuri kayu dengan koruptor yang sampai triliunan, miliaran, itu jauh berbeda. Tapi kalau kita di Fakultas Hukum tentunya, kita tidak bisa melihat hal itu dari satu sisi saja. Sebenarnya, kalau kita melihat dari dua kasus tersebut, kita bisa melihat dari sisi pembuktiannya. Misalnya pencurian kayu, barangnya ada, orangnya mengakui, selesai. Nah, kalau korupsi, misalnya uangnya tidak ditemukan, ataupun ditemukanlah sudah, membuktikan enggak ini punyanya, bisa jadi enggak diakui, bisa jadi dilakukan pencucian uang dan segala macam, kan susah rekodnya akhirnya. Nah makanya karena adanya hal-hal yang seperti itu, jadi penegakan hukumnya kadang kita lihat sebagai masyarakat tentunya
0: tidak adil.
1: Ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itulah yang terjadi.
0: Iya. Dan nah ini kembali lagi, hal-hal seperti ini ya, tumbuh ya di pikiran manusia itu karena adanya media sosial yang begitu cepat berkembang. Nah ngomong-ngomong terkait dengan media sosial, aku pengen kembali lagi nih ke obrolan di segmen 1. Sekarang ini yang namanya media sosial, kita kan bebas beropini ya, bebas berkomentar

0: hak asasi manusia itu sendiri. Itu kita bisa melihat hal tersebut di khususnya di konstitusi kita, yaitu pada pasal 28J.
1: Oke.
0: Yang dimana kita berkewajiban untuk menghargai hak asasi manusia lainnya. Jadi ada pembatasnya. Kita tidak boleh yang namanya langsung, loh ini kan hak saya. Kalau nggak bisa, coba kita balikan. Kalau orang yang gituin kita gimana? Kan kita merasa nggak senang, hati sakit, gitu kan, pikiran nggak tenang akhirnya balas-balasan. Tapi kalau kita sudah sadar, ternyata kita berkewajiban nih melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang lainnya. Maka hal itu tidak akan terjadi seharusnya. Kalau kita paham terkait kewajiban kita tadi ada di pasal 28J di konstitusi kita.
1: Iya, ini memang salah satu hal yang menarik sekali ya diobrolkan dan juga dibicarakan, apalagi terkait dengan hak asasi manusia, karena setiap orang, taruh kata Pak Basri, itu pandangannya tuh berbeda-beda ya. Tidak semua sama ya, apalagi menyangkut dengan hak asasi manusia. Pak Basir, ya sebenarnya obrolannya sangat menarik dan sangat tertarik saya untuk melanjutkan, namun karena waktu kita sudah tersisa sedikit lagi, mungkin yang terakhir di sini sebagai penutup, apa yang bisa dilakukan pemerintah, aparat hukum dan juga masyarakat agar HAM ini benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar menjadi aturan. Silakan Pak Basir.
0: Oke. Pertama-tama kita dari segi masyarakat terlebih dahulu. Kita sebagai masyarakat Indonesia sejatinya seharusnya mendahului yang namanya kewajiban terlebih dahulu, yang dimana kewajiban akan menghasilkan hak kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menghargai orang lain, maka kita berhak untuk dihargai. Baik itu dalam tindak kriminalitas ataupun dalam tindak mendapatkan pendidikan yang layak ya. Lalu dari segi pemerintah, sebenarnya dari wujud konstitusi kita, negara kita sudah berkomitmen dalam pemenuhan 5M tadi. 5M, memenuhi, menjamin, melindungi, menghormati, dan mengakui hak asasi manusia. Sejatinya pemerintah harus tetap di titik tengah antara bentrokan hak asasi manusia yang ada di lapangan. Karena pemerintah sejatinya sudah kewajiban utama dalam pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga tadi,
1: Ini terkait dengan hukum sudah ya tadi ya, hukum masyarakat, aparat pemerintah. Aparat hukum, pemerintah, dan masyarakat.
0: Nah, kalau dari segi aparat itu sebenarnya sama dengan masyarakat tadi, dan juga sama dengan pemerintah, mendahulukan kewajiban dan melakukan prosedur hukum secara prosedural yang berlaku sesuai dengan undang-undang.
1: Iya. Oke.
0: Mungkin suatu itu.
1: Baik, kami ucapkan.
0: Tapi yang paling saya tekankan adalah kewajiban adalah hal yang utama. Jadi kita bertumpu pada pasal 28J dulu, baru kita bisa melihat pasal 28A sampai seterusnya.
1: Iya, kewajiban itu yang paling utama pastinya. Pak Basir, kami ucapkan terima kasih banyak Pak ya sudah hadir di Pro 1. Kita udah ngobrol-ngobrol, dialog bersama. Semoga nanti next kita bisa ketemu lagi. Dan pendengar pemirsa, untuk Anda yang terlewatkan dialog Tarakan siang ini, bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Saya Jubaida pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.

Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: dimanapun Anda berada setelah tarakan siang ini, dialog saatnya kami hadirkan kembali untuk Anda. Inspirasi kita, UMKM terkoneksi, tumbuh berinovasi.
1: Ya, edisi Rabu 12 Agustus 2026 yang disiarkan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Program yang diharapkan bisa menginspirasi pendengar dan juga pemirsa yang diselenggarakan setiap Rabu Minggu kedua. Nah, hari ini pendengar, Rabu 12 Agustus 2026 bertepatan dengan momentum Hari UMKM Nasional. Yang pada tahun 2026 ini, peringatan Hari UMKM Nasional ke-10 menjadi momentum penting untuk mengapresiasi kontribusi pelaku usaha kecil serta mendorong produk lokal agar mampu menembus pasar yang lebih luas. Saya Fadli dari RRI Banjarmasin akan memandu inspirasi kita yang mengangkat tema besar UMKM terkoneksi, tumbuh berinovasi dengan narasumber yang pastinya inspiratif dan juga menarik kita hadirkan di siang hari ini bersama kami RRI Banjarmasin dan juga nanti RRI Nunukan. Namun sebelumnya kita sapa dulu narasumber dari RRI Banjarmasin, salah satu tokoh UMKM Bandung Kalimantan Selatan. Saya kayaknya agak enggak neken ya Pak ya bahasa itu ya. Karena beliau memang benar-benar tokoh
2: sepertinya.
1: Enggak berlebihan ya. Tapi memang beliau ini dikenal sebagai orang yang memperjuangkan UMKM kita di Kalimantan Selatan. Ada Bapak Sucipto dari owner juga nih CP Banjarindah dan ketua DPD HIPMI Kindo Kalimantan Selatan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabarnya ya?
2: Alhamdulillah Mas Fadli.
1: Alhamdulillah.
2: Terima kasih
1: kesempatannya. Siap, terima kasih. Kita akan sharing-sharing nanti seperti apa Pak UMKM di Kalimantan Selatan. Karena kita akan membahas tingkat perkotaan. Pastinya yang tingkat hiruk-pikuknya lebih rame gitu ya Pak ya. Dan nanti juga kita akan dengarkan juga narasumber kita dari RRI Nunukan yang akan membahas juga hal menarik lainnya Pak ya. Sudah siap. Baik, sebelumnya kita akan sapa juga nih rekan-rekan kita yang ada di RRI Kornus 8. Yang pertama saya sapa dulu, ada rekan saya yang sudah siap dengan narasumbernya juga, ada Angelina dari RRI Nunukan. Saya sapa dulu, selamat siang Angel. Baik, apa kabarnya Angel, sehat ya? Iya, baik. Nampaknya di sini tidak ada audionya, suaranya nih ya, bentar ya Mbak Angel ya. Nah ini dari Angel juga akan menghadirkan topik yang menarik juga pastinya di RRI Nunukan. Kita akan berbicara juga tentang hal yang sangat menarik pastinya ya. Kita coba sapa lagi Angel, selamat pagi.
3: Iya, halo, selamat siang Pak Adli, sudah terdengar suara saya?
1: Sangat jelas, alhamdulillah.
3: Akhirnya ya, terdengar.
1: Akhirnya
3: juga.
1: Angel, sehat kabarnya ya?
3: Sehat dong, pasti ya, selalu sehat.
1: Betul, Angel silakan dong kenalin dulu siapa sih narasumber dari RRI Nunukan siang hari ini.
3: Oke, narasumber saya hari ini muda dan cantik dan smart. Ya, adalah Mbak Wahyudian Ningrum selaku koordinator Rumah BUMN PLN Nunukan. Iya, halo, selamat siang. Ini sudah ada di samping
4: selamat
3: saya.
4: Selamat siang, salam kenal untuk semua penyiar dan semua pendengar. Saya Mbak Dian.
1: Mbak Dian panggilannya ya?
4: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Angel dan Mbak Dian. Nanti kita akan dengarkan perbincangannya Mbak Angel dan juga Mbak Dian ya.
3: Iya.
1: Oke, saya beralih dulu ke RRI Tarakan. Ada rekan saya Jubaida. Selamat siang Jubaida.
5: Iya, selamat siang Padli.
1: Kabar sehat dan cuaca kayaknya masih cerah kayaknya ya.
5: Wah, benar sekali terlihat ya nampaknya. Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat dan siap nanti untuk mengirimkan pertanyaan juga ke narasumber kita siang hari ini ya.
5: Iya, siap Adli.
1: Baik, siap. Kita lanjut bergeser ke RRI Samarinda. Ada rekan saya Ria Arda. Selamat siang Ria Arda.
6: Halo, selamat siang rekan Fadli.
1: Apa kabarnya di sana, sehat?
6: Kabar saya dan kawan-kawan sehat semuanya, cuaca cukup cerah sampai saat sekarang, Fadli.
1: Baik, mudah-mudahan aman-aman aja di Samarinda dengan cuaca yang cerah siang hari ini ya.
6: Insya Allah.
1: Baik, mudah-mudahan nanti pertanyaan juga siap untuk narasumber kita ya.
6: Siap.
1: Baik, terima kasih Ria Arda dan pendengar. Ini dia, kita ajak Anda untuk mengikuti selengkapnya inspirasi kita Prosatu RRI Banjarmasin. Kita akan hadirkan dialog bersama dengan Bapak Sucipto. Ini dia inspirasi kita selengkapnya. Dan pendengar pemirsa, kita di inspirasi kita siang hari ini dari RRI Banjarmasin mengangkat topik yaitu UMKM Banua sudahkah naik level, yang pastinya berhubungan erat dengan tema besar kita yaitu UMKM terkoneksi tersebut. Nah, kita hadirkan di siang hari ini Bapak Sucipto, owner CV Banjar Indah, Ketua DPD Hipmikindo Kalimantan Selatan, yang pastinya sudah siap untuk membahas beberapa hal yang kita siapkan, Pak Sucipto ya. Nah, tapi Pak Sucipto boleh dong beri gambaran sedikit dulu untuk UMKM di Kalimantan Selatan seperti apa dari sudut pandang Pak Sucipto sendiri, apakah sudah boleh dibilang naik level atau masih jalan di tempat?
2: Ya, semua pasti berharap naik level ya, siapapun mau pemula atau yang sudah jadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kesempatan untuk naik level itu pemerintah sudah fasilitasi.
1: Oke.
2: Ya, satu bukti seringnya ada pelatihan, termasuk bicara permodalan, teknologi juga tinggal mengakses aja.
1: Betul.
2: Ya. Bahkan untuk pameran, bahkan kesempatan untuk di event-event tertentu, itu udah banyak disediakan. Ya, tinggal kitanya udah siap nggak untuk diajak naik kelas. Ya, kembali ke mindsetnya ya. Jadi kalau kita ngelihat dari sini di Kalimantan Selatan ya, apalagi tempat tinggal kita di Banjarmasin ya, saya yakin semangatnya udah kesana, semangat kesana ya. Ada yang masih jalan di tempat pasti ada ya kan.
1: Oke.
2: Dengan berbagai kendalanya, ada yang progres naik ada dan sudah arah ke ekspor. Ada ya, ya. Bahkan ada pelaku UMKM sendiri yang sudah ikut melalang buana di tingkat nasional ya. Contoh yang main Sasirangan ya. Ya, pemainnya sudah ada ya. Kalau kita sebut nama, boleh nama?
1: Boleh, silakan.
2: Boleh, ada Sandi, Sasirangan, ada Mas Arifin, ya kan. Mereka sudah mencuat ke melangkah ke nasional. Jadi sebetulnya mentor-mentor di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin ini sudah ada. Mau sharing kan gampang.
1: Betul.
2: Kenapa? Udah tetangga sendiri kok, teman sendiri. Gitu ya. Dan yakin beliau berdua masih mau untuk berbagi. Ya, termasuk yang bermain di apa? Kerajinan dari apa? Kayu ulin. Ya. Terus dari apa namanya? Yang mirip rumput itu
1: anu ya, purun ya.
2: Purun ya kan, artinya bahan baku di kita punya di sini banyak ya. Pelatihan sudah sering, tinggal kita prakteknya gimana. Lah kalau dari tema hari ini kan apa namanya?
1: UMKM terkoneksi tadi, dan UMKM naik level.
2: Yang paling penting tadi koneksinya.
1: Oke.
2: Kita bisa sesuatu, belajar ini dan itu, terus pertanyaannya mau jual kemana? Sebagian dari kita punya kan masih, maaf nih ya, kalau cukup sensitif bahasanya, egois. Kalau ada peluang, ya
1: sendirian.
2: Simpan dulu deh. Ayo kita buka koneksi yang ada ini, beneran kita buka. Apalagi ini hari yang momentum yang bagus ya.
1: Ya, UMKM nasional.
2: UMKM nasional, dan acara hari ini terkoneksi dengan RRI se-Kalimantan. Apa harapannya? Bikin database. Itu dulu ya. Bikin database, kita buka pembicaraan ini supaya anget ya.
1: Ya.
2: Buka database-nya.
1: Oke.
2: Tujuannya apa? Dan pemasarannya kemana? Tenaga ahli banyak. Bukan pelaku UMKM, akademisi juga ada. Pengamat juga ada, pemodal juga ada. Baik perorangan maupun lembaga.
1: Oke.
2: Yakin ya, salah satunya koperasi juga ada.
1: Saya
2: pelaku koperasi juga.
1: Betul.
2: Ya, jadi artinya ada pembiayaan di koperasi, ada di perbankan, ya, ada di Kementerian Koperasi, bahkan di perorangan. Ayo kita jadikan satu. SDM yang ada pelaku UMKM yang Gen Z kan enggak suka produksi. Milenial suka produksi. Bisa nggak dipadukan? Tinggal bahasanya aja. Nah, kalau bahasanya nggak menyatu, bisa. Bahasa mak-mak gimana? Bahasa anak muda gimana? Artinya betul. Anak-anak muda sekarang ini paling jago kalau mempublikasikan sesuatu yang sudah jadi.
1: Betul.
2: Bagaimana cara produksinya? Nggak semuanya mau nyebur. Ini dinamika yang terjadi. Juga yang milenial, mak-mak. Jago produksi. Ikut pelatihan sana kemari, pada saat ada pelatihan semangat, ada permintaan yang banyak, ada nggak bingung waktunya
1: betul.
2: Gimana?
1: Ya, nah,
2: kembali lagi ke mindset, ya kan? Mindsetnya mau dibawa kemana? UMKM kita sekedar hiburan, UMKM kita pelakunya, maaf ya, pelakunya nih hanya sekedar mengisi waktu karena sudah nggak ada kegiatan lagi, karena anak-anak sudah besar, atau karena kebutuhan, atau karena orientasi UMKM ini mau ke bisnis yang besar.
1: Oke.
2: Kalau bisnis yang besar lah, itu baru judulnya masuk UMKM naik kelas. Dari omset 1 rupiah menjadi 1 triliun per hari.
1: Wow. Oke, baik. Nah, berarti kalau boleh dibilang kan memang secara saya simpulkan sedikit ya Pak Sucipto ya. Memang Kalimantan Selatan ini sudah banyak menyediakan hal-hal yang luar biasa ya. Sumber daya alamnya, sumber daya manusianya dan lain sebagainya. Tinggal orangnya lagi nih. UMKM-nya aja lagi.
2: Mindset-nya
1: lagi ya.
2: Ruangnya udah dikasih.
1: Ya, ruangnya udah dikasih. Tadi ada juga pemerintah juga katanya sudah mengasih juga sebenarnya ya untuk bisa berkembang.
2: Iya. Iya. Permodalannya iya. Kemarin kalau ngutip IPI ya, ada acara di Duta Mall kemarin kan, ada pamor Borneo. Artinya udah ngasih panggung juga.
1: Betul.
2: Motivasi sudah. Sekali lagi mindset.
1: Mindsetnya lagi ya.
2: Kalau tagline-nya udah bagus kok, UMKM naik kelas. Nah, naik kelas kemana? Kelas berapa? Levelnya yang bagaimana? Ya, jangan sampai nanti diajak naik kelas, tapi ternyata nanti yang ngambil pasarnya itu malah, maaf nih, konglomerasi.
1: Oh, I see.
2: Ya, ini sudah udah jadi rumor nih. UMKM-nya masuk, produknya dijiplak, ganti kemasan. Saya nggak mau nyebut namanya. Silakan. Banyak bertebaran di sana kemari. Tokonya udah, brandnya udah terkenal, produknya sama, dan produk UMKM juga nanti lambat laun akan tenggelam. Karena ganti merek.
1: Iya.
2: Saya nggak mau nyebut.
1: Ada ternyata orang kayak gitu di sini ya.
2: Sudah terjadi.
1: Bahkan ini kayaknya tidak hanya di Kalsel, tapi kayaknya nasional ya.
2: Nasional. Saya bicara UMKM nasional ya. Jadi secara nasional seperti itu.
1: Baik.
2: Ini bisa maklum?
1: Bisa.
2: Merek apapun bisa.
1: Betul.
2: Ya sudah. Suatu saat merek ini akan hilang. Yang hilang merek yang masuk ke gerai yang ada.
1: Gerai yang ada tadi.
2: Ya. Mereknya RRI. Selesai. Iya.
1: Bisa jadi itu produk RRI ya kan jadinya.
2: Bukan produk RRI tapi RRI yang punya. Produknya orang taunya bukan merek air merek X, tapi mereknya merek RRI. Itu ilustrasinya seperti itu.
1: Jadi dilema kita ini masih cipta bahwasanya di momentum Hari UMKM Nasional ini masih ada ternyata mindset yang mungkin pengen jalan pintas kayaknya ya bahasanya itu, atau seperti apa sih mindset yang
2: sebetulnya bukan jalan pintas saya bilang tadi.
1: Tapi apa?
2: Kita ini dalam tanda kutip nggak diajak berkembang atau karena mindsetnya nggak mau berkembang. Ya udah saya produksi sekian aja. Pada waktu ada permintaan banyak belum tentu bisa ngikuti. Kalau dikasih permintaan banyak kualitasnya bisa jadi beda. Karena apa? Kemampuan manajerialnya yang masih terbatas. Contoh ada permintaan untuk pekan depan 100 kilo. Setiap hari produksinya maksimal cuman 1 kilo. Ya. Karena enak diminta, bisa nggak untuk hari Minggu besok, hari Ahad besok, 100 kilo. Nggak diambil sayang, diambil takut salah. Tapi dipaksakan, akhirnya dipaksakan dibagi dengan rekan-rekannya. Apa yang terjadi? Beda rasa, beda kualitas, beda bentuk. Apa yang terjadi berikutnya?
1: Kabur.
2: Orang kapok.
1: Iya, kabur.
2: Ini rasanya enak, kenapa waktu dipesan banyak kok nggak? Ya karena nggak siap tadi. Ini perlunya kurasi, kita perlunya terkoneksi semua tadi ya. Pasarnya kemana, terus harus ada perkumpulan yang ya kita selalu saling sharing, pelatihan-pelatihan. Setelah pelatihan tadi, kalau ada order lagi, ini harus ada filternya. Kita jadikan industri. UMKM tadi jangan jalan masing-masing. Tapi UMKM tadi ayo kita kumpul sama ya. Ya boleh promosi sedikit, saya punya rumah makan juga di Banjarindah ya. Mau nyebut rumah makan ikan bakar Banjarindah kan gak enak ya. Artinya saya pengen masak, tapi saya gak mampu masak. Saya pengen belanja, gak sanggup untuk belanja. Perlu gak kita bagi-bagi tugas tadi?
1: Perlu.
2: UMKM juga sama. Kalau belajar sendiri, masak sendiri, ngatur keuangan sendiri, sampai kapan naik kelasnya? Berat kan?
1: Berat.
2: Lagi ngurus dapur ada pelatihan. Dapurnya ditinggal nggak?
1: Iya.
2: Nah, saya ngurusin pekerjaan karena saya udah pakai sistem, pakai tim. Bisa nggak saya tinggal ke sini?
1: Bisa ya.
2: Ini contoh kecil aja. Saya juga pelaku UMKM.
1: Yes. Ya,
2: itu mungkin sekedar berbagi.
1: Betul. Berarti ya tadi kita kembali lagi sedikit ke mindset tadi ya. Biasanya pelaku UMKM kita di nasional sudah levelnya ya, bukan hanya di lokalan saja. Ini masih perlu ada yang namanya perubahan lah bahasanya ya, ataupun juga menuju ke jalan yang benar bahasanya ya. Nah, tapi Pak, yang menarik ini kita berbicara tentang yang namanya itu pengetahuan ekonomi juga pastinya kan. Karena tadi ketika Pak Sucipto bilang ketika ikut pelatihan warungnya ditinggalkan bahasanya. Tapi kan mereka penting juga untuk mengejar pengetahuan-pengetahuan tersebut, Pak. Nah, seperti apa sih untuk menyimpan itu?
2: Enggak salah.
1: Iya
2: kan? Sekali lagi, manajerial itu penting.
1: Betul.
2: Pendelegasian juga
1: penting.
2: Ya kan? Kita sebut aja yang punya Alfamart, Indomart, boleh nyebut merek ya. Karena ini real ya. dari satu menjadi ribuan. Mm-hmm. Kok bisa? Emang pemilik yang belanja? Ya, emang ya, pemilik ya. Yang jaga di kasir?
1: Ya, ya,
2: betul. Giliran punya warung satu, ada pelatihan, ditinggal.
1: Ditinggal.
2: Kenapa nggak minta anaknya? Kenapa nggak minta keponakannya? Kenapa nggak minta tetangganya untuk jaga? Mm-hmm. Apa bahasanya? Wah nggak berani pak. Nanti hilang. Kenapa? Sistemnya belum ada.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi kalau kita bicara bisnis, modalnya mental, mm-hmm. sama berani mendelegasikan ke orang lain.
1: Yeah.
2: Nah, UMKM kita harus mulai melangkah ke sana.
1: Berani mempercayai orang lain,
2: berani ya? Memberikan kepercayaan ke orang lain.
1: Karena biasanya kepercayaan itu kan sulit sekali didapat karena takut beda rasa katanya. Tapi kan kalau diajarkan sistemnya itu,
2: kita bicara yang besar lagi, Pizza Hut.
1: Aha.
2: Itu barang dari mana? Emang dari Banjarbaru, enggak kan?
1: Nasional pasti. Okay. Ya.
2: Internasional, anggap aja gitu.
1: Internasional.
2: Ya. Mau nasional atau internasional. Buka cabang segitu banyak, emang resepnya enggak diturunkan?
1: Yes.
2: Betul. Itu aja dulu. Ya, kalau kita punya kecil ya takut memberikan, mm-mm. takut berbagi, gimana kita mau besar?
1: Tapi QC-nya seperti apa tuh Pak kira-kira?
2: Dimulai dari keberanian untuk melepas.
1: Ah, oke. Okay.
2: Berani, keberanian dulu, ya. Mm-hmm. Yakinkan rezeki Allah yang kasih. Yakinkan bahwa rezeki itu tidak akan tertukar.
1: Mm-hmm.
2: Sudah.
1: Kalau sudah itu
2: mindset-nya. Kalau kita di situ aja. Kalau kita masih berpikir, wah nanti kalau ditiru si A, si B, si C, ya udah. Jangan berbisnis. Cukup bekerja aja.
1: Cukup jadi.
2: Kalau bekerja itu nggak mungkin gajinya ketukar ya.
1: Iya.
2: Karena ada namanya dan ditantangan di sampingnya.
1: Betul betul. Tapi kalau usaha ya pasti ada rezeki yang sudah
2: tertakdirkan begitu ya. Situ.
1: Baik. Nah ini kita di akhir-akhir dialog ini Pak, karena singkat sekali di dialog kita karena kita akan menuju ke air ini kan.
2: Iya.
1: Mungkin karena kita berbicara tentang harapan pastinya ya dan juga mungkin kedepannya itu. Optimis gak sih Pak Sucipto UMKM kita khususnya mungkin di Kalimantan Selatan dulu ya kita berbicara ya. Bisa gak sih untuk mencapai hal yang seperti Pak Sucipto sampaikan tadi?
2: Optimis itu hukumnya wajib.
1: Wajib.
2: Ya. Orang kalau gak punya rasa optimis pasti gak berpikir masa depan.
1: Iya.
2: Ya.
1: Gak visioner.
2: Masa depan secara dunia pasti pengen kaya, pengen sukses ya. Padahal masa depan secara syariat apa? Ya kematian.
1: Kematian.
2: Betul. Ya, jadi tinggalkan jejak yang baik sebelum kita dipanggil mm-hmm. yang kuasa.
1: Yeah.
2: Ya. Jadi dalam hal ini kalau kita bicara secara duniawi UMKM harus diapakan? Ayo produksi yang benar. Mm. Sarana prasarana yang ada, pemerintah sudah support ya. Kalau memang pemerintah masih kurang supportnya, kita yang aktif untuk minta.
1: Oke. Okay.
2: Ya, salah satu yang ada Pergub tadi yang saya sampaikan sebelum acara ini ya.
1: Yeah.
2: Pemerintah melalui Pergub sudah menyediakan
1: 30%
2: fasilitas ya. Umum ya, mm-hmm. itu 30% baik di hotel maupun di arena publik. Kalau itu belum nyampe ke pelaku usaha atau pada saat diminta ternyata nggak ada anggarannya, ya kami melalui organisasi yang ada, saya dari HIPI Kindo,
1: yeah.
2: insya Allah akan memelopori di situ, mm-hmm. insya Allah ya. Jadi kalau bicara fasilitas umum,
1: yeah.
2: Pergubnya gubernur itu bisa sarana yang dipakai milik Pemprov,
1: betul,
2: Pemko atau Pemkap,
1: yeah.
2: ya. Kecamatan
1: okay.
2: dan kelurahan. Berapa banyak UMKM yang ada? Kalau kita mau klaster di situ,
1: yeah, yeah, yeah.
2: tumbuh nggak?
1: Tumbuh.
2: Jadi jangan kita bicara, RRI punya lahan, ayo UMKM ngumpul. Lu lagi yang ikut, gitu nggak?
1: Yeah,
2: tapi
1: yeah,
2: kalau yeah. kita bicara yang ngumpul di sini silakan, yang ngumpul di BI maaf saya sebut,
1: yeah,
2: itu silakan. Di Pemprov bikin acara nanti di Lapan Murjani monggo.
1: Mm-hmm.
2: Banjarmasin bikin acara di Siring monggo juga.
1: Yeah.
2: Tapi kalau kita udah pecah masing-masing binaan itu di kelurahan, kelihatan nggak?
1: Kelihatan.
2: Bibit unggulnya.
1: Iya.
2: Udah yang pemula maupun yang sudah jadi, pemain nasional bisa jadi dari kelurahan pengurus dalam kita punya misalnya.
1: Betul,
2: ya nggak?
1: Betul.
2: Ya, lu tingkat nasional kenapa ikut di tingkat kelurahan? Rumah saya kan di sini. Bisa bayangin? Ya, tingkat ya. Kelurahan, tapi pesertanya ya. Udah pemain nasional. Yang kedua, harus jujur terbuka nih.
1: Iya.
2: Kalau sudah bicara membina UMKM, kalau ada acara-acara seperti ini ya, mau di RRI, mau di Bank Indonesia, mau di pemerintah Pemko, Pemprov ya, itu sebaiknya produk yang disuguhkan, baik kue maupun minumannya, itu produksi UMKM. Jangan muncul tau-tau pabrikan dari Jakarta yang masuk, sering saya temui seperti itu. Katanya membina UMKM, kenapa konsumsinya yang disediakan oleh panitia, beli yang pabrikan punya, bukan UMKM. Ya, jadi membina ya bukan untuk seremonial,
1: yeah.
2: tapi membina dalam arti real. Harus dilakukan untuk menambah omset dan jati diri pelaku UMKM yang ada. Ya. Itu yang paling penting. Jangan ya, karena apa? Ini contohnya mereknya merek Banjar Indah misalnya. Mereknya Hipi Gido misalnya. Ya. Sepanjang di sini ada kamera.
1: Betul.
2: Ya. Terus dipublikasikan. Bangga enggak?
1: Bangga.
2: Meskipun cuma satu kali aja.
1: Iya, iya.
2: Ya kan? Ini enggak kita yang dibina udah produksi ternyata pas disuguhkan produknya
1: orang lain.
2: Orang lain. Ya, dan bukan pelaku UMKM yang dibina. Itu mungkin masukan sekaligus kritikan.
1: Betul. Tinggal bagaimana caranya menyadarkan nih pendengar dan pemirsa ya Pak Sucipto ya, bagaimana orang-orang yang ada di lingkup yang memegang kuasa ini nih bisa erat kaitannya dengan UMKM. Karena kan tadi ada bahasa kasarnya itu mungkin ini, tapi oknum
2: jangan
1: ya Pak.
2: Bahasa kasar, bahasa harus
1: halusnya ya.
2: Enggak boleh bahasa kasar.
1: Oknumnya, oknum gitu ya Pak ya, bermain biasanya. Ada yang pengen produk saya aja yang ditampilkan, produk ini aja katanya, atau pengen yang lebih murah.
2: Cari orang yang dua kategori.
1: Apa tuh?
2: Yang punya skill dan amanah.
1: Oke.
2: Punya skill nggak amanah banyak yang pakai rompi.
1: Ya.
2: Yang jujur tapi yang amanah tapi nggak punya skill, berantakan jadinya.
1: Ya.
2: Memang susah. Ya. Paling tidak ambil contoh yang gampang aja. Bikin kriteria.
1: Ya.
2: Untuk acara hari ini saya maunya ya ini yang ngatur ya.
1: Betul.
2: Bikin draftnya. Jadi dilepas gitu aja. Kita ada anggaran konsumsi 100 juta. Ya, konsumsinya A, B, C, D, E. Mana binaan kita?
1: Ya.
2: Kasih ke binaan. Mereka akan bangga. Tapi kalau pada waktu acara rame-ramean yang dibina tuh tampil, pada saat ada event lagi ordernya ke orang lain karena yang order juga beda orang ya. Saya jangan disebut oknum dong.
1: Oke.
2: Panitia. Gitu ya. Panitianya ternyata lupa bahwa ada UMKM binaan. Ternyata dia punya saudara, punya rekanan dipindah, itu yang terjadi. Saya sering amati dan sering saya kritisi di situ. Kenapa konsumsinya bukan dari UMKM? Ya pasti yang diajak ngomong bukan bagian pembelian dong.
1: Iya.
2: Itu ya. Jadi ayo kita majukan UMKM Banua dengan cara seperti itu. Dan selanjutnya dengan koneksi yang ada di tingkat Nusantara ini, saya juga pengurus di Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya. Pada saat kita ketemu di Pontianak dulu, asik pelaku usahanya.
1: Okay.
2: Ya ada perbatasan kan.
1: Ya.
2: Nah dengan perbatasan itu tinggal nyebrang, berubah jadi ringgit. Rupiahnya jadi ringgit. Nah ini juga nanti bisa dibedah di situ.
1: Baik.
2: Jadi kirimannya cukup nanti dari Banjarmasin punya apa, nunukan perlu apa, kirim. Nunukan punya apa, Banjarmasin perlu apa, kirim. Sambarinda perlu apa, kirim. Jadi kalau semuanya terkoneksi, yakin UMKM kita akan bangkit dan semangat.
1: Betul.
2: Enggak semua jadi pedagang, mungkin cukup jadi pemasok.
1: I see. Ya? Betul, paham saya Pak. Wah ini menarik sebenarnya perbincangan kita. Mungkin gak cukup nih cuma 20 menitan aja. Kita mending nanti sejam nanti
2: sambil
1: kita
2: ngopi.
1: Iya sambil ngopi ya. Tapi menarik memang pasti kita dan juga pendengar pemirsa yang ada di RRI Kronos 8, bahwasanya memang UMKM kita ini masih banyak tantangan, masih banyak PR yang perlu dikerjakan. Artinya kalau ingin naik level mesti kerja keras, ekstra kerja ya.
2: Kerja cerdas saja.
1: Kerja cerdas.
2: Gak perlu banyak orang kaya yang tidak kerja keras.
1: Tapi kerja cerdas.
2: Cukup kerja keras.
1: Nah, ekstra kerja cerdas berarti ya.
2: Sama tawakal.
1: Nah ini yang menjadi kunci dari keberhasilan sebuah usaha tersebut begitu ya Pak Sucipto ya. Baik, luar biasa menarik perbincangan dengan Pak Sucipto. Pastinya kita akan hadirkan juga nanti sesi diskusi pastinya yang akan kita hadirkan Pak Sucipto ya. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kita.
2: Yeah.
1: Lalu kita menuju ke rekan saya nih dari RRI Nunukan bersama Angelina. Silahkan.

0: Ya, Angel, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Padli. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bayangkan sebuah negara di ujung utara Indonesia. Di satu sisi terbentang perbatasan negara, di sisi lain terbentang peluang ekonomi yang luar biasa besar. Nah, di tempat inilah perjuangan ekonomi bukan sekedar soal mencari keuntungan, karena setiap rupiah yang berputar di tangan pelaku UMKM di Nunukan ini adalah denyut kehidupan ekonomi masyarakat perbatasan. Dan hari ini kita peringati hari UMKM ya. Dan pertanyaannya sederhana ini, tetapi jawabannya bisa menentukan masa depan ekonomi Nunukan. Apakah UMKM di perbatasan hanya akan menjadi penonton? Kita harus ketika arus perdagangan ini bergerak melintas wilayah kita, atau justru UMKM Nunukan akan menjadi pemain utama yang produknya menembus pasar nasional bahkan di pasar internasional. Dan untuk membedah seberapa besar peluang, tantangan dan juga strategi agar UMKM Nunukan benar-benar naik kelas, kita mengangkat topik siang ini. UMKM perbatasan menggeliat, ekonomi Nunukan menguat. Juga sudah hadir di studio kali ini ada Mbak Wahyu Dianingrum selaku koordinator rumah BUMN PLN Nunukan. Selamat siang Mbak Dian.
2: Siang Mbak.
1: Terima kasih sudah luangkan waktunya. Nih kita mau ngobrol hari ini kan kita memperingati hari UMKM. Kalau kita melihat kondisi UMKM Nunukan saat ini Mbak Dian, apakah Mbak melihat UMKM kita benar-benar sedang menggeliat atau masih sekedar bertahan hidup nih?
2: Sebenarnya apa sih jadi tujuan utama dari teman-teman pelaku UMKM? Pasti tujuan utama adalah pastinya sebagai penghasil atau membantu ekonomi keluarga. Tapi bagaimana progresnya teman-teman pelaku UMKM ini untuk mau lebih berkembang lagi menjadi UMKM yang naik kelas seperti itu? Karena rumah BUMN juga membina UMKM-UMKM yang dimana kita monitoring nih per 3 bulan sekali bagaimana perkembangannya, terus bagaimana proses kualitas produk yang tiap monitoring kita pantau seperti itu. Jadi cukup sangat menggeliat ya untuk teman-teman pelaku UMKM khususnya UMKM perbatasan Kabupaten Nunukan, bagaimana juga rumah BUMN Nunukan ini sudah berhasil dari tahun 2023 ada 6 UMKM yang kita loloskan ekspor, memang bukan kapasitas yang cukup besar, tapi kita sudah menerbitkan PIB dan proses-proses ekspor itu sudah kita laksanakan dengan sebagaimana mesti prosedur-prosedur ekspor, di mana letak kita Nunukan ini sangat-sangat berbatasan langsung dengan Malaysia seperti itu ya. Masa teman-teman, masa produk-produk dari Malaysia begitu gampang masuk ke
1: sangat mudah sekali ya.
2: Iya, benar. Kan Nunukan, terus produk-produk teman-teman ini memang kita akui sedikit sulit ya kita masuk karena memang banyak sekali persyaratan, banyak sekali lembaga-lembaga yang kita lewati terlebih dahulu agar produk-produk ini bisa masuk. Belum di supermarket yang besar, masih supermarket-supermarket yang istilahnya masih mini supermarket seperti itu. Tapi di tahun 2025 kita sudah berhasil MOU dengan supermarket Stamin, boleh sebut merek, supermarket Stamin Malaysia, dan tahun ini kita juga akan mengadakan kerja sama dengan Indoborong yang ada di Tawau Malaysia, dengan kolaborasi antara Pemda, terus semua BUMN dan asosiasi UMKM yang memang mendukung perkembangan UMKM naik kelas di area perbatasan.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Nah, untuk saat ini kalau di Nunukan sendiri ada berapa sudah ada berapa pelaku UMKM yang tergabung?
2: Kalau untuk di rumah BUMN sendiri ya, yang sudah bergabung dan aktif itu ada sekitar 250 UMKM.
1: 250 UMKM ya. Dan sampai saat ini kan baru 6 nih pelaku UMKM yang bisa ekspor.
2: Betul,
1: gitu
2: itu,
1: ya.
2: 6 itu gini, 6 itu adalah UMKM yang memang sudah memiliki dokumen perorangan. Tapi kalau dibilang yang sudah produknya sudah kita pasarkan dengan melalui program-program pameran internasional, itu mungkin ada 10 UMKM atau bahkan 15 UMKM. Karena begini, setiap tahun rumah BUMN memfasilitasi teman-teman pelaku UMKM melalui kurasi PLN yang layak untuk kita bawa mengikuti pameran internasional, misalnya dari legalitas, minimal mereka sudah memiliki sertifikat halal. Nah, Setelah itu bagaimana kita progres pemasaran, kemasan, apakah sudah sesuai dengan standar pemasaran. Karena kan kita lihat lagi nih packaging yang kita bawa ke pameran internasional udah cocok nggak nih? Udah layak bersaing nggak dengan pelaku UMKM dari luar negeri? Karena kita saingannya waktu itu luar negeri.
1: Luar negeri ya.
2: Baru-baru ini di bulan April kita juga baru-baru mengikuti pameran internasional di Kinabalu, yaitu Sabah Food Expo di Kinabalu, dan dibantu dengan kita kolaborasi dengan Dinas Pariwisata yang alhamdulillah juga mendukung teman-teman Ekraf. Terus habis itu kita juga didukung dengan KJRI Kinabalu, sangat-sangat membuka peluang untuk teman-teman pelaku usaha yang ada di perbatasan.
1: Gimana sambutan mereka di sana, Mbak Wian?
2: Sangat baik, Mbak. Jadi kami difasilitasi tempat, kami diantar jemput, kami dikenalkan dengan beberapa buyer yang ada di Kinabalu, dan kami difasilitasi bisnis matching untuk memperkenalkan, menjajahi produk-produk yang ada di Kabupaten Nunukan. Jadi waktu itu kita ada bawa 4 UMKM, yaitu ada produk coklat, ada produk sambal, terus kita ada produk amplang, dan satu ada produk brownies. Dan kebetulan alhamdulillah semua ada peluangnya, termasuk yang coklat. Tapi waktu itu ada buyer sambal yang memang tertarik juga nih dengan produk. Kebetulan ibu itu baru, UMKM baru yang betul-betul baru kita bina, sertifikat halal baru keluar, dan baru kita ajak ekspor.
1: Luar biasa ya. Nah, apa sebenarnya nih peluang terbesar yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku UMKM kita sendiri?
2: Sebenarnya kalau ditanya terkait peluang, sebenarnya kita semua punya peluang. Tapi bagaimana kita memanfaatkan peluang itu? Apalagi daerah kita yang langsung perbatasan langsung dengan Malaysia. Bagaimana kita mencari pasar, bagaimana kita mencari minat konsumen dan buyer-buyer yang ada. Karena beberapa pengalaman kami yang kami ikuti beberapa pameran, kami tidak sungkan untuk menjajahkan tester. Kami tidak sungkan untuk menjajahkan produk-produk yang memang layak untuk kita jajahkan kepada konsumen dan buyer. Seperti itu.
1: Ya, Mbak Dian, ini banyak pelaku UMKM ini memiliki produk yang bagus ya, tetapi masih kalah dalam kemasan, kemudian juga branding, pemasaran, dan juga digitalisasi. Nah, dari pengalaman rumah BUMN PLN Nunukan ini mendampingi UMKM, apakah persoalan paling mendasar ya, apa persoalan paling mendasar yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM kita?
2: Sebenarnya kalau untuk kemasan, 80% binaan kami itu kemasan sudah sangat layak untuk kita pasarkan keluar. Karena packagingnya, bagaimana mereka konsultasi sebelum mencetak packaging, terus dari legalitas bagaimana kita bina, dan memang harus memang teman-teman UMKM ini punya prinsip produk itu tidak boleh hanya dikenal di Kabupaten Nunukan. Kalau bisa memang nasional maupun internasional ya, seperti itu. Tapi yang menjadi kendala malah sebenarnya bagaimana teman-teman memanfaatkan e-commerce. Jujur, rumah BUMN ini mempunyai binaan UMKM di atas usia 35 tahun. Dimana kita membina teman-teman ini kembali mengajarkan ibu-ibu untuk mengenal apa ini e-commerce, seperti Shopee, TikTok Shop, dan sebagainya. Bagaimana penggunaan aplikasi pemasaran, terus itu bagaimana foto produk yang baik dan benar, seperti itu sih. Dan tidak hanya itu yang menjadi kendala. Teman-teman sudah punya e-commerce nih, mereka sudah punya sosial media yang terpisah antara sosial media pribadi dan sosial media UMKM-nya. Namun, apa yang menjadi kendala? Biaya ongkir yang cukup mahal karena letak Nunukan yang memang cukup di utara ya, di perbatasan, dengan biaya ongkir paling murah. Jangankan gitu, dari Nunukan ke Tarakan aja biaya itu Rp30.000.
1: Jadinya double ya, iya, kalau ke daerah lain.
2: Benar, baru harga juga harus ditentukan lebih mahal karena ada biaya ongkos kemasan dan sebagainya. Bagaimana produk nanti akan diterima oleh konsumen, dan produknya harus tetap aman, dan bagaimana menahan istilahnya untuk rasanya juga seperti itu, untuk ketika pengiriman agar rasa dari produk-produk itu juga tidak mengalami perubahan atau tidak ada kerusakan, seperti itu kan. Jadi itu sebenarnya menjadi kendala adalah biaya ongkirnya. Jadi kita sangat amat sulit memanfaatkan e-commerce yang ada.
1: Nah, apakah produk-produk unggulan di perbatasan ini mampu bersaing juga nih, Bu, dengan Mbak, dengan produk di daerah lain?
2: Kalau saya bilang mampu, pasti mampu.
1: Pasti mampu ya.
2: Karena di internasional aja produk-produk kita sampai habis kalau kita bawa ke pameran ya. Kalau kita bawa pameran, ketertarikan konsumen luar negeri dan dalam negeri itu sangat-sangat tinggi. kami di tahun 2023-2024 kemarin, PLN ini punya aplikasi namanya PLN Mobile, mm-hmm. di mana itu adalah e-commerce PLN punya. Kami berhasil menjual hampir 35.000 pieces dengan olahan produk hampir 50 jenis produk, dan kami kirim seluruh Indonesia.
1: Luar biasa sekali ya.
2: Dengan omset hampir 35 juta dalam satu bulan.
1: Nah, Mbak Dian, nah untuk pengurusan biasanya kan untuk pengurusan ke administrasi agar penjualan ini bisa menembus pasar internasional itu, apakah itu sulit atau mudah aja?
2: Sekarang ini sangat amat mudah, dipermudah sekali yang UMKM. Nggak seperti tahun 2017-18 ya, kami membina teman-teman pelaku UMKM. Sekarang NIB kita boleh akses secara online. Kalau misalnya bingung, Mbak, saya tidak bisa mengakses secara online, silakan datang ke rumah BUMN, kami bina apa yang menjadi kendala teman-teman pelaku usaha. Terus habis itu misalnya dari legalitas, Mbak, saya sudah punya NIB tapi saya mengurus PIRT, kami akan fasilitasi semua legalitas itu sampai memang ibu bapak layak untuk kami bantu pemasarannya, seperti itu. Kami bantu pengurusan packagingnya, seperti itu sih.
1: Oke, Mbak Dian nih, apa yang ingin Mbak Dian sampaikan nih kepada seluruh pelaku UMKM Nunukan pada momentum hari UMKM ini, yang harus mereka lakukan mulai besok nih agar usaha mereka ini tidak hanya bertahan tapi benar-benar naik kelas dan juga membawa nama Nunukan ke pasar internasional, bahkan di nasional maupun internasional. Silakan Mbak Dian.
2: Untuk seluruh pelaku UMKM, khususnya UMKM Nunukan, mulai besok jangan hanya mindset untuk jualan, tapi bagaimana kita membangun pelaku UMKM ini untuk dapat dikenal tidak hanya di nasional maupun internasional, dengan memperbaiki kualitas produk, terus kemasan, legalitas lebih dilengkapkan lagi, terus setelah itu bagaimana pengembangan pemasaran produk, dan membuktikan bahwa kita benar-benar layak bersaing dan menjadi produk unggulan. Karena UMKM naik kelas bukan langsung besar, tapi UMKM naik kelas adalah produk yang mampu bersaing dan mulai berkembang untuk memenuhi pasar yang lebih besar lagi. Terus saya mengajak seluruh teman-teman pelaku UMKM punya mindset agar kita jualan tidak hanya untuk dinunukan, tapi bagaimana produk kita menjadi suatu alasan konsumen luar mengenal Nunukan. Ini merupakan progres kita bersama agar UMKM Nunukan tidak hanya sebagai penghasil untuk membantu keuangan keluarga, tapi sebagaimana teman-teman pelaku usaha dapat menjadi duta UMKM dan menjadi tolak ukur bahwa UMKM itu mampu bersaing, khususnya kita yang di perbatasan yang sangat-sangat terbelakang terkait penjualan, terus ongkir dan sebagainya.
1: Jadi harus bekerja sama pastinya.
2: Betul,
1: ya.
2: Dibutuhkan kolaborasi, tidak hanya rumah BUMN berjalan sendiri. Kebetulan rumah BUMN juga berkolaborasi dengan perbankan, pemerintahan, terus asosiasi UMKM untuk betul-betul memajukan teman-teman pelaku UMKM yang ada di perbatasan.
1: Luar biasa. Baik, rekan Parli, demikian perbincangan singkat bersama dengan Mbak Dian. Ya, selanjutnya saya kembali ke Anda di RRI Banjarmasin.
0: Inspirasi kita Pro 1. Siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara.
3: Ya, terima kasih Angelina dari RRI Nunukan. Menarik sekali apa yang disampaikan dari Mbak Dian juga. UMKM naik kelas juga di Nunukan, kurang lebih sama nih dengan Kalimantan Selatan, yang pastinya ini menjadi tantangan bersama bagaimana para pelaku UMKM, pelaku usaha. Tadi seperti halnya mindset dan juga hal-hal lainnya yang penting, basicnya dulu tadi yang disampaikan seperti Pak Sikipto dan juga Mbak Dian. Dan saatnya pendengar dan pemirsa RRI Sekornus 8 Banjar Nusantara, ya, kita ajak Anda untuk berdiskusi di kesempatan inspirasi kita siang hari ini. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 5111410, bisa mengirimkan pesan teksnya dan juga bisa bergabung melalui RRI Digital. Baik, selanjutnya kita akan menyapa juga rekan-rekan kita yang ingin bertanya di RRI lain. Yang pertama dulu kita ke RRI Tarakan bersama rekan saya Jubaidah. Ada ingin disampaikan Jubaidah, ada ingin ditanyakan kepada narasumber kami dari Banjarmasin ataupun juga dari Nunukan, silahkan.
4: Iya baik, terima kasih Padli dan juga terima kasih untuk kedua narasumber yang luar biasa sekali ya, yang sudah memberitahukan terkait dengan UMKM di siang hari ini. Saya langsung ke Banjarmasin terlebih dahulu. Di sini ada Bapak Sucipto. Sehat selalu Bapak. Ya, ini ada yang ingin saya tanyakan dengan segala tantangan UMKM saat ini yang sudah tadi juga Bapak bicarakan bersama dengan Padli. Apakah sampai hari ini sebenarnya ada satu hal atau beberapa hal yang ingin sekali Bapak lakukan kepada para UMKM untuk bisa naik kelas, namun terhalang oleh beberapa hal ini Bapak? Silakan Bapak.
5: Oke. Terima kasih.
3: Siap, silakan ya. Pak Sucipto.
5: Ya, ini pertanyaannya sulit banget. Ya. Tapi itu tentunya jadi keinginan semua pelaku usaha ya, Bu ya.
4: Iya.
5: Pelaku UMKM pasti pengen naik kelas ya. Terus kalau bicara terkoneksi itu memang keinginan. Jadi dari bahasa bisnis yang ada itu perlunya networking, ya. Jadi kalau kita bicara jaringan itu penting. Terus kalau kita bicara mengenai permodalan juga penting, pelatihan penting. Udah semuanya jadikan satu, ya, gitu ya. Ya. Kalau udah kita jadikan satu, yakin nggak?
3: Yakin.
5: Bahwa semuanya itu akan mudah.
3: Iya.
5: Ya. Naik kelas itu satu keinginan kita.
3: Betul.
5: Saya berulang kali sampaikan mindset.
3: Mm-hmm.
5: Ya, kalau keinginan kita ingin maju, berarti kita harus totalitas.
3: Mm-hmm.
5: Jangan bekerja itu setengah-setengah.
3: Iya, iya, iya.
5: Kalau setengah-setengah hasilnya
3: kurang jadinya ya.
5: Setengah-setengah juga.
3: Setengah-setengah juga.
5: Ya, jadi totalitas ya. Jadi sekali lagi informasi kalau kita bicara tadi dari Mbak Dian ya, mm-hmm. yang untuk ekspor ya, udah membina UMKM-nya kan, daerah perbatasan yang saya bilang tadi, itu rupiah jadi dibayar ringgit.
3: Ringgit,
5: enak kan? Duitnya rupiah dapat duitnya ringgit gitu ya.
3: Yeah.
5: Ini menarik sekali. Jadi ekspor enggak sulit gitu loh.
3: Mm-hmm.
5: Ya kan? Karena apa? Yang dibeli apa, jualnya ke siapa, dan kita yakin. Dan saya yakin karena perbatasan belinya pasti enggak banyak. Enak ya. Tapi kalau kita bicara ekspor yang kita enggak tahu siapa pembelinya, kualitasnya harus bagaimana. Permasalahannya kalau nanti di-mix dari banyak tangan, hasilnya nanti akan beda speknya yang diminta. Ya, sekali lagi perlunya informasi yang jelas.
3: Okay.
5: Kasihan UMKM kita cuman kalau misalnya cuman dijadikan sarana seremonial
3: ya.
5: Ya. Karena kalau nanti ada ini udah dibina, mohon maaf nih. Buka database-nya. Yang dibina berapa persen yang berhasil? Berapa persen yang tidak. Itu mungkin yang kita perlukan sebagai orang organisasi, data itu. Jadi kita gak ada maksud untuk mencari sesuatu yang salah, tapi kita akan perbaiki yang salah. Betul ya? Jadi apa sih kekurangannya? Jadi masing-masing ayo kita bekerja. Karena kalau nanti pelatihan itu semuanya digabung jadi satu, pemula sama yang sudah mahir sama-sama bingung. Ini levelnya ketinggian bahasanya. Yang satu kenapa jadi mulai dari nol lagi. Ya, keinginan saya sederhana aja. Kalau kita bicara keinginan UMKM itu naik kelas, berilah peluang, informasi produk apa yang diperlukan.
3: Okay.
5: Saya ulang lagi, dari Nunukan perlu apa? Samirina perlu apa? Banjarmasin perlu apa? Kota lain lagi tadi apa?
3: Dari Tarakan juga tadi.
5: Ya, Tarakan ya. Kita sebut yang di sini ada 4. Ayo saling terbuka. Karena hari ini yang menyebatani RRI, ya saya kasih tugas ke Mas Fadli.
3: Baik, siap.
5: Datanya apa yang diperlukan, nanti kita kumpul-kumpul di sini, apalagi di depan itu ada sentra UMKM-nya.
3: Betul
5: nggak? Ada panggungnya. Ayo kita publis. Saya yakin akan semakin meriah dan nanti akan kita kumpulkan data. Ayo, yang punya produk kita masukin di Google Drive. Ya kan? Isi, Anda punya produk apa. Jadi pada saat nanti perlu apa-apa, RRI lebih lengkap datanya untuk menjaring para pelaku UMKM. Siap, Itmikindo Kalimantan Selatan bekerja sama dengan RRI untuk jadi pelopor UMKM naik kelas.
3: Baik, luar biasa. Satu hal yang dilakukan tadi menarik sekali, Jubaidah juga tadi ya pertanyaannya kepada Pak Sucipto dari. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan, Pak Sucipto, bersama-sama pastinya ya. Dan tidak hanya di RRI Banjarmasin, tapi juga mungkin RRI lain, Samarinda, Tarakan, Nunukan juga berkolaborasi juga dengan pelaku UMKM atau bahkan tadi tempat-tempat binaan sebagai matamnya. Untuk bisa sama-sama untuk mengawal tadi ya Pak ya.
5: Dikawal.
3: Berikawal dan juga bagaimana caranya agar bisa terus berproses pastinya.
5: Dikawal,
3: ya?
5: Dilatih, dikasih peluangnya.
3: Dikasih peluangnya.
5: Kalau cuma dikawal aja, peluangnya diambil sendiri sama yang mengawal ya percuma juga.
3: Percuma juga ya. Baik, betul.
5: Apa sebutnya yang tadi? Oknum ya? Bukan. Salah sasaran aja.
3: Salah sasaran. Oke, baik. Terima kasih Jubaida dan juga Mas Cipto. Kita lanjut lagi ke rekan saya dari RRI Samarinda. Ada Ria Arda yang ingin mungkin disampaikan atau ingin ditanyakan kepada narasumber kita dari Nunukan ataupun juga berdua atau seperti apa. Silakan Ria Arda, ada yang ingin ditanyakan dulu pada siang hari ini?
6: Iya, terima kasih rekan Fadli. Saya ke Mbak Dian yang ada di Nunukan. Rekan Fadli.
3: Baik, silakan.
6: Di lapangan ini biasanya yang di Samarinda mau kalau ingin naik kelas. Nah, untuk para pejuang perekonomian ini ya, bagaimana caranya agar kepengurusan sertifikat ini tidak ribet? Padahal sudah punya NIB, punya NIF. Nah, kehal itu ngurusnya kok lambat banget. Nah, sebetulnya itu berapa lama sih menuju kehal itu, Mbak Dian?
1: Iya, silakan Mbak Dian.
2: Oke, langsung kita jawab. Jadi ini terkait legalitas ya, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya dari pengurusan KIA NIB, kita melihat lagi UKM-nya ini di bidang apa? Seperti itu. Kalau misalnya dia memang di bidang makanan, itu biasanya ada pengurusan namanya PIRP yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan sertifikat halal. Jadi dalam proses pengurusan, sebenarnya yang saya tahu pengurusan ini khusus di sertifikat halal ya. Untuk sertifikat halal itu sebenarnya pengurusannya sangat cepat sekarang, apalagi dengan program pemerintah adalah sertifikat halal gratis untuk teman-teman pelaku UMKM khususnya yang masuk ke bidang-bidang atau KBLI yang memang sudah ditentukan. Terus setelah itu berapa lama sih? Minggu lalu kami mengadakan fasilitas sertifikat halal dan minggu ini sudah keluar. Jadi sebenarnya administrasi terkait sertifikat halal itu sangat cepat. Bagaimana proses dari teman-teman pelaku usaha membantu kami untuk menyiapkan semua persyaratan itu dengan cepat. Kalau semakin cepat semakin baik. Kalau untuk makanan misalnya makanan ringan kayak keripik pisang atau olahan-olahan yang memang siap, kemasan-kemasan gitu, itu paling lama 1 minggu.

0: kasih Mbak Dian, Mbak Angel juga ya. Tapi menarik nih, sertifikasi ini kan pasti apa ya, bicaranya tentang perizinan yang durasinya dan lain sebagainya. Tapi kalau bahasa durasi kayaknya kalau di Indo kan cukup cepat ya Mbak Dian ya, atau
1: selama di lapangan ini cukup cepat ya Mas. Jadi tidak hanya itu, kita ada namanya PIRT. Jadi PIRT ini adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Sekarang dijangkau secara pribadi dan nanti menyusul kegiatan PKP-nya atau pelatihan keamanan pangannya. Nah, itu cukup 15 sampai 20 menit sudah bisa keluar.
0: Oke, baik. Berarti ini Samarinda nanti nih, bagaimana nih Mbak Ria, para UMKM nanti mencari cara supaya kayak dinunukan kayaknya ya, untuk bisa cepat dan tadi. Tapi masih banyak pastinya ya Mbak Dian ya tadi ya, terkait dengan binaan-binaan yang bisa mengawal, bisa juga membersamai para pelaku UMKM agar bisa sertifikasinya itu cepat keluar dinunukan seperti
1: jadi,
0: itu ya.
1: Untuk rumah BUMN sendiri memang sangat-sangat mempererat kolaborasi dengan memang lembaga-lembaga yang mendukung teman-teman pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Nonokan seperti
0: itu. Baik, siap, luar biasa. Terima kasih Mbak Dian dan juga terima kasih Ria Arda tadi juga menyampaikan pertanyaannya yang sangat menarik sekali, dan memang permasalahan yang namanya sertifikat dan lain sebagainya penting didapatkan juga para pelaku UMKM. Tidak hanya modal, tidak hanya juga produknya, tapi bagaimana caranya agar produk itu bisa dipercaya tadi ya oleh masyarakat, pasti kita dan juga Mbak Dian. Baik, kita di kesempatan segmen terakhir di inspirasi kita pada siang hari ini, saya mulai dari RRI Nunukan dulu. Kita ingin menanyakan terkait dengan closing statement. Mungkin Mbak Angel bisa membersamai untuk closing statement dari RRI Nunukan, silahkan.
2: Baik Mbak Dian, mungkin bisa sampaikan pesan-pesan kita kepada seluruh pelaku UMKM kita.
1: Pertama-tama saya ucapkan selamat hari UMKM Nasional untuk seluruh pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Nunukan. Saya berpesan untuk seluruh pelaku UMKM untuk terus semangat dalam meningkatkan kualitas, kuantitas produk untuk mampu berdaya saing di pasar nasional maupun internasional.
2: Baik, terima kasih juga untuk rekan Padli ya di siang hari ini. Itu tadi ya kebersamaan kita bersama dengan narasumber kita Mbak Wahyu Dian Ningrum.
0: Baik, terima kasih Mbak Dian dan juga Mbak Angel di Nunukan. Dan terakhir Pak Sucipto, di inspirasi kita segmen terakhir untuk closing statement, mungkin harapan deh, kita bicara harapan aja buat para pelaku UMKM di nasional bahkan ya, ini bagaimana dari Pak Sucipto sendiri dan pesan kepada pelaku UMKM juga Pak.
3: Ya, tentunya UMKM kembali ke mindset, harus tetap semangat ya. Bergabunglah di komunitas untuk mendapatkan informasi dan binaan ya, sehingga akses ke pemerintah dan para sponsor tentunya ya, itu bisa terkoneksi ya, karena pelatihan ekspor itu juga ada. Nah, ini penting ya. Ya, tadi bicara dari Mbak Dian, bicara untuk di Nunukan sudah ada rumah BUMN, di Banjarmasin, di Kalsel juga ada kan tentunya ya. Dan yang kita harapkan nanti dengan pelatihan ekspor, produk-produk yang bagus terseleksi ya, yang tadi kita mulai dari kelurahan, kecamatan, kota kabupaten maupun di provinsi, itu terseleksi dengan sendirinya. Karena biasanya banyak produk yang bagus tapi enggak kelihatan. Setuju?
0: Setuju, saya sepakat.
3: Karena yang diajak gabung orangnya itu aja.
0: Iya.
3: Nah, kita mau memecah dengan cara yang tadi. Sekali lagi, semoga ini bisa segera diwujudkan dan bisa menginspirasi di wilayah Kalimantan khususnya. Ya, karena kita bicara hari UMKM Nasional untuk wilayah regional Kalimantan. Harapan saya, informasi yang tadi 30% sarana publik bisa dipakai untuk UMKM. Ayo kita majukan UMKM
0: bersama-sama
3: regional Kalimantan secara bersama-sama.
0: Kita kalau bahasa Banjarnya tuh gawi baimba ya.
3: Gawi baimba. Jadi kita enggak egois untuk Banjarmasin, untuk Kalsel aja. Karena kita bersama bicara, duduk di sini bicara Kalimantan, ayo kita majukan Kalimantan, saling terkoneksi.
0: Betul.
3: Punya produk apa sampaikan, dimulai dari RRI Pro 1
0: Banjarmasin. Baik. Jadi masyarakat Indonesia tidak mengenal Kalimantan sebagai wilayah yang ada dinosaurusnya gitu ya Pak ya. Tapi Kalimantan dikenal juga dengan produk-produknya yang luar biasa. Ini harapan bersama kita pastinya Pak ya.

0: Sangat pastinya. Baik, terima kasih Pak Sucipto sudah berhadir di Inspirasi Kita. Dan terima kasih tadi dari Nunukan ada Wahyu Dianingrum dari RI Nunukan, Koordinator Rumah BUMN PLN Nunukan, telah berbincang bersama kita di kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kita yang ada di RRI Tarakan serta RRI Samarinda yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan perbincangan kita di edisi hari ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya, apalagi bagi Anda para pelaku UMKM yang pastinya menjadi tonggak atau pondasi dari ekonomi kerakyatan kita di Indonesia. Selamat Hari UMKM Nasional 2026. Pastinya mudah-mudahan UMKM terkoneksi, tumbuh, berinovasi. Saya Fadli, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Kita Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanche kommt auf Malic. Schuss da. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergensi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Einzelne Spieler ist an die Grenzen gegangen heute.
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: tenangnya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Joyner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Joyner tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Yeah, just try to play my game.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu.

0: Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan

0: sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, dimana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimasukin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangan.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama Kak Kalen sih lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja tadi kita sama Rikawet?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihannya gimana.
3: Kita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal itu kan sudah menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih kita debut di musim ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya.
3: Paling ini apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebuah.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas itu nggak tahu? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih saat ini.
4: Ini aku pertama pakai potensi pakai yang dua. Oke, jadi ini.
2: Senang juga sih ketemu Anseo. Kali ini dia ranking satu dunia kan, itu berpatokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Aku sudah berpatokan di sini.
2: Iya. Main set lama aku merasa kamu tidak akan tampil di kejuaraan dunia. Ini kan idolnya kenal lain meskipun sertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
5: Mindsetnya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih, nggak mikir kalau menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya punya.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Melisa Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis kok kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha, berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat

0: Nilai jelek bikin malu saja.
1: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, kita usahakan lagu dari Abi Alova dengan Semoga Karma. Kami hadirkan untuk Anda berita Paguntaka.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumpukan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar dan juga pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaidah, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, RSUD Provinsi Dr. Haji Yusuf SK Tarakan memfasilitasi tindakan medis canggih seperti bronkoskopi dan juga biopsi TTNA untuk mempercepat penanganan kanker paru sejak dini. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Setia Widadi.
1: Bronkoskopi itu untuk saluran napas. Jadi ada alat
2: dimasukkan,
1: ada punya kamera, dimasukkan ke saluran napas. Nah nanti itu di dalam kita ambil sampelnya.
3: Masyarakat Kalimantan Utara kini tidak perlu lagi jauh-jauh keluar daerah untuk melakukan pemeriksaan spesifik penyakit paru. Penanganan penyakit kanker paru di Kota Tarakan semakin responsif. Dokter spesialis paru RSUKT Dr. Tiara Permatasari STP menjelaskan bahwa tindakan bronkoskopi memungkinkan tim medis melihat kondisi saluran napas secara langsung menggunakan kamera khusus sekaligus mengambil sampel jaringan atau biopsi secara akurat. Layanan ini beroperasi di RSUD Provinsi Dr. Yusuf SK, didukung kesiapan fasilitas CT scan yang juga terus ditingkatkan di RSUKT dan RS Pertamina Tarakan.
1: Bronkoskopi itu untuk saluran napas. Jadi ada alat
2: dimasukkan,
1: ada punya kamera, dimasukkan ke saluran napas. Nah nanti itu di dalam kita ambil sampelnya, jaringannya. Nah itu sama, kita periksakan lagi nanti ke laboratorium. Kalau di Tarakan sudah ada, untuk saat ini adanya di RSUD Provinsi, Rumah Sakit Yusuf. Jadi sudah ada tindakan untuk bronkoskopi dan biopsi TTNA.
3: Dengan hadirnya fasilitas medis canggih di Tarakan, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih awal diharapkan dapat terus meningkat demi menjaga kualitas hidup pasien. Jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, informasi selanjutnya, kebakaran lahan di Kota Tarakan sepanjang Agustus tahun 2026 ini terus meluas. Data terbaru dari BPBD tercatat akumulasi lahan yang terbakar sudah mencapai belasan hektar.
4: Di tempat itu kan ada perkebunan, tapi kebiasaan masyarakat ini kan membakar. Terus yang kemarin di UBT itu besar kemungkinan itu karena adanya batu bara.
5: Terbaru, kebakaran kembali melahap beberapa hektar lahan di sejumlah titik seperti di RT 14 Kelurahan Pantai Amal dan di RT 18 Kelurahan Juwata Permai Selasa 11 Agustus kemarin. Kepala Pelaksana BPBD Tarakan Yonsep mengatakan perkiraan sementara luas lahan yang terbakar dari beberapa titik kemarin mencapai 11 hektar. Jumlah itu menambah perkiraan luas lahan yang terbakar sepanjang Agustus ini. Yonsep memperkirakan total luas lahan yang terbakar mencapai 16 hektar.
4: Kalau yang tadi kemarin itu diperkirakan itu 11 ya, akumulasi keseluruhannya mungkin sekitar 16 lah.
5: Dalam penanganannya, petugas dari BPBD Tarakan bahu-membahu bersama TNI, Polri, pemadam kebakaran hingga relawan seperti Kolakar dan Destana untuk memadamkan api. Menurut Yonsep, hingga saat ini kebakaran masih menyasar lahan dan kebun milik warga, sedangkan kawasan hutan belum tersentuh karena intensifnya patroli dari pihak kehutanan. Soal penyebab, Yonsep menyebut ada unsur kesengajaan dari masyarakat. Kebiasaan membakar lahan di musim kering ditambah adanya potensi batu bara di bawah tanah membuat api mudah menyebar saat cuaca panas dan berangin.
4: Ada pemicu dari manusia, ada karena di tempat itu kan ada perkebunan, tapi kebiasaan masyarakat ini kan membakar. Terus yang kemarin di UBT itu besar kemungkinan itu karena adanya batu bara.
5: Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang masih memperkirakan adanya potensi kekeringan hingga beberapa hari ke depan, Yonsep mengimbau warga yang ingin membakar lahan agar dapat merelokasikan bahan yang mudah terbakar ke suatu tempat agar tidak terbakar. Jika ingin membakar lahan dalam luasan yang besar, dapat menghubungi petugas BPBD untuk dikawal agar tidak meluas. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Satlantas menyelidiki laka lantas truk dengan motor NMAX di Gunung Selatan yang menyebabkan satu orang tewas. Informasi disampaikan Kristopan Hia.
6: Saudara Harun terlempar ke sebelah kanan, kemudian korban dinyatakan meninggal dunia.
7: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Gunung Selatan, tepatnya di kawasan Gapura Taman Kota pada Senin kemarin, di mana sebuah truk berwarna oranye dengan nomor polisi KT8533AK diduga mengalami gangguan pengereman saat melintas di ruas jalan yang menurun dan menikung. Kendaraan tersebut kemudian melebar ke jalur berlawanan dan menabrak sepeda motor Yamaha NMAX dengan plat KU2416IU. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara NMAX bernama Harun meninggal dunia. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rembewas melalui Kasat Lantas Ibtu Ardi Wisnu Pradana mengatakan pihaknya langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda 6 dan roda 2. Menurut keterangan awal yang dihimpun polisi, truk tersebut dikemudikan oleh Patricius Lakamoa. Saat kejadian, kendaraan sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja di kawasan Persemayan. Truk melaju dari arah Gunung Selatan melewati ruas jalan yang kondisinya menurun dan sedikit menikung. Saat mendekati kawasan Gapura Taman Kota, pengemudi diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman. Kondisi tersebut membuat truk tidak mampu mempertahankan lajurnya. Kendaraan kemudian bergerak melebar ke sisi kanan hingga masuk ke jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang dikendarai Harun, motor tersebut sedang menanjak ketika berhadapan dengan truk yang kehilangan kendali. Benturan keras membuat Harun terlempar ke sisi kanan jalan, korban kemudian dinyatakan meninggal dunia. Sementara sepeda motor yang dikendarai tidak langsung terlepas dari truk. Motor tersebut terseret hingga sekitar 30 meter.
6: Adanya kejadian laka lantas yang terjadi di Jalan Gunung Selatan yang melibatkan roda 6 lawan roda 2. Sebelum kejadian memang dari pengemudi roda 4 informasi awal bahwasannya akan berangkat kerja, kemudian pada saat menuju tempat kerjanya mengalami remblong karena arah dari Gunung Selatan itu menurun, kemudian sedikit menikung mendekati Gapura Taman Kota seperti itu, kemudian melebar ke lawan arus sebelah kanan, kemudian menabrak atau berbenturan dengan motor NMAX warna hitam yang dikendarai oleh saudara Harun, sehingga saudara Harun terlempar ke sebelah kanan, kemudian korban dinyatakan meninggal dunia.
7: Lanjut Ardi, petugas kepolisian yang tiba di lokasi kemudian melakukan penanganan terhadap korban kendaraan serta mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara. Ardi menegaskan polisi masih mendalami penyebab kecelakaan. Dugaan remblong yang disampaikan pengemudi menjadi salah satu bagian yang akan diperiksa lebih lanjut. Untuk pengemudi truk, saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui kronologi lengkap kejadian, termasuk kondisi kendaraan sebelum kecelakaan. Polisi juga belum menyimpulkan penyebab kecelakaan hanya berdasarkan keterangan awal. Pemeriksaan kendaraan dan pendalaman terhadap keterangan pengemudi akan dilakukan untuk memastikan faktor yang menyebabkan truk kehilangan kendali. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, informasi selanjutnya, modifikasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini menjadi hobi sebagian masyarakat. Mulai dari menambah aksesoris hingga menambahkan lampu pada bagian depan atau belakang kendaraan. Informasi disampaikan Jafar Nur.
8: Seharusnya masyarakat tidak perlu memvariasikan atau merubah-rubah lampu.
9: Modifikasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 menjadi hobi sebagian masyarakat, mulai dari mengganti velg, memasang aksesoris hingga menambahkan lampu pada bagian depan maupun belakang kendaraan. Kanit Kamsel Satlantas Polres Tarakan Ibda Priyati Ningsih Nasir mengatakan, modifikasi yang tidak sesuai aturan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Seperti halnya modifikasi lampu tambahan yang cahayanya terlalu terang dapat mengganggu konsentrasi pengendara di belakang atau di depannya. Priyanti menegaskan, berdasarkan undang-undang, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan sehingga mengganggu keselamatan berlalu lintas dapat dikenakan pidana.
8: Kemudian secara Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tepatnya di Pasal 106, yaitu pengemudi wajib mematuhi ketentuan teknis dan laik jalan. Sedangkan di Pasal 48 ayat 3, pengaturan syarat teknis, termasuk sistem lampu dan alat atau pemantul cahaya pada kendaraan. Jadi untuk kendaraan itu Pak, sebetulnya keluar dari dealer sudah sesuai dengan undang-undang. Seharusnya masyarakat tidak perlu memvariasikan atau merubah-rubah lampu. Karena secara ketentuan bahwa lampu itu hanya boleh digunakan warna putih atau kuning muda.
9: Oleh karenanya Prianti meminta kepada masyarakat jika hendak memodifikasi kendaraan agar dimodifikasi sewajarnya dan tidak berlebihan dengan memastikan setiap perubahan yang dilakukan tetap memenuhi standar keselamatan serta tidak mengganggu kenyamanan maupun keselamatan pengguna jalan lainnya. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntakas siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya RSUD Provinsi Dr. Haji Yusuf SK Tarakan memfasilitasi tindakan medis canggih seperti bronkoskopi dan juga biospi TTNA untuk mempercepat penanganan kanker paru sejak dini, dan juga Satlantas menyelidiki laka lantas truk dengan motor NMAX di Gunung Selatan yang menyebabkan satu orang tewas. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga ada mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
10: Sekian berita Paguntakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada masih mengudara bersama dengan kami di 97,9 MHz dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Senang sekali saya Jubeda tentunya akan menemani Anda hingga jam 15 di sore nanti dan juga kembali menyapa untuk Anda yang saat ini masih monitor juga melalui live streaming di RRI Tarakan. Bagi Anda yang ingin menyapa kami melalui line telepon 0821-5320-945 kami silahkan dengan terbuka dan dengan senang hati. Dan kami juga menyapa untuk karena yang saat ini sedang berada di daerah perikanan, pertambakan semangat yang ada di Tambak, yang mungkin hari ini lagi panen atau lagi melakukan apa kerjaan gitu ya. Dan juga yang lagi dengerin kita di warung-warung kopi, di warung makan, selamat makan dan selamat ngopi di siang-siang hari seperti ini, jangan kebanyakan ngopinya ya. Dan yang di mana lagi ya, yang dengerin kita juga di radio.

0823 29845 pastinya. Dan juga pendengar, sudah beberapa lagu yang direquest dari para pendengar dan juga para pemirsa kita ya, yang saat ini berada di RRI Tarakan lagi ngikutin live streaming kita. Tadi lagu dari Saskia dan juga Fitri Karlina dengan judul Satu Jam Saja versus ABG Tua. Ada juga lagu dari Saskia Bang John. Wah, hari ini kayaknya lagu Saskia Gotik lagi ya, lagi naik-naiknya nih. Nanti kan ada lagu dari Duo Anggrek dengan Goyang Nasi Padang. Ini kita diajak nostalgia banget ya dengan lagu-lagu dangdut yang tentunya walaupun udah lama sekali rilisnya, tapi sampai hari ini masih selalu berdendang di telinga Anda. Ada lagu dari Ayu Sari dengan Tiganya Kau, lagu Ayu Ting Ting dengan Gergetan, Fitri Karlina dengan Jimmy, dan masih banyak sekali lagu-lagu yang bisa Anda dengarkan. Silakan pendengar 0821 5320 9845, tentunya masih akan mengudara untuk Anda hingga 1 jam ke depan lagi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, langsung kami hadirkan untuk Anda. Ini dia lagu selanjutnya yang sudah di request, lagu duo Anggrek dengan Goyang Nasi Padang.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Penggemar pro dangdut dimanapun Anda berada, gimana nih? Lagu dangdutnya masih terus berputar ya, dan semakin asik. Dan juga yang request lagunya juga semakin oke nih. Nah, jangan sampai ketinggalan untuk Anda yang belum bergabung bersama dengan kami. Masih menunggu Anda untuk bisa bergabung, silahkan 0821-5320-9845 pastinya. Dan juga tentunya Anda bisa request lagu yang ingin Anda dengarkan di ruang dengar Anda. Lagu apakah itu? Yang pastinya lagu dangdut ya. Lagu pop bolehkah? Tidak boleh, karena kita lagi di segmentasi lagu dangdut. Jadi genrenya harus dangdut biar kita bergoyang siang-siang. Semakin ini ya, biar sama seperti matahari di Tarakan ya. Semakin panas ya. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, juga tentunya kami mengingatkan selalu untuk Anda. Di saat ini kita bisa melihat sendiri bahwa cuaca di Kota Tarakan sedang tidak baik saja ya, dikarenakan masih dalam cuaca yang cukup terik setiap harinya. Jadi pastikan untuk Anda tidak melakukan pembakaran sampah lahan ya di mana-mana secara sembarangan ya, karena ditakutkan nanti bisa terjadi kebakaran lahan atau kehurpa sebagaimana yang terjadi beberapa hari terakhir ini ya. Banyak sekali lahan-lahan yang terbakar, bahkan sudah berhektar-hektar ya pastinya. Jadi pendengar, kami juga mengajak untuk Anda semua agar selalu berhati-hati, jangan sampai membakar lahan secara sengaja ya, atau juga walaupun tidak disengaja harus bisa dalam jangkauan gitu ya, harus selalu dilihat biar tidak menyebar kemana-mana. Dan menemani waktu Anda pendengar di menjelang sore hari ini ya, sebentar lagi, sesaat lagi akan pamit undur diri ya. Mungkin ini adalah panggilan ya, sapaan terakhir saya nih sebelum kita tutup. Dan nanti akan bisa ketemu lagi di next dinas selanjutnya dalam episode Tarakan siang ini. Kami masih hadirkan lagu Roma Irama dengan judul Gala-Gala. Ada lagu dari Jirayut dengan Tiada-Tiada. Ini lagunya agak diremix ya. Dan juga ada lagu dari Elvi Sukaesih dengan judul Bisik-Bisik Tetangga. Asik. Siapa di sini yang nostalgia dengan lagu-lagu Elvi Sukaesih? Lagu dari Bang Haji Roma Irama atau lagu dari Mansyur S, dan semuanya nih ya, legend-legend dangdut kita yang pastinya sampai hari ini masih belum luntur di benak kita dengan karya-karya dan juga lagu-lagu yang selalu dipersembahkan.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Pendengar dimanapun Anda berada, lagu dari Jireuyut, Tiada-Tiada. Ini lagu terakhir di berjumpaan Anda bersama dengan saya Jumaida di edisi Tarakan di sore ini. Dan juga tentunya nantikan selalu beragam informasi dalam edisi Tarakan di siang ini. Saya pamit undur diri pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026, ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di Tarakan sore ini pendengar, kami sajikan rangkaian lagu pop Indonesia dan juga informasi dari RRI.co.id. Dan informasi kali ini yaitu terkait dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, di pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan tarif khusus transportasi publik hanya Rp1 pada 17 Agustus 2026. Kebijakan ini diberikan sebagai kado bagi masyarakat saat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan tersebut berlaku bagi transportasi yang dikelola Pemprov DKI. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan di kawasan Bundaran HI Jakarta Minggu 9 Agustus 2026. Program bertajuk Merdeka Berkeliling Jakarta ini mencakup 3 moda transportasi publik, moda yang mendapatkan tarif khusus yakni TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Untuk TransJakarta, tarif Rp1 berlaku pada layanan BRT maupun non-BRT. Sementara itu LRT Jakarta yang mendapat tarif khusus melayani rute Velodrome Pegangsaan 2. Masyarakat dapat menggunakan tarif tersebut untuk bepergian sekaligus menikmati suasana perayaan kemerdekaan di Jakarta. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik selama momentum tersebut. Pengguna tetap harus melakukan pembayaran melalui metode yang berlaku pada masing-masing layanan. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan kartu uang elektronik maupun sejumlah aplikasi transportasi. Kartu yang dapat digunakan antara lain ada Mandiri e-Money, kemudian BCA Flash, BNI Tap Cash, ada Brizi, BRIBC, kartu Jack Linko, ada KMT dan Jack Card. Pembayaran juga tersedia melalui aplikasi Jack Linko dan My MRT. Informasi selanjutnya mendengar dapat Anda ikuti di rri.co.id terkait dengan kado kemerdekaan TransJakarta, MRT hingga LRT cuma Rp1 pada 17 Agustus. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Harvey Malihulu dengan Darah.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

19, Kelurahan Juwata Permai, Kecamatan Tarakan Utara. Kepala Pelaksana BPBD Tarakan, Yonsep, mengatakan perkiraan sementara luas lahan yang terbakar dari beberapa titik kemarin, yaitu sekitar 11 hektar, jumlah itu menambah perkiraan luas lahan yang terbakar sepanjang Agustus. Yonsep memperkirakan total luas lahan yang terbakar sekitar 16 hektar. Dalam penanganannya, petugas dari BPBD Tarakan bahu-membahu bersama TNI, Polri, pemadam kebakaran hingga relawan seperti Korlakar dan Destana untuk memadamkan api. Yonsep juga menyampaikan, hingga saat ini kebakaran masih menyasar lahan dan kebun milik warga, sedangkan kawasan hutan belum tersentuh karena intensifnya patroli dari pihak kehutanan. Mengenai penyebab, Yonsep menyebut ada unsur kesengajaan dari masyarakat, kebiasaan membakar lahan di musim kering, ditambah adanya potensi batubara di bawah tanah, membuat api mudah menyebar saat cuaca panas dan berangin. Berkaca dari perkiraan BMKG yang masih minimnya curah hujan hingga beberapa hari ke depan, Yonsep mengimbau agar warga yang ingin membakar lahan dapat merelokasi bahan mudah terbakar ke suatu tempat agar tidak terbakar. Jika ingin membakar lahan dalam luasan yang besar, dapat menghubungi petugas BPBD untuk dikawal agar tidak meluas. Informasi kami hadirkan pendengar dari rri.co.id. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Diskoria, Balada Insan Muda.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Ya, pendengar di mana pun berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kali ini pendengar kami hadirkan dari luar negeri terkait dengan krisis air Gaza ini mengancam kesehatan jutaan warga Palestina. PBB memperingatkan bahwa kekurangan air, sanitasi dan fasilitas kebersihan di wilayah Palestina yang diduduki mengancam kesehatan masyarakat. Sebagian besar penduduk wilayah tersebut masih kesulitan mendapatkan akses air yang memadai. Hal itu dilansir dari Kinhua, Rabu 12 Agustus 2026. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA ini menyebut lebih dari 1,3 juta orang hanya memiliki akses kurang dari 6 liter per hari untuk per orang. Ya. Kemudian jumlah tersebut mencakup lebih dari separuh populasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak. Jumlah tersebut jauh di bawah standar kemanusiaan dalam kondisi darurat. Standar tersebut menetapkan kebutuhan minimum air sebesar 15 liter per orang per hari untuk minum, mencuci, dan memasak. Sekitar 700 ribu orang lainnya hanya memiliki akses kurang dari 9 liter air domestik per orang setiap hari. Kondisi tersebut menyulitkan warga menjaga kebersihan diri, membersihkan rumah, serta memenuhi kebutuhan anak-anak. Dan sekitar 3 dari 4 warga bergantung pada truk untuk mendapatkan air. Mitra kemanusiaan setiap hari menyalurkan air ke lebih dari 2.500 titik pengambilan air dan lebih dari 100 lokasi pengungsian bulan lalu. Namun warga masih menghadapi kepadatan di sejumlah titik pengambilan air. Banyak keluarga tidak memiliki wadah yang cukup untuk membawa air pulang sehingga tugas tersebut seringkali harus dilakukan oleh anak-anak. Kondisi sanitasi juga menjadi perhatian serius, hanya separuh rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar atau fasilitas pribadi yang dapat mencegah kontak dengan limbah manusia. Informasi pendengar dari rri.co.id terkait dengan krisis air Gaza ini mengancam kesehatan jutaan warga Palestina.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pendengar di mana-mana berada, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, yaitu terkait dengan mengenal Ismail Marzuki, maestro musik perjuangan Indonesia. Ismail Marzuki merupakan salah satu komponis besar Indonesia yang dikenal melalui karya bernuansa perjuangan lewat musik. Ia merekam suasana zaman sekaligus membangkitkan semangat masyarakat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Melansir dari Kementerian Kebudayaan, Ismail Marzuki lahir di Jakarta pada 11 Mei 1914. Sejak kecil, bakat musiknya sudah terlihat dan kemudian membawanya menekuni dunia seni musik. Ia tidak hanya dikenal sebagai pencipta lagu nasional, Ismail Marzuki juga dikenal mampu merangkai kata dan menuangkan gagasan melalui karya musik yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sebelum dikenal sebagai pencipta lagu perjuangan, Ismail Marzuki telah menghasilkan berbagai karya musik. Perjalanan tersebut kemudian berkembang ketika situasi politik dan sosial Indonesia semakin dipenuhi perjuangan melawan penjajahan. Keterlibatan seniman dalam perjuangan, Ismail Marzuki telah menghasilkan banyak karya sebelum masa pendudukan Jepang. Beberapa di antaranya adalah Olele di Kota Raja, kemudian Siapakah Namanya, Kunang-Kunang, dan Kembang Rampai dari Bali. Pada masa pendudukan Jepang, karya Ismail Marzuki mulai banyak membawa napas perjuangan. Sejumlah lagu yang lahir pada periode tersebut antara lain Rayon Pulau Kelapa, Gugur Bunga, Halu-Halu Bandung, dan Sepasang Mata Bola. Karya tersebut menunjukkan bagaimana Ismail Marzuki menangkap keadaan di sekitarnya melalui musik. Lagu-lagu kemudian menjadi bagian dari cara seniman ikut menyuarakan semangat kebangsaan. Peran Ismail Marzuki semakin terlihat ketika Indonesia memasuki masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ia menggunakan musik sebagai medium untuk menggambarkan situasi perjuangan sekaligus membangkitkan semangat masyarakat. Dalam periode 1944 hingga 1948, Ismail Marzuki menghasilkan sejumlah karya yang kemudian menjadi bagian penting dari musik perjuangan Indonesia. Beberapa karya terkenalnya pada periode tersebut termasuk Indonesia Tanah Pusaka, Sepasang Mata Bola, dan Bandung Selatan di Waktu Malam. Selain menciptakan lagu bertema perjuangan, Ismail Marzuki juga menghasilkan karya dengan berbagai nuansa. Karyanya mencakup lagu hiburan, keroncong, mars, lagu daerah, hingga musik bernuansa internasional. Itulah pendengar Ismail Marzuki, ya, maestro musik perjuangan Indonesia. Informasi kami hadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar informasi kali ini dari Malinau mengenai tradisi berebu Pagun Safar, masyarakat Tidung di Kabupaten Malinau diusulkan menjadi warisan budaya tak benda Malinau. Upaya tersebut menjadi bagian dari pelestarian tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Berebu Pagun Safar merupakan kegiatan pembacaan doa selamat dan doa tolak bala secara bersama-sama oleh masyarakat di suatu tempat yang dipimpin para alim ulama dan biasanya dilaksanakan pada Rabu terakhir pada bulan Safar. Doa tersebut dipanjatkan sebagai ikhtiar agar masyarakat wilayah tempat tinggal, keluarga dan lingkungan sekitar senantiasa diberikan keselamatan serta terhindar dari mara bahaya, bencana dan musibah. Camat Malinau Kota Muhammad Yusuf mengatakan berebu Pagun Safar memiliki nilai budaya dan keagamaan yang kuat karena hingga kini masih lestari. Menurutnya, keberlangsungan tradisi tersebut penting dijaga agar masyarakat, khususnya generasi muda, tetap mengenal kebudayaan yang diwariskan para leluhur masyarakat Tidung. Berebu Pagun Safar ini tidak sekedar kegiatan berkumpul masyarakat, di dalamnya terdapat sejumlah prosesi yang memiliki makna sosial dan keagamaan, mulai dari pembacaan doa, tolak bala, kemudian hingga makan bersama serta mandi salamun. Rangkaian kegiatan diawali oleh dengan masyarakat yang berkumpul di suatu tempat, umumnya lapangan terbuka, selanjutnya pejabat, tokoh masyarakat maupun para sesepuh menyampaikan arahan. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat dan doa tolak bala yang dipimpin para alim ulama. Nilai kebersamaan kemudian terlihat dalam prosesi makan bersama. Kemudian berikutnya dalam mandi salamun. Prosesi ini dilakukan secara sukarela oleh masyarakat yang ingin mengikutinya dan dipimpin oleh para alim ulama dengan disertai doa. Yusuf menilai rangkaian prosesi tersebut menunjukkan bahwa berebu Pagun Safar memiliki kekayaan nilai yang layak dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Itulah benar informasi dari Malinau terkait dengan tradisi berebu Pagun Safar diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Informasi dari rri.co.id.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Baik mendengar di mana pun berada, kami cukupkan sampai di sini lah rangkaian lagu dan informasi yang kami hadirkan di Tarakan Sore ini. Selanjutnya kita nantikan tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Sin sore ini.

0: kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya. Esti Murdes
3: Abdul Majid menambahkan.
4: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Miladi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini, selain itu langkah ini
2: akan dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantara, Banjar Nusantara, dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Sejumlah informasi telah kami rangkum, baik itu dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan, yang kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Bersama saya Aditya, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, untuk yang pertama kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda pendengar, kita sudah terhubung bersama rekan Dita. Selamat sore, Tata.
1: Halo, selamat sore, Adit.
0: Apa kabarnya, Ta, hari ini, Ta?
1: Kabar kami baik-baik aja, alhamdulillah. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, sore hari ini masih panas dan kering. Bagaimana
0: panas
1: dengan
0: dan
1: Anda
0: kering,
1: di...
0: ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Di Banjarmasin gimana nih, Adit?
0: Banjarmasin untuk sore hari ini dari jam 3 tadi ya, itu ada agak berawan.
1: Ah, mungkin kesana dulu kali ya, baru ke Samarinda ya awannya ya.
0: Oke, ada berita apa nih, Ta, sore hari ini, Ta?
1: Informasi sore hari ini dari Samarinda terkait OIKN yang mengantisipasi ancaman karhutla di tengah El Nino saat ini.
0: Oke, baik, silakan rekan Dita informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Adit. Otorita Ibu Kota Nusantara terus mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan di kawasan Nusantara. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Safitri mengatakan, peningkatan hotspot dan sejumlah titik kebakaran telah terjadi seiring kondisi El Nino. Namun upaya pemadaman secara cepat telah dilakukan bersama pemerintah daerah, dinas kehutanan, serta relawan masyarakat. OIKN juga menghimbau kepala desa dan lurah untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Selain itu, otorita mengaktifkan sistem panik bottom sehingga masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan titik kebakaran. Mirna menegaskan tantangan utama saat ini lebih disebabkan faktor alam akibat El Nino. Karena itu, kesiapsiagaan di tingkat tapak terus diperkuat. Sementara pembukaan lahan baru dan aktivitas penebangan yang berpotensi memicu kebakaran juga terus dikendalikan.
3: Memang ada El Nino ya pada tahun ini sehingga ada peningkatan hotspot dan juga ada titik-titik kebakaran yang telah terjadi. Namun sejauh ini kami mengamati upaya cepat untuk memadamkan itu telah dilakukan. Kita semua juga sudah mengupayakan agar pembukaan-pembukaan lahan skala besar itu dikendalikan. Dan sejauh ini saya melihat overall ya secara keseluruhan itu relatif terkendali.
2: Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengingatkan potensi kekeringan dan cuaca ekstrim yang dapat meningkatkan risiko karhutla di kawasan IKN. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Saifuan Rozi, mengatakan kondisi panas ekstrim dan musim kering yang semakin panjang perlu diantisipasi dengan langkah mitigasi sejak dini. BRIN merekomendasikan otorita IKN mengembangkan teknologi hujan buatan sederhana termasuk menara pemancar air yang dapat ditempatkan di titik-titik strategis dengan mempertimbangkan arah angin dan kebutuhan wilayah.
4: Kita mulai merasakan kemarau makin panjang dan ekstrim, karena itu dalam jangka pendek menyiapkan hujan buatan ya dengan pesawat. Tapi coba bikin tower sederhana.
2: Terkait kondisi kekeringan, OIKN bersama pemerintah pusat tengah mengkaji kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Langkah tersebut akan melibatkan BMKG dan instansi terkait sebagai upaya meningkatkan curah hujan di kawasan yang membutuhkan air dan pendinginan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembali kepada Anda, rekan Adit di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Dita untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, setelah dari kota tepian Samarinda di Kalimantan Timur, sekarang kita akan menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Diterangkan pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan kami bersama dengan Bung Heri Susanto ya. Halo Bung Heri, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Adit. Gimana kabarnya?
0: Oke, hampir kepanggil Bung Heri ini Purwanto tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Bung Heri?
1: Kabarnya Tarakan memang mulai dari tadi malam ya, beberapa hari ini memang cuacanya panas, tapi juga ada kebakaran lahan dan hutan. Tapi lahannya aja, hutannya belum ya.
0: Oke, kalaunya untuk air gimana Mas? Aman ya masih?
1: Informasi dari PDAM, Tarakan masih aman dalam 1 bulan ke depan.
0: Oke, amin. Baik, kalau untuk informasi bagi pendengar dan pemirsa kita, sore hari ini diterangkan informasi apa nih Mas?
1: Ya, terkait dengan layanan deteksi dini kanker paru khususnya yang ada di Rumah Sakit Dr. Haji Yusuf SK.
0: Baik, silakan Mas Heri, informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, RSUD Provinsi Dr. Haji Yusuf SK Tarakan memfasilitasi tindakan medis canggih seperti bronkoskopi dan biopsi TNNA untuk mempercepat penanganan kanker paru sejak dini. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Bronkoskopi itu untuk saluran napas. Jadi ada alat
0: dimasukkan,
2: ada punya kamera, dimasukkan ke saluran napas. Nah nanti itu di dalam kita ambil sampelnya.
3: Masyarakat Kalimantan Utara kini tidak perlu lagi jauh-jauh keluar daerah untuk melakukan pemeriksaan spesifik penyakit paru. Penanganan penyakit kanker paru di Kota Tarakan semakin responsif. Dokter spesialis paru RSUKT Dr. Tiara Permatasari SPP menjelaskan bahwa tindakan bronkoskopi memungkinkan tim medis melihat kondisi saluran napas secara langsung menggunakan kamera khusus sekaligus mengambil sampel jaringan atau biopsi secara akurat. Layanan ini beroperasi di RSUD Provinsi Dr. Yusuf SK didukung kesiapan fasilitas CT scan yang juga terus ditingkatkan di RSUKT dan RS Pertamina Tarakan.
2: Bronkoskopi itu untuk saluran napas. Jadi ada alat
0: dimasukkan,
2: ada punya kamera, dimasukkan ke saluran napas. Nah nanti itu di dalam kita ambil sampelnya, jaringannya. Nah itu sama, kita periksakan lagi nanti ke laboratorium. Kalau ditarakan sudah ada, untuk saat ini adanya di RSUD Provinsi, Rumah Sakit Yusuf. Jadi sudah ada tindakan untuk bronkoskopi dan biopsi TNA.
3: Dengan hadirnya fasilitas medis canggih di Tarakan, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih awal diharapkan dapat terus meningkat demi menjaga kualitas hidup pasien. Jadi, ada Tarakan terus mendara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, dan selanjutnya kami akan kembali ke rekan Aditya di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Mas Heri untuk informasi Anda.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Dan sekarang kita akan menuju Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai.

0: Dari Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pendengar dan pemirsa diinformasikan, ekspor belut hidup asal Kalimantan Selatan ini mencatatkan lonjakan signifikan mencapai miliaran rupiah hingga Juli 2026. Dibukanya jalur penerbangan langsung dari Banjarmasin menuju pemicu utama peningkatnya efisiensi logistik dan juga mutu komoditas rawa tersebut. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Berdasarkan data Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalsel, mencatat sepanjang Januari hingga Juli 2026, nilai ekspor belut hidup sudah menembus angka 10,14 miliar rupiah. Lonjakan tajam ini tidak lepas dari dibukanya jalur penerbangan langsung dari Banjarmasin ke negara tujuan. Ketua Tim Kerja Karantina Ikan BKHIT Kalsel, Irwan Fahriza, menjelaskan keunggulan belut alam Kalsel dan kepatuhan standar karantina menjadi kunci utama komoditas ini diterima di pasar global.
2: Karena belut rawa dari Kalimantan Selatan ini memiliki bentuk tubuh yang panjang, bobot yang berat dan sangat padat. Di samping itu juga belut rawa yang dari Kalimantan Selatan ini juga sangat kuat di saat ditransportasikan ke negara tujuan.
1: Kemudahan logistik tersebut diakui sangat membantu para eksportir lokal dalam meningkatkan kapasitas pengiriman mereka. Eksportir asal Banjarmasin, Gusti Faisal, mengatakan dalam satu minggu ia kini mampu mengekspor hingga 20 ton belut hidup ke pasar mancanegara.
3: Misalkan kita menggunakan penerbangan transit, sedangkan penerbangan transit misalkan menggunakan pesawat keluar ya, itu kapasitas paling dia ngangkut cuma 3 ton. Ya kan Garuda misalkan 2 ton. Emang kita gunakan 3 ton, ya kan berarti kan 8 ton aja, sisanya nggak terangkut. Akhirnya sisanya ditunda untuk besok. Nah, ditunda ini, kalau belut udah ditampung satu hari itu udah nggak bagus, udah press dia gitu.
1: Nah, tren positif tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat lokal. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pendengar, setelah dari Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, sekarang kita akan mengajak Anda menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Di Nunukan pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Rusdi. Selamat sore Bang Rusdi.
1: Selamat sore rekan Adit.
0: Apa kabarnya sore ini Bang Rusdi?
1: Alhamdulillah kabar baik. Tapi untuk kondisi di wilayah Kabupaten Nunukan kurang lebih dengan Banjarmasin, berawan dan agak cerah.
0: Berawan dan agak cerah. Kalau air nih gimana nih musim kemarau di Nunukan?
1: Alhamdulillah untuk kondisi pasokan di embung yang ada di Kabupaten Nunukan bisa memenuhi kurang lebih sampai 3 bulan ke depan rekan Adit.
0: Alhamdulillah. Oke, baik. Bung Rusdi, kalau dari Nunukan sendiri informasi bagi pendengar dan pemirsa kita ada apa nih informasinya?
1: Terkait tentang pramuka penggalam pada jambore nasional rekan Adit.
0: Oke, baik. Silakan Bung Rusdi informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, reuni akbar pramuka penggalam pada jambore nasional menjadi sarana memperluas wawasan, merajut persahabatan Nusantara, dan meningkatkan keterampilan kepramukaan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Keberangkatan kontingen pramuka penggalang Kabupaten Nunukan menuju Jambore Nasional Jamnas ke-12 2026 di Cibubur, Jakarta tidak diraih dengan mudah. Para peserta merupakan hasil dari proses seleksi panjang dan ketat yang bahkan telah dimulai sejak 2 tahun lalu. Pimpinan kontingen cabang putra yang juga berasal dari Kuara Nunukan Selatan Ismail menjelaskan, total kontingen Jamnas asal Nunukan berjumlah 27 orang pramuka penggalang yang terbagi dalam 4 regu, 2 regu putra, dan 2 regu putri, didampingi oleh 4 orang pembina pendamping serta 2 orang pimpinan kontingen cabang putra dan putri. Khusus dari Kuara Nunukan Selatan, para wakil yang terpilih merupakan siswa-siswi pilihan. Proses penyaringan bibit unggul dilakukan secara berlapis untuk memastikan hanya anggota pramuka terbaik yang diberangkatkan dari 2 orang perwakilan terbaik di tingkat kuaran hingga akhirnya mengerucut menjadi 1 orang terpilih per sekolah untuk mewakili Nunukan ke tingkat nasional. Sebagai ajang reuni akbar pramuka penggalang tingkat SMP di seluruh penjuru Indonesia, Jamnas dimanfaatkan sebagai sarana memperluas wawasan, merajut persahabatan Nusantara, dan meningkatkan keterampilan kepramukaan.
3: Jambore untuk tingkat penggalang ini, tingkat SMP Pak Husni, sebenarnya adalah kemah besar, kemah nasional terbesar untuk tingkat penggalang. Nah, sebenarnya biasanya kegiatannya itu kan bagaimana peserta didik itu bisa ketemu dengan teman-temannya di lain daerah, kemudian mungkin kegiatan-kegiatan secara nasional. Dengan kegiatan Jambore Nasional ini, kami mengharapkan peserta didik ini kemampuan kepramukaannya meningkat. Ini merupakan suatu kesempatan besar bagi mereka.
2: Keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan memberikan dampak terhadap karakter siswa, mulai dari kemampuan survival, kepedulian sosial, jiwa tanggap darurat, seperti turut serta dalam aksi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, hingga cara berpikir yang lebih toleran dan berwawasan luas. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Adit RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Bung Rusdi untuk informasi Anda. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya mengakhiri Lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kita akan menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, sudah ada rekan kami bersama dengan Reta. Selamat sore, Reta.
1: Iya, selamat sore.
0: Waduh, Palangkaraya sepertinya panas nih terpantau dari sini.
1: Iya, betul sekali. Palangkaraya panas dengan kondisi masih dengan kabut tipis ini di Palangkaraya.
0: Oke, nggak jauh beda bersama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan juga ada kabut tipisnya juga nih, Tak. Itu kalau boleh tahu, karhutlanya juga terpantau nggak sih di Palangkaraya?
1: Kalau sejauh ini terpantau masih ya, tapi agak jauh dari Palangkaraya mungkin ya.
0: Oke. Nah kalau untuk pendengar dan pemirsa kita sore hari ini ada informasi apa dari Palangka?
1: Oke, untuk dari Palangkaraya ada informasi beras penyebab inflasi Kalteng, Bulog terus salurkan SPHP melalui pasar murah.
0: Oke, silakan Reta untuk informasi selengkapnya.
1: Ya baik, mendengar dan pemirsa, Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan angka inflasi. Lantaran beras merupakan penyumbang inflasi tertinggi secara tahunan pada bulan Juli di Kalimantan Tengah. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim TPID ya.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
2: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim TPID ya, kami juga kerjasama dengan dinas perdagangan, dengan dinas ketahanan pangan. Kami rutin melakukan gerakan pangan murah ataupun pasar murah dengan cara melakukan penjualan-penjualan beras baik itu beras medium ataupun premium. Kita secara rutin melakukan penjualan.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menyebutkan bahwa beras merupakan pemicu utama peningkatan inflasi secara tahunan Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 dengan 0,76%, sedangkan secara bulanan di periode yang sama 0,09%. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dari berbagai leading sektor.
4: Rata-rata harga yang ada di bulan Juli tahun 2026 ini dibanding bulan Juli tahun 2025 yang lalu terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,32% harganya. Baik, akan kita lihat komoditasnya juga ya. Kalau kita lihat dari sisi rincian ini kelompoknya, tetap makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi terbesar atau andil terbesar terbentuknya inflasi sebesar 4,32%.
3: Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Aditya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Reta untuk informasi Anda dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

Masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi kami hadirkan dari Malinau. Salah satu rumah warga milik Ridwan dan Ibu Antung di RT 18 Desa Malino Kota menjadi percontohan penerapan rumah sehat di Kabupaten Malinau. Bupati Kabupaten Malinau, WMP Wemawa, ini mengatakan penerapan pola hidup sehat tidak harus dikaitkan dengan besar dan kecilnya ukuran rumah. Rumah berukuran sekitar 9 x 13 meter, ini dihuni satu keluarga dengan dua anak, namun mampu ditata secara baik sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan sehat. Pernyataan itu disampaikan Bupati Malinau saat bersama Ketua TPPKK Kabupaten Malinau, jajaran perangkat daerah, camat, tenaga kesehatan, serta Ketua RT melakukan kunjungan ke salah satu rumah sehat milik warga di RT 18 Desa Malinau Kota pada Selasa 11 Agustus 2026. Nah, mendengar, Bupati menilai rumah tersebut menjadi contoh bagi masyarakat khususnya di lingkungan RT 18, dinilai mampu menerapkan berbagai aspek kehidupan sehat mulai dari kebersihan dan sanitasi, pemanfaatan pekarangan hingga penataan ruang rumah tangga. Menurutnya, pemanfaatan pekarangan rumah yang dioptimalkan untuk menanam berbagai tanaman ini dapat mendukung kebutuhan rumah tangga, khususnya kebutuhan dapur. Selain itu, penataan ruang seperti kamar tidur, toilet, tempat masak, ini hingga tempat ibadah juga menjadi bagian yang diperhatikan oleh keluarga tersebut. Bupati menegaskan pemerintah tidak ingin memberikan standar tunggal mengenai seperti apa rumah sehat dan rapi, namun ia juga menyampaikan bahwa standar adalah kenyamanan masing-masing yang dibangun berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan mereka. Informasi terkait Desa Malinau Kota menjadi contoh penerapan rumah sehat kami hadirkan dari rri.co.id.

0: Lisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Baik pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu dan juga informasi untuk menemani Anda di Tarakan sore ini. Selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan menantikan pembacaan ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya. Kami hadirkan ke ruang Anda rangkaian lagu islami berikut ini.

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Pencuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

Pendengar di mana-mana berdengar rangkaian lagu Islami kami cukupan sampai di sini, dan untuk menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya, kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Harith Al-Argali yang akan membacakan surah Al-Jin ya. Dan nantinya untuk waktu maghrib wilayah Tarakan dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun, ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini,

Pendengar di Marbon Berita, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda di malam hari ini kami hadirkan terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno meminta pemadaman dua titik api tersisa di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS segera dituntaskan. Ia mengatakan jumlah titik api di kawasan tersebut setelah berkurang signifikan dari sebelumnya 34 titik menjadi 2 titik. Pratikno juga menegaskan pemerintah menargetkan pemadaman 2 titik api Bromo dilakukan secepat mungkin sesuai arahan Presiden Prabowo. Pemerintah menyiapkan teknologi modifikasi cuaca untuk membasahi kawasan sekaligus mencegah munculnya titik api baru. Pratikno juga meminta pemerintah daerah, TNI, dan Polri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah dan kering. Ia mengapresiasi petugas gabungan pemerintah daerah, TNI Polri, relawan, dan masyarakat yang menangani karhutlah Bromo. Informasi untuk Anda pendengar, kami hadirkan terkait dengan Menko PMK meminta dua titik api di Bromo segera dipadamkan. Informasi untuk Anda malam hari ini dari rri.co.id.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 1 RRI Tarakan masih menemani Anda dengan sajian lagu dan juga informasi. Informasi kami hadirkan dari wilayah Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Yaitu terkait dengan pembangun Malino sehat dan aman, Bupati Malino menekankan sinergi lintas sektor. Bupati Malino WMP Wemawa menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati saat melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas pelayanan masyarakat di Desa Malino Kota pada 11 Agustus 2026. Selain melihat langsung pelaksanaan 6 standar pelayanan minimal atau SPM posyandu yang terintegrasi, pihaknya juga meninjau rumah sehat di RT 18 Malino Kota. Kunjungan dilanjutkan di pos keamanan lingkungan atau pos kamling. Menurut Bupati, rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat membutuhkan kerja bersama. Persoalan kesehatan, pendidikan, lingkungan, sosial hingga keamanan tidak dapat ditangani oleh satu sektor. Ia berharap keterpaduan program antar OPD dan masyarakat terus diperkuat. Dengan demikian, pelayanan dasar dapat semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat, aman, dan nyaman. Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Malino, yaitu Melenti Wempi, mengatakan pelaksanaan 6 SPM Posyandu tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Berbagai aspek lain seperti keamanan lingkungan, rumah sehat, pendidikan, serta pelayanan dasar juga perlu diperhatikan secara bersama-sama. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id terkait dengan membangun Malino sehat dan aman, Bupati menekankan sinergi lintas sektor.

gal pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Ya, benar, satu lagu dari Grace Sahertian lewat Beautiful sudah kita dengarkan bersama di malam hari ini, membawa kita ke menit 21 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi berdengar dari Kalimantan Utara terkait dengan kontingen Kaltara ke Jamnas 12 2026 dilepas oleh Gubernur. Gubernur Kalimantan Utara sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau Mabida, ini Gerakan Pramuka Kaltara, Zainal Arifin Palimang, melepas kontingen daerah Kaltara yang akan mengikuti Jamboree Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan kontingen berlangsung di ruang aula kantor Badan Penghubung atau Banhub Kaltara, Kota Tarakan pada Selasa 11 Agustus. Sebanyak 119 anggota kontingen yang terdiri dari pimpinan, pembina pendamping, dan pramuka penggalang terbaik sekaltara akan mengikuti Jamnas pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Zainal mengapresiasi Ketua Kuartir Daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka Kaltara, yaitu Rahmawati Zainal, beserta para pembina dan instruktur yang telah mempersiapkan kontingen. Menurutnya, Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh, mandiri, kreatif, inovatif, dan peduli terhadap lingkungan. Ia menjelaskan Jamnas merupakan kegiatan besar pramuka penggalang tingkat nasional yang digelar setiap 5 tahun. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat karakter, kepemimpinan, kemandirian, persaudaraan, serta kecintaan terhadap tanah air. Jamnas ke-12 tahun 2026 mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema tersebut dinilai sejalan dengan peran generasi muda sebagai agen perubahan yang kreatif dan peduli terhadap ketahanan pangan. Zainal berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga nama baik Kaltara selama mengikuti kegiatan, dan selain itu peserta diminta menjaga kesehatan, kekompakan, memperluas wawasan, serta menerapkan nilai-nilai kebangsaan. Informasi untuk Anda mendengar malam hari ini dari rri.co.id.

sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: piye toh?
1: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan?
2: Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini gak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, pak.
0: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, pak.
0: Ningsih mana Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
3: Dalam, pak.
0: Ajarin bapak pakai banking, duk.
3: Yeh, bisa, pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh, pak?
0: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget toh, pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkyu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya nggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran nggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Okay, what can you say about that?
5: Because our government has tried to reach these goals by MBG programs.
3: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
6: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
7: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITD dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang kita terima dari jalur SMLP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar. Seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT test, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
4: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
6: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
8: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
6: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Pro.

0: dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta Pak ya untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan bisa 50 jutaan.
1: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
1: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
5: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan, pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
4: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
5: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
6: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
5: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
7: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
8: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
7: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
9: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
7: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
11: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Guasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
10: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud. Karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
11: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
12: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
11: Diketahui Winda Lorenza Guasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi Angkatan Laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh Angkatan Laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
13: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
14: Kali ini open untuk siapapun kepolisian masyarakat. Jadi dalam selama satu bulan ini sudah dilakukan HUT TNI dan ini TNI
13: Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdulli, Tilo Lipo 3 RRI, Transmudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Warta Berita dari RRI Program 3 Jakarta sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Program 197,9 MHz. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Kristen oleh Yeremia Tiroan dengan tema Tetap Sabar di Masa Sukar. Tetap bersama kami di 97,9 MHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera kepada kita. Di hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga hari ini atas seizin Tuhan kami masih ada, semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Dan hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bagi saudara-saudara hamba dimanapun berada saat ini mendengarkan, Tuhan Yesus menolong dan memberkati dalam kehidupan mereka. Terpujilah Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada pada kesempatan hari ini, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada kesempatan hari ini, saya sudah pilih yang terambil dari dalam Yeremia pasal 17, ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7, maksud saya sampai ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terpujilah Tuhan, demikian bacaan firman Tuhan yang saya sudah bacakan, yang terambil dari dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Puji Tuhan, saya akan memberikan tema khotbah kita pada kesempatan hari ini, yaitu tetap mekar di masa sukar. Saya ulang, tema kita hari ini berbicara tentang tetap mekar di masa sukar. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, membeli tanaman karena kelihatannya bagus, waktu membelinya kita berpikir, wah, kalau tanaman ini ada di rumah saya, pasti rumah saya jadi lebih indah. Kita bawa pulang, kita taruh di tempat yang bagus, kita siram, kita kasih pupuk, bahkan mungkin ngomong kepada tanaman itu, bertumbuhlah ya. Nah, tapi setelah beberapa minggu daunnya mulai kuning, kemudian layu, kemudian jatuh, akhirnya tinggal potnya, dan yang lebih menyakitkan, kita mulai menyalahkan tanamannya. Ini tanaman kenapa sih? Padahal masalahnya bukan selalu pada tanamannya. Kadang masalahnya adalah akarnya tidak mendapatkan sumber air yang cukup. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita juga seperti itu. Ya, ada musim ketika hidup terasa seperti ya, tanaman yang indah. Ya. Tanaman yang indah. Nah, doa dijawab, keluarga baik-baik, pelayanan lancar, keuangan cukup, kesehatan baik. Nah, anak-anak berjalan dengan baik, kita bisa berkata Tuhan baik. Nah, tetapi ada juga musim yang berbeda, ya. Musim ketika doa terasa seperti tidak dijawab, ya. Musim ketika ekonomi sulit, musim ketika keluarga mengalami masalah, musim ketika pelayanan melelahkan, musim ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, Ya, musim ketika kita sudah berdoa berkali-kali tetapi masalah masih ada, dan pertanyaannya, ya, bagaimana kita tetap menjadi orang yang percaya, ya, orang yang percaya kepada Tuhan untuk hidup bertumbuh, ya, dan menghasilkan buah ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada mendengarkan firman Allah pada kesempatan hari ini, ya, dari firman Tuhan ini yang kita baca dari Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8, di mana tadi temanya berbicara tentang tetap mekar di masa sukar. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun berada, ya, dalam keberadaan hidup kita yang kita hidupi di tengah-tengah dunia ini, ya, di mana, ya, Yeremia, ya, bahwa Nabi Yeremia ini melayani Yehuda pada masa yang sangat sulit menjelang kehancuran Yerusalem dan pembuangan ke Babel. Nah, ini secara politik bahwa Yehuda berada di tengah tekanan kekuatan-kekuatan besar. Nah, secara rohani, ya, bangsa itu mengalami kemerosotan yang serius, ya. Mereka tidak lagi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ya. Mereka mencari keamanan melalui manusia, kekuatan politik, ya, kekayaan dan berhala. Nah, karena itu Yeremia pasal 17 ayat 5 berkata, di sana dikatakan, ya, kita melihat pada ayatnya yang ke-5, ya, di sana dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, kemudian ayat 7 memberikan kontras, di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, yang mengandalkan Tuhan. Nah, jadi Yeremia sedang membuat, ya, membuat kontras antara dua, ya, atau paradoks, ya, ya, jenis kehidupan, hidup yang akarnya bergantung kepada manusia dan kemudian hidup yang akarnya bergantung kepada Tuhan. Nah, kita perhatikan, ya, kita perhatikan Tuhan tidak berkata bahwa orang yang percaya kepadanya tidak akan mengalami, ya, panas. Justru pada ayat yang ke-8 berkata, saya baca, di sana dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya, perhatikan, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini luar biasa, ya. Yeremia pasal 17 ayat 8 ini dikatakan bahwa, ya, Tuhan berkata bahwa yang tidak mengalami datangnya panas terik, ya, dan yang dikatakan bahwa merambatkan, ya, akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Nah, kita melihat di sana bahwa dikatakan yang daunnya tetap hijau. Itu artinya apa? Bahwa, ya, seperti tema kita hari ini, dikatakan bahwa, ya, temanya itu tetap mekar di masa sukar. Nah, inilah seperti yang dikatakan pada Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8 ini, ya, daunnya, ya, dikatakan di sana daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dalam hidup kita ini, ya, yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini, terkadang kita berpikir bahwa, ya, kita sudah tidak mampu dan sanggup dalam menjalani apa yang kita jalani. Namun sebagaimana firman Tuhan hari ini mengajarkan, menyapa, mengingatkan kepada kita tentang di mana wujud kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini, ya. Menaruh harapan kita kepada Tuhan, ya, sama seperti Yeremia, ya, dalam hidupnya, ya, dikatakan bahwa dia mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, mari kita terus, Ya, andalkan Tuhan dalam keberadaan hidup kita. Dalam situasi kondisi apapun itu kita, ya kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kita. Nah, karena kenapa? Ya, karena ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya kita mengandalkan Tuhan ya dalam keberadaan hidup kita, kendati pun ya persoalan masalah itu datang ya dalam kehidupan kita atau warna-warni kehidupan itu ya datang dalam hidup kita, namun kita percaya bahwa ya ketika kita mengandalkan Tuhan dalam keberadaan hidup kita, sama seperti tadi ya yang saya berikan satu contoh atau perumpamaan tentang pohon itu, ya kita tidak hanya melihat dari sisi dia menghasilkan buah, namun yang kita perlu pahami secara bersama adalah akar daripada pohon tersebut ya. Ketika akar daripada pohon tersebut itu ya maksimal dengan baiknya ya menyerap setiap pupuk dan air dengan baik, maka ya pohon tersebut akan tumbuh subur ya, dan buahnya pun akan dinampak segar. Nah, samalah kita dalam keberadaan hidup kita ini, perjalanan hidup kita, ya kita percaya bahwa ketika kita ya terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini, ya saya percaya dalam situasi atau kondisi apapun kita saat ini, ya ketika kita mengandalkan Tuhan itu dalam keberadaan hidup kita, ya pasti saya percaya bahwa ya kita akan dimampukan di dalam menjalani apa yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Nah, apalagi sekarang saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya dalam setiap kita menjalani kehidupan kita ini ya ada warna-warni yang kita temui. Namun firman Tuhan hari ini kembali ya datang menguatkan, mengajarkan, menyapa kepada kita tentang di mana kita ya mengandalkan Tuhan dalam aspek keberadaan hidup kita. Nah, ini yang menjadi titik terang bagi kita sebagai orang yang percaya, berharap, bersandar kepada Tuhan, ya supaya kita terus andalkan Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang dalam kita menjalani hidup ini terkadang kita jatuh bangun. Namun sebagai hamba Allah yang terbatas, saya mengingatkan sebagaimana firman Tuhan hari ini ya berbicara kepada kita tentang di mana ya kita mengandalkan Tuhan itu. Seperti ya judul khotbah hari ini berbicara tentang ya kita tetap mekar ya, artinya kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita tetap kokoh di masa-masa sukar atau masa di mana kita menghadapi apa yang tengah kita hadapi saat ini. Nah, itu sebabnya firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ya, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 ya memberikan satu makna yang begitu luar biasa kepada kita tentang di mana kita mengandalkan Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kita. Karena ketika kita andalkan Tuhan ya, maka kita akan selalu ya diberikan kemampuan oleh Tuhan ya untuk kita menjalani realita hidup di tengah-tengah hidup kita ini. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya inilah yang Tuhan mau kepada kita. Karena kita menyadari dalam kehidupan kita tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, justru ya di pasal 17 ayatnya yang ke-5 ini ya, orang yang mengandalkan manusia dikatakan terkutuk, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, saya percaya dalam hidup kita ini ketika kita mengandalkan Tuhan, berarti hidup kita itu selalu ya dekat dengan Tuhan, dan saya percaya bahwa dalam kita menjalani hidup kita ini seperti pohon ya. Ya, pohon ini ya pasti membutuhkan yang namanya air dan pupuk. Nah, itu sebabnya kita sebagai ya umat ciptaan Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, ya kita terus memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga apa? Ya, sehingga kita tetap kuat sama seperti pohon ini ya, dia terus memerlukan air, dia terus memerlukan
2: pupuk yang maksimal ya, untuk bisa memaksimalkan pohon tersebut untuk tumbuh subur. Nah, hidup kita juga ya, dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, bahwa kita terus memerlukan Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kita. Karena dalam hidup kita ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ketika kita ya terus berada dalam Tuhan ya, maka kita akan ya akan merambatkan akar ya, merambatkan akar ya, dan saya percaya bahwa ya Tuhan akan semakin ya semakin akan memberkati dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ya dalam keberadaan hidup kita ini ya terus kita padankan hidup kita dengan di mana kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Karena apapun yang kita temui ya dalam kita menjalani hidup ini, percaya ya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita. Nah, itulah bahwa dalam hidup kita ini, kita terus mengandalkan Tuhan dalam keberadaan hidup kita. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ya, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui perenungan kita hari ini yang mengajarkan tetap, ya, di mana kita tetap mekar di masa sukar, kita tetap kuat ya di masa-masa di mana kita jalani hidup kita ini ya, karena kita percaya bahwa Tuhan yang mengatur setiap langkah-langkah kehidupan kita. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada ya, pada kesempatan hari ini firman Tuhan ya begitu indah datang mengajarkan kita, menyapa, mengingatkan kepada kita tentang dimana kita harus mengandalkan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Karena dimana ya, dimana kita terus ya bertumbuh, dalam kata lain bahwa ya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apalah arti sebuah buah itu ya, ya buah itu dapat terlihat melalui ya apa, kesabaran kita, orang lain mudah marah namun kita tetap bisa dalam menguasai diri kita, pengampunan ketika kita sebenarnya terluka ya, kesetiaan ketika orang lain menyerah. Nah, ini buah itu dapat terlihat melalui setiap sikap, perbuatan, tingkah laku kita, dan kita terus andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan pada ayat yang kelima tadi, di sana dikatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dikatakan bahwa terkutuk, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita dalam kehidupan kita ini terus kita dekat dengan Tuhan, sebagaimana yang saya katakan bahwa ya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena hidup kita ini ada dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Demikianlah renungan yang saya dapat sampaikan pada kesempatan hari ini, berbicara tentang kita tetap kuat di masa di mana sukar, atau kita tetap mekar di masa sukar. Ingat firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang di mana kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Biarlah kita terus menghasilkan buah di mana kita mencerminkan anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kita. Terpujilah Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kepada kita. Tunduk kepala kita satu dalam doa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, di mana pada kesempatan hari ini kami telah belajar dari sebahagian kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan, dari Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Menyapa, kembali mengajarkan, mengingatkan kami tentang di mana kami ya tetap mekar di masa sukar atau tetap kuat karena kami mengandalkan Tuhan. Tuhan mampukanlah kami agar kami terus mengandalkan Engkau dalam keberadaan hidup kami ini ya Tuhan. Karena kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan, hamba berdoa kepadamu bagi saudara-saudara hamba yang mendengarkan firman Allah yang hidup dan berkuasa ini. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan mampukan, Tuhan sanggupkan di dalam terus mengandalkan Engkau dalam hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena ada warna-warni yang kami temui dalam menjalani hidup ini. Namun firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa kepada-Mu dimanapun saudara hamba berada mendengarkan firman Tuhan hari ini melalui Radio Republik Indonesia yang ada di kota Tarakan ini. Tuhan, Engkau menolong bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Allah yang hidup dan berkuasa ini. Dalam setiap pergumulan hidup mereka, Engkaulah sumber jawaban yang pasti ya Tuhan. Bahkan hamba berdoa kepada-Mu khususnya, Tuhan terus menambahkan kesetiaan kepada saudara-saudara kami agar mereka tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau bagi kami, agar kami setia dan terus mengandalkan Tuhan. Ya, berdoa juga buat Radio Republik Indonesia yang ada di kota Tarakan ini, yang menjadi wadah, biarlah terus menjadi berkat ya Tuhan. Dalam hal untuk pekabaran Injil, Tuhan memberkati. Pimpinan yang ada, para staf yang ada, Tuhan Engkau berkati. Kota kami, kota Tarakan yang kami cintai, Tuhan juga memberkati. Bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Kristus Yesus, kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amen.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Satu Tarakan, dimanapun Anda berada untuk hari ini ya, satu lagu dari miliknya Andre Taulani, Sayangku, dan juga Mimbar Agama Kristen oleh Yeremia Tiroan dengan tema Tetap Sabar di Masa Sukar, sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Program Satu Jakarta untuk mengikuti acara Ruang Rindu Nasional bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu Ari Kusmiran. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong, sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari, ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh, ini udah kangen banget nih aku, Mbak. Aduh,
2: kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini, Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia. Betul. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah ya.
0: Tambah tahes.
2: Amin. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya
1: pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita yeah, untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja deh.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu, seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu tahun berapa
1: dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan? Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian okay. suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Waktu itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada
1: up and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi vibranya luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Iya gitu, aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow. Nah,
1: berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Delala ibu bapakku tuh support.
0: Oke.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal.
1: Oh,
2: Mas Jainal. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD saya. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70, kelas 5 SD.
0: Okay.
2: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
2: Iku 5 Wow. 12 tahun aku, kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tikung, sepak tikung itu suka. Terus apa gebak soder eleng,
0: gebak soder eleng. Iya.
2: Gebak soder kapan? Itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanku kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku. Wong ajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
2: Aku nggak ngerti, artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Bener, serius ini.
0: Aku mau
2: ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi, kamu baru keluar. Lo kaget wartawan.
1: Ya ampun. Ya.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
0: Oh iya.
2: Nah, dari situ aku rekaman itu. Itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-tumplek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya. Surabaya. apa produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta. Remako
1: Jakarta,
0: ya. Oh, ya. Begitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-caki gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat. Aduh,
0: belum ada pesawat ya. Oke.
2: Tahun 70.
1: Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman. Lagu
2: kenangan Desember, oh, terus apapun, kenangan Desember, terus Ande-ande Lumut itu pertama, album pertama, terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusul lah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
1: berarti
2: yang album
1: kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih ini. Muda, masih kecil.
1: Masih kecil ya.
0: Iya,
1: masih gadis kecil.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Jadi belum. Belum balik tak belum.
1: Kita umur sekitar
2: ini. Jadi masih pagi kita enggak ngerti namanya pacar terus enggak ngerti.
1: Iya ya Mbak. Aduh.
0: Oke. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dia.
1: Iya, berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ria.
2: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Oke. Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu gila.
0: Oke, okay, siap.
2: Kayak provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua
1: terus, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih Muliakanlah Tuhanmu itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak ini luar biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu et cetera lanjut ke yang lain baru tahun 70 banyak ya, masih banyak itu Grand Theft Auto. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke. Okay.
2: 200 album ya.
0: Mbari, ini banyak Mbari, telepon yang ingin ngobrol sama Mbari Kusmila pada
1: para
0: nanti.
1: Para penelpon ingin ngobrol sama Mbari.
0: Siap,
1: kita ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Beli Hijau. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya bahasa Indonesia.
1: Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Beni Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
0: Beni Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Beni. Bari,
2: Beni Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan, Beni Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Beni Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
1: Mbak Ari
0: nggak dengar ya memang ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong disampaikannya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya mungkin banyak yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya. Siap. Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Kita Balai itu ya, Mbak Kila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Sumiran katanya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
0: Ibu Farida dari Palu.
5: Ibu Farida dari Palu.
2: Mbak Farida dari Palu ya.
5: Betul.
2: Masya Allah.
5: Iya.
2: Tabarakallah.
5: Iya tadi sudah. Iya tadi
0: lanjut,
5: sudah
0: lanjut. Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Riku Sumiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis ya.
0: 200.
5: Yang Ibu Farida tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan ya buat Mbak Riku Sumiran. Salam sehat, Mas Yudi sama Mbak Ita.
2: Sama-sama.
5: Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh silakan Ibu Farida.
5: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
5: Ada Ayu di Matohi tadi, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
6: Halo Mbak Wulan.
7: Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
7: Aku Mbak Ita.
2: Iya silakan Mbak. Mbak Ulan.
7: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
7: Tulus hatimu.
0: Oh, siap.
7: Semurni cintamu.
2: Luar biasa.
7: Sayang, percayalah aku.
0: Nanti diputar juga Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditunggu sampai selesai ya.
7: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa RRI Pro 1 di Madiun. Ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
7: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
2: Iya, siap,
7: Mbak Ulan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
8: Selamat malam, Buang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
8: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal. Ini
8: sama Mbak Ari Kesemiran ya?
0: Iya, betul.
8: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Oke. Okay.
8: Terkenang selalu gitu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa, dan umurnya berapa ketika lagu itu.
2: Oke. Siap.
8: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Iya, siap Bu Isa.
8: Mbak Elke Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
8: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
2: Bu Isa,
8: salamnya sedikit Bu Ita.
0: Boleh, silakan.
8: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pekan baru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Siti Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
8: Mbak Kesemiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
5: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
2: aja,
0: lagu?
2: Mbak, ya?
0: Ditanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
5: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
5: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan
2: betul.
5: Dari Papri.
2: Betul. Ya.
5: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
5: ada penjelasan dari lagu A B C D E.
2: Ya, pokoknya dapat
0: pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba.
5: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga baru nyampe ada pajak
2: yang
5: juga
2: kan ada pajaknya
5: baru
2: juga.
5: Nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
5: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apa
2: lagu yang mana,
5: terjadi.
2: Ya.
5: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
5: Soalnya ini memang baru-baru masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: betul,
5: lebih baik lagi. Transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
5: Bu,
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z yang
2: sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya, koplo, Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Semua genre musik, sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Kadang-kadang kita udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu, kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
2: Pop Indonesia kembali. Ya, dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock. Termasuk dia. Mikastria, kita pernah masari, kemudian
1: sopan. Ada almarhum Mani Kardila.
2: Nah, banyak itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
1: Bari.
2: Sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul, Mbak Ari.
2: Sama dengan pop Indonesia. Ah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa. Mbak
1: ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya, Mbak. Mantap, lugas ngomongnya, Mbak.
0: Okay.
1: Angkat topi ya, Mbak.
0: Dari ini ada Bu Farida.
2: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali, keren, Mbak, setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini, saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi canggih.
2: Teknologi ya, yang teknologi luar biasa.
0: Betul. Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran, fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener. Gak bisa dipoles, Mbak. Gak bisa diedit.
0: Okay.
2: Kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize. Begitu turun nadanya dinaikin, bisa. Ketinggian diturunin. Enak sama penyanyi sekarang.
0: Ya
1: beda zaman, Mbak.
2: Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut terjun. Putra-putrinya ikut terjun ke musik mari.
2: Metal semua.
1: Wih, mantap.
2: Heavy rock semua, metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
0: Okay.
2: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
1: Dimakan yang semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
0: Oke.
1: Okay. Belum rilisnya loh, Mbak.
0: Baru ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
1: Semulih Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
0: Lali aku, Rek.
9: Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
10: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
9: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi, lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
11: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
9: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
10: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
9: Terus ada John.
11: Ya John.
10: John.
9: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari, ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Gitu ada yang ngantol satu ya, lagu,
11: ada yang populer ya.
10: Siap kalau begitu.
9: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok takut dibahas, bingung aku ditanyain lagu A, B, C, D, F, sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
10: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
11: Kita dengerin suara Mbak Ari.
10: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
11: Siap.
9: Oke.
10: Siap. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
11: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
10: Nomor WhatsApp-nya enggak bisa dipakai telepon ya. Karena kita pakai ngobrol sama
11: aja.
10: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
11: Siap.
10: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Samaan di Ruang Rindu,
1: berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Siap.
0: Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo, selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas, tadi
0: kenapa?
1: Sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungalai, Sungaliat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu,
0: Ari.
1: Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yuk.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya, Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari, mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 itu udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Weh, Masya Allah. Orang-orang itu alias tidak ada.
0: Meluncur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus ini benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak saat itu tahun 70-an.
2: Aku tahu.
1: Oh
2: saat
1: ya.
2: Itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
2: orang
1: sih.
2: Manajer.
1: Iya, belum ada itu kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya. Gitu ya.
2: Iya, langsung Bapak
1: benar,
2: Ibu
1: langsung pulang. Keluarga betul rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu sekarang, ya?
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produksi sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Kan? Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Betul sekali.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
2: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan
2: betul,
1: label.
0: Oke. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh ya?
1: Dari Bandung nih Mbari.
2: Boleh.
1: Ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Wanita, Mbak Sahari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
1: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, yang Jawa Timur
0: gitu. Betul. Langsung pertanyaan apa Pak?
3: Yang kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
3: Berapa puluh tahun?
2: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap. Oh, okay. Siap. Apa pertanyaan?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya, siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi, karena suara-suara Mbak Ari ini merangkang juana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam dulu.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blankon, juga Mbak Lita, Mbak Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Cimenet.
1: Oh, siap.
3: Tidak semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Lita.
0: Sama-sama. Ya.
3: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni.
0: Ya cantik. Foni, iya.
1: Oke, Bang Leman.
4: Dua baju poninya itu.
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Halo ya. Apa Bang Leman, silakan. Oh, ya.
4: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap. Sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa Mbak tuh?
4: Mbak, untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah, utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini

0: Siapa Hasanuddin?
1: Pak Hasanuddin, silakan.
2: Hasanuddin.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terpermasalahan ya, malam.
1: Malam.
3: Oh, Mbak Riki Semiran, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Mbak Riki Semiran katanya.
0: Mari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa pertanyaannya, Pak Hasanuddin?
3: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Riki Semiran.
1: Luar biasa Mbak Riki Semiran.
3: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah masyaallah. Masyaallah. Sudah keluar keterjun di bidang di musik kemarin. Semua bermacam-macam ininya.
1: Kagum ini sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
3: Dunia musik Masya Allah semuanya.
1: Oke.
3: Okay. Yang bagi di bagian Kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Bari.
1: Silakan.
3: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di begadang itu kan berapa malam itu?
1: Oke.
3: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Riki Semiran selama terjun di
1: siap, oke ditungguin ya.
3: Yang benar-benar kotak. Itu aja.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
3: Selamat Mbak Ita. Malam, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut, kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
0: Ica.
1: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
5: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yudi.
1: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Itu mau nanya dong sama itu kan aku kan enggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih. Mbak Ita. Jadi oh ya ini
0: lagunya populer sekali.
5: Yang nyanyi itu ya yang
6: apa? Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Nyanyi yang mana, Ica?
5: Apa, gitu.
1: Setulus hatiku.
5: Iya. Kan kalau Mbak Ita
0: ya main
5: lagu paling sering itu
0: gitu. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
5: Iya, makanya aku bilang oh yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
1: Apa tuh? Kau paling suka apa?
5: Lagu yang tadi, yang ini.
0: Iya.
5: Entah di mana.
0: Ini oh lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
1: Kok mungkin?
0: Oh, di mana? Eh, Malam yang Dingin ya?
1: Malam yang Dingin. Itu Malam yang Dingin Mbak Ari ya?
0: Malam
1: entah di mana kini kau berada.
6: Malam yang Dingin
0: festival
1: tuh. Oh, iya, festival. Oke, oke.
5: Entah di mana
6: Mbak
5: Ita. Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu. Suka.
1: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
5: Heeh. Kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
1: Oh, siap.
5: Aku tahu lagunya.
1: Oke.
5: Oke deh gitu aja pokoknya semoga sukses aja ya dan aku titip salam aja buat semuanya.
0: Iya.
5: Buat semuanya aja ya.
0: Iya, Pak. Iya, Pak.
5: Sebenarnya Mbak Ica. Kepannya selamat malam, selamat istirahat.
1: Siap. Mbak Ica.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
6: Terima kasih.
1: Oke.
6: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
1: kayak siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
0: Silakan dijawab Mbak Ari.
6: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
1: Oke.
6: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman 5 sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain kemudian married. Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla.

0: bla bla ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh, Mbak.
0: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, yeah, bayangin. Yeah. Nah, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan.
1: Yeah, benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ri.
0: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali, karena betul, orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Iya, yeah, betul, setuju.
0: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: supaya enggak roboh, Mbak.
0: Harus pokoknya ngono, enggak usah disebutno semene kok promosi. Ngono kan. Oke, okay. Harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
0: Satu bisnismen, satu
1: artis penyanyi.
0: Nah, tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha dulu, karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
0: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
0: Sudah bisa
1: jagoan semua.
0: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau
1: enggak ada Mbari ya. Benar, setuju sekali.
0: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer itu Ari Kusmiran.
1: Iya.
0: Okay. Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya Mbari ya. Aduh.
0: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC, saya kontrak sama Fatur itu, Fatur waktu itu ya.

0: biasa Mbak Ari.
1: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
0: Bang itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi.
2: Gitu ya.
0: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Oh, siap siap siap.
0: Banget.
2: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
1: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga. Ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
1: Kita schedule-nya yang
0: bisa
1: benar
0: berdampingan, kalau, betul.
1: Ya, harus ada solusi. Harus.
0: Betul, Mbak.
1: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya ya.
2: Okay.
1: Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri
0: bener
1: juga.
0: Benar sih, Mbak Ari.
1: Nah, itu yang poin atau apa namanya? Paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
1: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga senang musik semua
0: itu Mbak Ari.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Senang musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya.
0: Bisa, benar, sudah
1: jadi
0: darah daging.
1: Ya, suamiku tuh seneng musik juga, pertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen di rumah tangga. Betul. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oh, oke, baik.
0: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman di Lampung.
1: Enggak
2: ada masalah ya.
1: Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
2: Siap.
0: Itu okay. Jumari.
2: Ya. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
1: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul. Waktu gitu aja. Gitu. Ya kan?
2: Siap. Oke. Okay.
1: Itu aja.
2: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
0: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
0: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
1: Di dunia musik ya?
0: Konser tunggal ya, mungkin Mbak Ari.
1: Konser tunggal udah beberapa kali.
0: Oh, udah berapa kali ya Mbak Ari?
1: Lupa
0: aku nggak diajak jadi bintang tamu Mbak Ari.
1: Nanti next konser.
0: Bener loh ya.
1: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Ya, konser selanjutnya siap. Ya.
0: Udah nggak sabar ini.
1: Iya konser next konsernya kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di aduh aku
0: Mbak Ari nggak undang-undang deh. Buat RRI ya, sama nanti, aku nonton.
2: Nanti. Siap, oke.
1: Okay. Don't worry.
2: Kemudian
1: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
0: Gala konser.
2: Oh, siap.
1: Gala konser gitu.
0: Siap,
1: Mari. Itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
0: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
1: Amin.
0: Enggak
1: bisa, harus enggak bisa.
0: 2027 mungkin ya, Mbak.
1: Ya konser tuh paling minimal ya, persiapan
0: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
1: Ya, betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
0: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
2: Pasti banyak ya.
0: Contohnya apa, Mbak Ri?
1: Terutama cowok-cowok.
0: Pastinya
2: banyak
0: loh.
2: Lah ya. Oke.
1: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
0: Banyak ngelamar enggak Mbak Ari saat itu?
1: Aduh, ada kabar.
0: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
1: Itu mereka punya hak ya. Kita nggak bisa menerang karena manusiawi lah.
0: Betul.
1: Lihat sosok
0: idola.
1: Apa itu?
0: Sosok idola.
2: Sampai watu rek.
1: Jadi watu, podo ae.
2: Iya.
1: kita itu manusiawi.
2: Okay. Ya,
1: jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tidak yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
0: Luar biasa.
1: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
2: Siap.
0: Mantap, mari.
2: Oke, okay, Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria.
1: Lancar.
0: Kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
1: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya
0: Allah. Luar biasa. Benar, Mbak Ari.
1: Okay. Ya, itu nggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
0: Iya ya, Mbak ya. Waduh.
1: Tuh. Gak enaknya waktu sakit itu, aku tenggorokan waktu sakit.
0: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar.
2: Oke, okay, siap.
0: Sama kayak aku. Enggak,
1: sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
0: Wow, jadi 9 bulan tuh gak bisa nyanyi?
1: Gak bisa, sakit buat ngomongannya semua ke 9 bulan.
0: Nah kok lama banget, Mbak Ri?
1: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
0: Oh iya.
1: Tour show ke luar negeri, tour show seluruh Indonesia.
0: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya,
1: jadi,
0: Mbak.
1: Oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat. Iya,
0: jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
1: Tenggorokannya diistirahatkan. Betul, tenggorokannya betul, yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
0: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
1: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya.
0: Kapal. Suaranya kapal. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
1: Didawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
0: Ya.
1: Aku gak wani.
0: Nah, jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
1: Aku gak berani operasi, aku ke ada
0: pengobatan
1: non-medis, pakiran namanya, non-medis pakiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
1: Okay. Itu dikasih jamu, kan diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
0: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Sing ngapal itu hilang.
0: Sing kapalannya dihilangi ya, Mbak. Okay. Aduh,
1: luar biasa. Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Record. disusul terus sama produser. Suaminya Iis Sugianto dulu kan Bang Rizal.
0: Oh iya ya, Bang Rizal.
1: Bercoba, udah dibikinin musik soalnya.
0: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ri kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ri ya.
1: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
0: Oh iya,
1: Aku dan Dia. Ya ada hari itu booming lagi alhamdulillah.
2: Oke.
1: Terus lagu Butiran Cinta Setahun Telah Berlalu. Itu terus lagu apalagi Mati Selembut Salju itu cover ya kan.
0: Iya, iya itu juga banyak di cover orang tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
0: Keren.
1: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
0: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
1: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
0: ya apa bendino nyanyi Mbak.
1: Ya. Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
0: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
1: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. bibir kosong itu. Delosor aku sampean saking pegel awakku to. Bayang nak waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibuku ndelok TV, telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye? Tapi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
0: harus menyanyi di situ ya.
1: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Dia kayak bokong.
0: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le. Apa ya?
1: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyi lagi mana nggak bisa Pak Domo nggak mau waktu itu kan.
2: Oke.
1: Yang pas delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Gak tiga aduh sikatan toh, terus
2: jadi ceritanya ya kan, ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya, baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu namanya ndelosor kan. Ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
0: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari
0: tamu
2: Malaysia.
0: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
0: Menteri dong.
1: Menteri.
2: Iya.
1: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
0: Mbak. Kecuali Mbak Ari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
1: Dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
0: Lagu
1: wajib itu sama Setulus Hati enggak bisa enggak boleh dilepas. Lagu wajib. Di aku Masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyi dan enggak mau?
0: Ya Allah. Maunya Mbak Ari Kusmiran.
1: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
0: Betul. Mm-hmm.
1: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
1: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
0: Benar-benar
2: syukur. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi lagunya.
0: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
0: Terkenang Selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
1: Ari.
0: Ya. Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya?
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya, ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya, dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh. Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
1: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan
2: nyerah.
1: Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Donatnya lewat
2: dosaku.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak Kita. Gak apa Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah.
2: Nyerah ya.
1: Oke, okay, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya benar. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Ikut lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksud.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Sorry. 6 lagu. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Sama rekor dong, sama rekor.
1: Waduh.
0: Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah gak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: nyanyi.
0: Iya ya.
1: Lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Is Haryanto.
0: Cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Vin Is Haryanto bukan ya.
1: Wes, mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Vin itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Benar, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, santai itu loh, Santi aku lupa namanya. Santi Haryono mau nyebut. Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay.
0: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera
0: Ferial, Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, Santi itu aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe tang Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Enggak dapat donat aku.
1: Enggak dapat donat, Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa, Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
0: Okay.
1: Yang datanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: dia selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yuri dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat fans semua
1: ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Ini assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: Kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya, Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu Kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Ini satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran. Wow.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang Tambucie, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Iya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini bintang tamunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Tempo
0: betul.
3: Dulu, biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah mungkin banyak sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan gitu, seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai lagu Mbak Ari Kusmiran. John sama Setulus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Uh-huh. Nyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
3: Oke. Okay. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran? Uh-huh. Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa. Karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Mm-hmm. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Mbak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungiliat.
0: Oke, okay, siap.
3: Italia, ada di Surabaya, ada Mbak Presti.
0: Oke.
3: Okay. Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Woy,
2: jadi kawat. Musik yang wah gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa, Pak.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Fisiknya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh, Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
4: Mbak, ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan betul. Kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja, Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Cipayung, dari Bu Atin.
2: Thank you so much, Mbak Atin. Cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi, Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya, Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur itu lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau.
1: Nih, Mbak Ari. Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi. Closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, mari.
1: Mari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mbari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya, dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Mbari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Oh,
1: ya,
2: pasti.
1: Mbari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Mbari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya, Pro 1 ya.
1: Satu, betul.
2: RR Jakarta yang diasuh ini adikku cantik Ita Purnama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin. Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya. Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Legend. Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Bahi mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, Pro 1.
1: Terima kasih, Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Yang cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di-request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap, kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih, Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu, Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu, Mbari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

Pendengar RRI Programa Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Ruang Rindu dari RRI Programa Satu Jakarta sudah kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz dan selanjutnya pendengar akan kami hadirkan jazz music untuk menemani istirahat malam Anda hari ini. Untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI Programa Satu Tarakan, selamat bergabung bersama kami, selamat beristirahat dan istirahat yang cukup sebelum besok kembali melakukan aktivitas yang luar biasa. Dan selamat beristirahat pendengar.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!

0: online yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi jazz music. Kami akhiri sampai di sini dan menjadi penghujung di perjumpaan kita di lembar ke-12 Agustus 2026. Baiklah pendengar, selamat beristirahat untuk malam hari ini. Mohon maaf jika terjadi salah kata dalam penyampaian siaran selama hampir 5 jam kebelakang. Saya Diti Anggraini pamit beserta kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi memancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di memancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tarakan, mengudara melalui frekuensi 97,9 MHz stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz audio streaming rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital edisi Kamis 13 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, tentunya untuk Anda yang sedang mendengarkan kami di 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Semoga pagi hari ini adalah hari yang menyenangkan, hari yang mungkin banyak sekali planning yang akan Anda jalani, yang akan Anda selesaikan, dan semoga juga bisa terselesaikan ya pendengar. Dan kalau kita lihat-lihat sih di pagi hari ini udah jam 6 lewat 14, tapi raga-raganya ini mataharinya masih malu-malu ya untuk keluar. Atau jangan-jangan kamu juga masih malu-malu untuk membuka mata kamu di pagi hari ini. Udahlah, bangun dulu ya, langsung minum air putih, langsung sarapan biar ada tenaganya untuk menjalani hari yang bisa aja agak ribet atau mungkin menyenangkan atau gimana, sesuai dengan kamu deh. Mau bawanya happy, bakalan happy. Mau bawanya sedih, bakalan sedih terus. Mau bawaannya capek, ya capek terus ya. Karena setiap harinya itu ditentukan oleh kamu sendiri mau gimana sih sebenarnya. Intinya adalah pendengar, hari ini adalah hari yang harus kita syukuri selalu, dan semoga bisa menjadi hari yang baik, lebih baik dari hari sebelumnya. Dan juga di pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda ada berita Kaltara di jam 7 pagi nanti, dan dilanjutkan warta berita disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta tepat di jam 8, dan seterusnya nanti ada program-program lainnya yang siap hadir di ruang dengar Anda seperti Sapa Kaltara. Wah, ada Bapak Wali Kota nih nanti ya di obrolan pagi ini, jadi jangan sampai Anda kelewatan. Ya, untuk mempersembai Anda pendengar di pagi hari ini, kembali kami hadirkan di sini ada lagu dari siapa ya, kita lihat dulu, dari Dini Malik dengan judul Putri Iklan. Wah,

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar Pro Sultra kan kanal informasi dan inspirasi. Ya, pagi-pagi seperti ini memang sebaiknya diisi dengan amunisi-amunisi yang bermanfaat selain makan bergizi ya. Amunisi informasi yang update juga pastinya wajib banget nih kita ketahui. Ini terkait dengan Garda Indonesia mendorong pengemudi ojek online berstatus UMKM untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan pekerjaannya. Usulan tersebut pendengar ini muncul seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap sektor transportasi yang tetap berlangsung hingga saat ini. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igung Wicaksono ini menilai sepeda motor ini menjadi aset usaha pengemudi dalam mencari pelanggan. Ia meminta pemerintah untuk menyelaraskan kriteria UMKM dengan karakter pekerjaan mengemudi melalui asesmen yang jelas dan menyeluruh. Igun menilai bahwa sosialisasi konferensi mengenai status usaha mikro itu belum diterima seluruhnya oleh pengemudi online. Dan menyebutkan bahwa teknologi aplikasi digital ini mendukung pengemudi dalam mencari pelanggan dan menggunakan sepeda motor sebagai aset usaha. Ia juga masih menantikan kejelasan mengenai bentuk UMKM yang akan diterapkan bagi pengemudi ojek online. Informasi ini pendengar bisa Anda baca tentunya di laman kami lebih lengkapnya yakni rri.co.id. Dan bagi Anda yang mungkin lagi mencari-cari nih informasi-informasi untuk sembari dibaca ya pagi-pagi sambil minum kopi atau ngeteh, wah sedep banget nih ya. Kami juga akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Atau mungkin Anda masih penasaran terkait dengan informasi terupdate pemain-pemain dari Piala Dunia 2026, wah sudah pasti kami update setiap harinya, tentunya Anda bisa akses di laman rri.co.id.

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar 97,9 Mega, kita usahakan sementara lagu dari Mahadevi featuring Delawa Amang dengan Dewi Cinta. Kami hadirkan untuk Anda berita Kaltara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Anu penting masyarakat tetap berhati-hati ketika beraktivitas di sungai. Jangan mengabaikan kondisi.
1: Ada 108 koperasi Merah Putih yang telah terbentuk di Kabupaten Madiun.
2: Nah, untuk sampai seminggu ke depan masih minim sih Mas untuk curah hujan. Kemarin terakhir kami.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Kamis 13 Agustus 2026, dan berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, korban tenggelam di Sungai Jelarai Bulungan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dilakukan pencarian sejak Selasa, korban ditemukan nelayan sekitar 4 km dari lokasi kejadian.
0: Yang paling penting masyarakat tetap berhati-hati ketika beraktivitas di sungai. Jangan mengabaikan kondisi arus dan keselamatan.
4: Korban tenggelam di Sungai Jelarai Kabupaten Bulungan akhirnya ditemukan setelah dilakukan pencarian. Korban berinisial KDP ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu siang. Korban ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah oleh seorang nelayan bernama Ismail yang ikut dalam pencarian. Kasubsi PIDM Sihumas Polresta Bulungan Aibda Hadi Purnomo mengatakan korban ditemukan di sekitar intek PDAM Desa Jelarai Selor atau sekitar 4 km dari lokasi awal kejadian. Menurut Hadi, saksi melihat tubuh korban berada di pusaran air atau limbo. Saksi kemudian mendekati lokasi dan mengevakuasi korban menggunakan perahu menuju posko pencarian. Hadi menjelaskan, setelah ditemukan korban langsung dibawa ke rumah orang tuanya untuk dimandikan dan disolatkan sebelum dimakamkan di TPU kilometer 12 Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor. Ia mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sungai, khususnya di lokasi yang memiliki arus deras dan pusaran air.
0: Yang paling penting masyarakat tetap berhati-hati ketika beraktivitas di sungai. Jangan mengabaikan kondisi arus dan keselamatan, karena situasi di sungai dapat berubah dengan cepat.
4: Dengan ditemukannya korban, proses pencarian dinyatakan selesai. Situasi di lokasi dilaporkan aman, tertib, dan terkendali.

0: D'Artagnan selaku Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemirsa dan pendengar, Ketua Serikat Pengemudi Online Indonesia Kalimantan Utara, Miss Yadi menyebutkan positif terbitnya surat keputusan Gubernur Kaltara yang mengatur tentang rencana kebutuhan angkutan sewa khusus serta besaran tarif batas bawah dan tarif batas atas. Ia berharap Dinas Perhubungan Kaltara dapat tegas pada aplikator agar segera menetapkannya.
2: Perjuangan dari semua untuk hadirnya SK Gubernur dari terkait penyesuaian tarif untuk fasilitas atau angkutan sewa khusus.
3: Gubernur Kalimantan Utara akhirnya mengeluarkan surat keputusan terkait rencana kebutuhan angkutan sewa khusus ASK serta besaran tarif batas bawah TBB dan tarif batas atas TBA. Salinan surat dengan nomor 100.3.3.1/318/2026 itu juga telah diterima Serikat Pengemudi Online Indonesia Sepoi Kalimantan Utara. Ketua Sepoi Kaltara, Miss Yadi, menyambut positif terbitnya surat keputusan Gubernur Kaltara tersebut. Menurutnya, SK tersebut merupakan buah dari perjuangan panjang Sepoi untuk memperjuangkan kesejahteraan pengemudi online. SK Gubernur tersebut ditetapkan pada 17 Juni 2026, di dalamnya mengatur mengenai tarif batas atas dan tarif batas bawah khusus untuk taksi online. Perhitungan tarif itu, kata Miss Yadi, didasarkan pada biaya operasional kendaraan yang disusun Sepoi secara rinci, mulai dari pembelian mobil, perawatan hingga biaya cuci.
2: Iya, kalau terkait SK Gubernur, ya memang ini perjuangan dari Sepoi, maka perjuangan dari Sepoi untuk hadirnya SK Gubernur dari terkait penyesuaian tarif untuk fasilitas atau angkutan sewa khusus. Apakah secara wewenang penyesuaian atau kenaikan tarif itu memang ranahnya gubernur langsung yang diberikan wewenang oleh Kementerian Perhubungan. Dasarnya itu yaitu biaya operasional kendaraan. Yang mana kita Sepoi telah menyusun biaya operasional kendaraan itu dengan rincian-rincian mulai dari pembelian mobil sampai perawatan mobil, bahkan cuci mobil juga itu kita masukkan biayanya. Nah, dan kita secara teknis itu pengajuannya ke
3: Selain angkutan roda 4, Sepoi Kaltara juga terus mengawal agar tarif untuk ojek online roda 2 bisa kembali sesuai regulasi PM12 tahun 2019. Meski SK sudah terbit, Miss Yadi menyebut implementasi di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah. Hal itu mengemuka dalam rapat yang digelar Dinas Perhubungan Kaltara belum lama ini secara online. Rapat mengundang 3 aplikator yang beroperasi di Kaltara serta perwakilan pengemudi dari Sepoi dan 2 organisasi di Kabupaten Bulungan. Dalam pertemuan itu, aplikator beralasan baru menerima salinan SK dan harus menyampaikan perubahan ke pimpinan pusat. Namun, Sepoi Kaltara tetap bersikap tegas. Hasil rapat menyepakati bahwa pemerintah Provinsi Kaltara akan mengeluarkan surat edaran tertulis agar aplikator segera melaksanakan keputusan gubernur. Aplikator diberi batas waktu sampai tanggal 31 Agustus. Dengan terbitnya SK ini, Sepoi Kaltara berharap pengemudi online di Kaltara bisa mendapatkan tarif yang lebih layak dan sesuai dengan biaya operasional di lapangan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melalui jaringan Sahabat Saksi dan Korban atau SSK dan juga LPSK merangkul elemen akar rumput untuk mendampingi serta memfasilitasi perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana.
4: Jadi sahabat saksi dan korban itu statusnya adalah mitranya LPSK untuk perlindungan saksi dan korban tindak pidana.
5: Banyaknya kasus tindak pidana di daerah seringkali tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya manusia serta jaringan kantor LPSK yang masih terpusat. Menjawab tantangan tersebut, program Sahabat Saksi dan Korban hadir sebagai wadah partisipasi masyarakat mulai dari pekerja sosial, akademisi, hingga relawan daerah. Anggota SSK LPSK RI Kota Tarakan Al-Ghifari Smith menjelaskan, SSK bertugas menjangkau korban di lapangan, memfasilitasi permohonan perlindungan, hingga memberikan pendampingan selama proses hukum berjalan.
4: Jadi sahabat saksi dan korban itu statusnya adalah mitranya LPSK untuk perlindungan saksi dan korban tindak pidana. Nah, peran SSK itu beberapa diantaranya adalah melakukan pendampingan kepada para saksi dan korban tindak pidana. Selanjutnya adalah memfasilitasi bagi para saksi dan korban untuk mengakses program-program perlindungan LPSK.
5: SSK melayani perlindungan untuk 10 jenis tindak pidana prioritas seperti kekerasan seksual, TPPO, korupsi, hingga penganiayaan berat. Dengan hadirnya SSK di tengah masyarakat, warga diimbau tidak perlu takut melapor demi memutus rantai kejahatan. Setiap jadi, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemirsa dan pendengar, BMKG Jawa Tarakan memperkirakan masyarakat masih akan merasakan cuaca panas sepanjang hari dan minim curah hujan.
6: Ya, untuk sampai seminggu ke depan masih minim sih Mas untuk curah hujan.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memperkirakan masyarakat Tarakan masih merasakan cuaca panas dan minim curah hujan. Forecaster BMKG Juwata Tarakan, Novira Ismi Handayani mengatakan, curah hujan selama 5 hari ke depan dapat dipantau oleh radar cuaca BMKG masih sangat kecil terjadi, di mana cuaca lebih cenderung panas dan suhu udara bisa mencapai 29 derajat Celcius.
6: Ya, untuk sampai seminggu ke depan masih minim sih Mas untuk curah hujan. Kemarin terakhir kami berdasarkan permodelan yang diterbitkan oleh BMKG, 14 ke atas sudah mulai ada potensi, tapi masih cukup rendah seperti itu.
7: Dengan curah hujan yang sangat minim terjadi selama 5 hari ke depan, Novira mengajak masyarakat Tarakan untuk waspada terhadap kebakaran lahan dan hutan serta tidak membakar sampah di tempat yang mudah terbakar. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio RRI Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Pemirsa dan pendengar, saatnya kita menuju ke Kabupaten Malino. Sebanyak 108 KDMP terbentuk di Kabupaten Malino, namun masih terdapat 79 KDMP yang belum memasuki tahap pembangunan secara fisik karena kondisi geografis Malino menjadi tantangan utama.
8: Ada 108 koperasi merah putih yang telah terbentuk di Kabupaten Malino. Jumlah tersebut mencakup hampir seluruh desa di Kabupaten Malino.
9: Sebanyak 108 unit koperasi desa merah putih KDMP telah resmi terbentuk di seluruh wilayah Kabupaten Malino. Jumlah tersebut mencakup hampir seluruh desa yang ada dengan satu penggabungan KDMP yang melibatkan desa Long Adiu dan desa Punan Adiu. Mengingat total desa di Malino berjumlah 109 desa, pembentukan KDMP telah mencapai cakupan yang sangat luas. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malino, Sergius S. Hood MM menyampaikan bahwa pembangunan sarana pendukung berupa gerai dan gedung koperasi saat ini terus dipercepat. Data yang sudah tersaji di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malino tercatat sebanyak 29 KDMP sedang dalam tahap pembangunan, sedangkan 3 diantaranya berlokasi di wilayah yang dapat dijangkau melalui jalur darat.
8: Ada 108 koperasi merah putih yang telah terbentuk di Kabupaten Malino. Jumlah tersebut mencakup hampir seluruh desa di Kabupaten Malino yang berjumlah 109 desa. Dengan satu KDMP merupakan gabungan dari desa Long Adiu dan Punan Adiu. Pembangunan gerai dari gudang KDMP saat ini terus dipercepat. Dari 108 KDMP, sebanyak 29 sedang dalam tahap pembangunan. 6 gerai telah selesai 100%, sementara 79 lainnya belum memenuhi atau belum memulai pembangunan fisik. 6 KDMP yang telah menyelesaikan pembangunannya berada di daerah Malino Kota, Kuala Lapang, Tanjung Lapang, Tanjung Nangga, dan Malino Seberang.
9: Sergius juga mengatakan, dalam proses pembangunan KDMP ini dipengaruhi kondisi geografis Malino yang menjadi tantangan utama. karena banyak desa yang hanya bisa diakses melalui jalur sungai atau udara, sehingga pendistribusian material pembangunan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.
8: Kenapa KDNP yang 79 ini belum memulai pembangunannya? Karena kondisi geografis menjadi salah satu kendala utama. Sejumlah desa hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai atau udara, sehingga pengiriman material membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Selain itu, beberapa lokasi masih terkendala karena ketersediaan lahan. Dari seluruh KDNP yang telah terbentuk, baru KDNP Malinau Hulu yang telah beroperasi penuh. Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Disperindak terus melakukan koordinasi dan pendampingan agar pembangunan serta operasional KDNP dapat berjalan bertahap.
9: Namun Disperindak Kabupaten Malinau juga berharap KDNP ini dapat menjadi tulang punggung perekonomian desa dan memperluas akses pemasaran hasil usaha masyarakat serta mendorong kemandirian ekonomi warga di seluruh pelosok Kabupaten Malinau. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemirsa dan pendengar, selama lebih dari satu bulan pasokan BBM di Long Suleng, Kecamatan Kayan Hilir terhambat dan BBM alami kelangkaan, harga naik pun signifikan.
10: Dengan umur yang sudah merangkak ke dewasa ini, artinya kita memiliki harapan-harapan terhadap MTS Malinau.
9: Kepala Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Malinau.
11: Kurang lebih sebulan tidak ada pesawat yang mengangkut BBM di sampai sekarang.
12: Kelangkaan bahan bakar minyak di Desa Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir, berdampak pada kenaikan harga di tingkat masyarakat. Harga BBM yang sebelumnya sekitar Rp58.000 per liter, kini naik menjadi Rp62.000 per liter. Kepala Desa Long Sule, Jarot Irai, saat dikonfirmasi RRI pada Rabu 12 Agustus 2026, mengatakan kenaikan harga tersebut terjadi di tengah keterbatasan pasokan BBM ke wilayah ini.
11: Kurang lebih sebulan tidak ada pesawat yang mengangkut BBM di sampai sekarang kelangkaan BBM, dan itu pun ada kenaikan harga juga dari Rp58.000 naik jadi Rp62.000 sudah 1 liternya.
12: Pasokan BBM ke Long Sule selama ini mengandalkan jalur udara menggunakan pesawat Kodiak. BBM dibawa melalui jalur darat dari Samarinda menuju Long Bagun, Kabupaten Mahakam Hulu, Kalimantan Timur menuju Desa Mahak Baru, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau, lalu diangkut menggunakan pesawat menuju Long Sule. Kondisi tersebut membuat pasokan BBM ke Long Sule tidak hanya bergantung pada kelancaran penerbangan angkutan logistik, tapi juga jalur darat lintas provinsi yang saat ini sulit dilewati karena rusak parah. Pasokan baru kembali masuk pada Selasa 11 Agustus 2026. Jarot menyebut dalam satu kali pengangkutan, jatah BBM yang dapat diperoleh masyarakat dibatasi sebanyak 5 liter untuk setiap kepala keluarga tanpa ada kepastian kapan pasokan BBM masuk dalam penerbangan berikutnya. Menurutnya, waktu kedatangan pasokan selama ini tidak menentu dan cukup sering terjadi keterlambatan seperti ini. Di sisi lain, kenaikan harga BBM dikhawatirkan turut berdampak terhadap harga kebutuhan pokok. Meski saat ini belum terjadi kenaikan signifikan, Jarot memperkirakan harga bahan kebutuhan masyarakat dapat ikut terdorong apabila harga BBM terus meningkat. Ia berharap pemerintah dapat memperbaiki akses darat sekaligus meningkatkan kapasitas penerbangan pengangkut logistik dari Mahak Baru menuju Long Sule. Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, Erli Sumiati, membenarkan adanya kendala distribusi BBM di sejumlah wilayah pedalaman Kabupaten Malinau, khususnya Apokayan.
13: Terkendala itu karena di daerah sana kan, di daerah Long Bagun itu kan ada jalan yang rusak kan, di situ agak tersendatnya di situ. Tetapi kalau di Sungai Po sudah mulai lancar.
12: Hadi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Milad MTS Negeri Malinau yang telah berusia 17 tahun, Kemenag Malinau berharap ada evaluasi yang dilakukan agar kedepannya semakin berbenah, berubah, maju, dan berprestasi serta berkarakter.
9: Ramsah Nur menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia milad ke-17 Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN Malinau yang telah menyusun dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan milad ke-17 MTSN Malinau, mulai dari senam bersama, jalan santai, hingga lomba-lomba. Haji Irem Sahner menegaskan, usia 17 tahun berarti memasuki masa dewasa, masa transisi dari masa remaja menuju kedewasaan. Tentu banyak hal yang perlu dievaluasi setelah melangkah sejauh ini. Demikian juga dengan MTSN Malinau yang telah berusia 17 tahun. Kemenak Malinau berharap ada evaluasi yang dilakukan agar ke depan semakin berbenah, berubah, maju, dan berprestasi. Selaras dengan tema peringatan tumbuh dan berkarakter berakhlak karimah, Haji Irem Sah juga menegaskan harapan agar seluruh peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki mental yang tangguh dan landasan spiritual yang kokoh.
10: Itu dengan umur yang sudah merangkak ke dewasa ini, artinya kita memiliki harapan-harapan terhadap MTS Malinau. Tentu ada harapan pertama harus ada evaluasi terhadap kinerja seluruh sivitas akademika yang ada di MTS Malinau, guru dan tenaga pendidikan, bagaimana ke depan kita bisa sesuai dengan tema ini tumbuh dan berkembang dan berakhlak karimah untuk siswanya. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa sebagaimana untuk siswa ke depan agar anak-anak tumbuh menjadi insan yang berkarakter, berakhlak mulia, cerdas intelektualnya, kemudian tangguh mentalnya dan kokoh spiritualnya.
9: Sementara itu, Kepala Madrasah Tsanawiyah MTS Negeri Malinau, Dr. Baharudin MPD dalam kesempatan itu juga menegaskan, dengan usia MTS Negeri Malinau yang menginjak 17 tahun, menunjukkan kedewasaan dalam menjalankan program pembelajaran.
10: Usia ke-17 itu memasuki usia dewasa. Dan kita tahu juga bahwa kemerdekaan Republik Indonesia juga di tanggal 17. Dan khususnya madrasah juga punya kewajiban, namanya 17 rakaat. Nah, jadi 3-17 ini, angka ini menjadi angka yang luar biasa bagi kami, sehingga alhamdulillah kami berupaya melaksanakan milad yang sederhana tetapi berupaya meriah. Jadi sederhana dan upayanya meriah.
9: Dalam kegiatan milad ke-17 MTS Negeri tersebut diisi dengan acara senam bersama, jalan sehat, dan lomba-lomba antar siswa dan antar guru di internal MTS selama 2 hari. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tradisi doa tolak bala suku Tidung ini, yakni berebuh pagun sapar, diusulkan jadi warisan budaya tak benda Indonesia.
14: Beberapa waktu yang lalu, kegiatan ini juga diusulkan untuk mendapatkan warisan budaya tak benda Indonesia.
12: Tradisi berebut pagun safar masyarakat Tidung di Kabupaten Malinau diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Upaya tersebut menjadi bagian dari pelestarian tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Berebut pagun safar merupakan kegiatan pembacaan doa selamat dan doa tolak bala secara bersama-sama oleh masyarakat di suatu tempat yang dipimpin para alim ulama. Biasanya dilaksanakan pada Rabu terakhir di bulan safar. Doa tersebut dipanjatkan sebagai ikhtiar agar masyarakat, wilayah tempat tinggal, keluarga, dan lingkungan sekitar senantiasa diberikan keselamatan serta terhindar dari mara bahaya. Camat Malinau Kota, Muhammad Yusuf, saat ditemui dalam kegiatan berebu pagun safar di sentra UMKM Malinau Kota yang diselenggarakan pemerintah Kecamatan Malinau Kota pada Rabu 12 Agustus 2026 mengatakan, berebu pagun safar memiliki nilai budaya dan keagamaan yang kuat karena hingga kini masih lestari. Menurutnya, keberlangsungan tradisi tersebut penting dijaga agar masyarakat khususnya generasi muda tetap mengenal kebudayaan yang diwariskan para leluhur masyarakat Tidung. Dengan nilai sejarah, sosial, keagamaan, dan budaya yang terkandung di dalamnya, berebu pagun safar telah diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang ada di Kabupaten Malinau.
14: Beberapa waktu yang lalu, kegiatan ini juga diusulkan untuk mendapatkan warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Kebudayaan yang dilaksanakan sekaltara, ya, di Tarakan pada saat itu. Dan ini informasinya semoga saja bisa menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia di Kabupaten Malinau. Ke depan. Ya, baru diusulkan.
12: Tradisi tersebut juga telah masuk dalam kalender event Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau. Ia menambahkan, pelestarian berebu pagun safar juga penting karena tradisi tersebut menjadi wadah silaturahmi antar keluarga masyarakat sekaligus memperkuat rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita, diantaranya korban tenggelam di Sungai Jelarai Bulungan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kondisi geografis di Kabupaten Malinau berdampak pada terhambatnya pembangunan puluhan KDMP. Dan lebih dari sebulan, pasokan BBM di Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir terhambat. BBM alami kelangkaan dan harga naik signifikan. Pemirsa dan pendengar, mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya juga sudah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
15: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

0: Dengar 97,9 MHz yang kami hadirkan untuk Anda, Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta di pagi hari ini.
1: Dalam waktu yang singkat-singkat ini.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Oktariningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
4: Saya di sini kan mengambilkan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan